0: tim. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
3: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
4: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzenrud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husdrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Husdrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
3: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, mereka ke luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
4: Ketidak dimanfaatkan yang potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
5: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu kesusahan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka okay. Di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Tomorrow's game is just a really opportunity for our players to come together.
6: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
8: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
6: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
10: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Tarut Pamungkas. Event ini soal fitonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
6: Berarti demikian pengamat sepak bola Estu Santoso mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
11: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
12: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selat masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Berita, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mei 2026, tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Bikin lebih seru bareng Tenis A.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tuh bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.

0: Goyang pagi, goyang pagi, sikasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Halo warga Bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi di GPS Sikasik ya, sampai tuntas nanti di jam 9 pagi. Oke, baiklah, selamat pagi semuanya. Hari Jumat yang penuh berkah ya, berkah barokah, bahagia sejahtera luar biasa. Halo Mami Bintoro, selamat pagi. Coba Tiwi angkat dulu ya teleponnya Mami Bintoro ya. Halo Mami Bintoro, selamat pagi Mami.
2: Selamat pagi Mami.
1: Selamat pagi. Iya Mama.
2: Tiwi Gati yang cantik, yang manis, yang Dewi.
1: Iya Mama Bin yang cantik. Baik Mama, monggo ayo.
2: Salam untuk Titi Senja di Pasar Gede.
1: Ya.
2: Pak Juli. Jai sama.
1: Iya.
2: Salam untuk Mama Nob, Bunda Rizky.
1: Iya.
2: Mama Rizky petok-petok.
1: Petok-petok.
2: Bunda Cantika. Bunda Harti.
1: Bunda Harti.
2: Bunda Mustolina.
1: Iya.
2: Bunda Laras. Mbak Osa. Bu Tuti.
1: Iya. Iya. Iya.
2: Salam untuk kayak kalau kamu enggak ya, anu Pak Heru.
1: Pak Heru.
2: Salam. Iya, Pak Heru kan kemudian nang radio Utari.
1: Oh. Enggak kenal mungkin Mama. Tiwi enggak kenal.
2: Ya.
1: Iya.
2: Salam untuk Mbak Mar. Salam untuk Mbak Yati, bakul nasi goreng.
1: Iya. Yeah.
2: Mbak Yati ya, apa Mbak Yati?
1: Iya.
2: Yeah. Untuk Dimas. Bos Kino. Salam untuk Pak Hati Haji Barang.
1: Iya. Yeah. Iya.
2: Salam untuk Pak Beli.
1: Iya.
2: Pak Tejo.
1: Pak Tejo.
2: Siapa ya, Maning ya?
1: Pak Amin Maskur.
2: Pak Amin Maskur udah.
1: Udah.
2: Pak Salut.
1: Iya, Pak Salut.
2: Salam untuk Pak Irno apa ya? Pak Irno.
1: Iya.
2: Ana Pak Irno barang kok ya?
1: Iya.
2: Terus Ajol. Salam untuk Bu siapa ya kan jengkalan baik kayak.
1: Iya Mami, Sumira. Baik. Iya.
2: Iya. Semuanya saja wong ayu yang monitor yang di grup juga ya.
1: Siap.
2: Yang monitor radio berkah. Iya. Asik-asik pagi-pagi goyang-goyang ser-ser.
1: Iya.
2: Lagune ngikut aja wong ayu.
1: Siap. Siap Mama. Iya,
2: Kalau di TV Jati.
1: Siap
2: selamat
1: Mama.
2: Selamat semoga sehat waras selamat.
1: Amin
2: selamat,
1: amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri ini ya. Di Teri apa ya? Di Teri Duit, wih lah gue yang membahagiakan sekali ya. Di Teri Duit. Terus di Teri apa Maning? Iya, di Teri Rangsum, wih. Oh iya. Oke deh, selamat pagi Mami Bintoro, Mama Enok ya. Mister Tondot kayak singan nang Limbangan bersama Mama Ke, Mama Tondot, Mbak Ayu Dinawasalik Dimas. Iya. Oke deh. Terus Bunda Mustolinga Darkam. Tiwi habis taksi ya tadi ya warga Bercahaya ya, makanya baru naik ya. Oke deh. Ayo, ayo ini Tiwi kasih lagi. Aku terjatuh. Jatuh, jatuh apa yang bikin kita bahagia berbunga-bunga? Jatuh cinta dong. Bukan jatuh tempo, Wi. Bukan dong, bukan. Yuk, ini dia buat semuanya warga bercahaya.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye
1: bodol.
3: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
3: ngone Pak Kirno pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pipa cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. This-

0: Mumpung lagi ada diskon 20% kok.
1: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Yang pagi sih kasih barengan sama Tiwi Gapi ya harus berakhir sampai di sini. Wih, kok gitu? Wih, iya dong. Soalnya udah hampir jam 9, Ayah Bunda. Jadi Tiwinya harus segera hengkang ya. Lagu dangdutnya maksudnya. Nanti diulang lagi di jam 10 sampai jam 12 ya. Kita kembali bergoyang nanti. Jam 9 Tiwi hadir di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga. Tetap di sini, baiklah. Bunda Yati yang ada di Banjaran, halo selamat pagi. Salamnya buat semuanya saja, pokoknya tanpa terkecuali. Terus buat krunya juga, iya. Ditambah lagi nih ada, apa namanya, memang yang terdepan gitu katanya. Radio Bercahaya Usia 58, memang yang terdepan. Terima kasih Bu Yati. Baik, baik, baik. Warga Bercahaya jangan kemana-mana ya. Terima kasih Mbak Osa, Mas Dimas, Bunda Mustolinga. Ya, Bunda Harti. Oke, baik. Nanti kita balik lagi ya jam 10 ya untuk dangdutannya. Dan Tiwi nanti di jam 9 hadir di program Siaga. Tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

selemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Radio Bercahaya FM Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Warga Bercahaya, selamat pagi. Pagi jelang siang ya. Iya, sudah siang soalnya. Mataharinya sudah tinggelowi. Iya, tapi masih tergolong pagi gak sih? Ya, baiklah, hari Jumat penuh berkah, barokah ya. Masya Allah, tabarakallah, sudah ketemu sama hari Jumat lagi. Iya, sudah happy bawaannya, vibesnya sudah kayak mau akhir pekan gitu ya. Baiklah, warga Bercahaya, seneng banget pastinya. Tiwi jumpa lagi kali ini di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga. Iya, warga Bercahaya, gimana hari ini? Apa saja agendanya? Apa saja yang akan dilakukan? Gitu ya? Ada rapat-rapat pentingkah? Pokoknya setiap hari kita harus tulis ya, warga Bercahaya, tulis jadwal kita hari ini apa gitu ya. Bahkan mungkin jadwal kita yang paling lama gitu lah ya. Mungkin ada jadwal tahunan, jadwal bulanan, mingguan, harian gitu ya. Aduh, luar biasa ya Wi. Iya, biar apa, biar gak lupa ya. Apalagi kalau yang kayak TV nih, faktornya faktor U. Terus kayaknya pekerjaannya bukan hanya pekerjaan di tempat kerja aja, tapi campur juga ya, pekerjaan rumah tangga ada. Iya, pekerjaan apalagi Wi, pekerjaan ini, anak-anak ada kan ya. Jadi tuh agendanya ditulis, jadwalnya seolah-olah kayak orang penting banget ya. Karena takut lupa gitu, warga Bercahaya ya. Kadang alarmnya bunyi jam berapa. Bahkan ngerebus air pun ya, di usia-usia yang seperti saya ini, itu juga udah pake alarm. Iya, kalau gak di alarm, aduh bahaya sekali gitu. Apalagi sekarang ya, kalau ngelihat berita-berita itu ya, warga Bercahaya, kebakaran lah karena faktor kita lalai, karena faktor kita teledor gitu ya, atau kesalahan, human error gitu ya. Iya, atau ketidaksengajaan dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir hal itu tuh kita bikin pengingat sendiri gitu ya. Biar apa, biar selalu aman lah, safe gitu, warga Bercahaya ya. Bukan berarti kita masih muda kok gitu, tapi yang namanya manusia kadang-kadang pas lagi sibuk gitu ya, lupa gitu. Iya, lupa. Banyak yang dipikir, banyak yang dikerjain, apalagi tangan cuma dua, maunya ngerjainnya semuanya dikerjain kan. Ya, harusnya satu-satu gitu ya. Iya, tapi ya namanya juga manusia kan, jadi butuh ini, apa namanya, alarm gitu. Sangat membantu sekali ya. Iya. HP ini sangat membantu sekali ya Wi. Iya, untuk alarm. Baik, warga Bercahaya, mungkin yang mau berbagi informasi, iya, tapi jangan info hoax ya. Oh ya, Timi mau kasih informasi nih yang ada di Cilacap Utara. Aduh, sudah habis belum ya? Itu di Dinas Ketahanan Pangan, Jalan Langkap apa jalan apa ya, pokoknya depan lapangan Krida itu ada jalan yang kecil itu. Nah, di situ di belakang fotokopian itu ada Dinas Ketahanan Pangan. Di situ ada pasar, kayak pasar murah lah ya, bukan kayak stand-stand. Di situ menjual sembako dengan harga-harga yang murah. Iya, tapi tadi Tiwi ngeliat katanya tanya, nggak tahu ya sekarang udah di stok lagi atau belum, minyak habis gitu katanya. Cena, ada telur sih, telur, beras masih ada. Nah, harganya pasti lebih miring, lebih terjangkau dan lebih masyarakat lah pokoknya ya, memasyarakat gitu. Silahkan warga Bercahaya, nanti di hari Selasa besok, hari Selasa depan itu di Kecamatan Cilacap Utara ya. Iya, hari Selasa besok nih buat warga Kecamatan Cilacap Utara, silahkan yang dekat gitu ya, nanti bisa diramaikan di belanja-belanja di situ atau sekarang di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan ya. Baik, ini memang sudah bergerilya dari kemarin, ada di Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah gitu ya. Nah, besok nanti, minggu besok giliran di Cilacap Utara, seperti itu warga Bercahaya. Sangat bermanfaat sekali, nggak harus pakai kupon dan nggak harus warga Cilacap Utara ya. Iya, karena ini untuk semua warga Cilacap, boleh-boleh saja, silahkan.

0: Masih ngekos? Masih ngontrak? Masih numpang mertua? Atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluar.
1: Program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga ya, masih menyemangati warga bercahaya. Selamat siang semuanya. Baik. Iya, warga bercahaya, ini ada kegiatan untuk Anda yang ada di pusat kota Cilacap ya. Kegiatannya sudah dari setanggal 24 kemarin, tapi masih tetap berjalan ya rangkaian kegiatannya sampai 25 hari ini nih, warga bercahaya. Iya, jadi itu dalam rangka bulan bahasa ya. Ada beberapa stand mungkin Anda yang lewat, oh itu di lapangan X Batalion ada apa ya gitu kan. Iya, terus juga oh di plaza sekarang namanya Plaza Sudirman namanya ya, jadi warga bercahaya lewat situ, wah ada apa tuh gitu kan. Ada stand-stand bisa dikunjungi loh warga bercahaya, silahkan ya. Iya, untuk Anda yang mau berkunjung ke stand-standnya dalam rangka Hari Bahasa Nasional ya, boleh silahkan datang saja. Di sana ada standnya PKBM Anur, ini juga ya ikut HI, Hari Aksara Internasional di Cilacap nih. Iya kan? Jadi ada apa namanya, kalau warga bercahaya mau tanya-tanya ya tentang kejar paket A, B, C gitu ya, itu bisa loh ke PKBM Anur ini. Coba bertanya-tanya, konsultasi atau diskusi seperti itu, barangkali ada yang mau gitu ya. Boleh silahkan, karena kan sekarang kejar paket ini juga dibutuhkan ya. Iya, temennya TV dulu, temen kuliah ada yang dari kejar paket, ternyata bisa kuliah ya, dan sekarang jadi perangkat desa. Nah, itu dia. Jadi waktu dulu itu, zaman dulu ya, zaman dulu itu sekolah sampai SMP, habis itu karena orang desa ya, lalu dilamar dan menikah seperti itu. Setelah menikah tapi masih kepengen melanjutkan jenjang gitu kan. Iya, akhirnya kejar paket, sekolah lagi. Setelah kejar paket terus ada pendaftaran gitu ya, dulu di desa kan, untuk menjadi perangkat desa ya, warga bercahaya, lalu menjadi perangkat desa. Habis itu melanjutkan lagi kuliah seperti itu, warga bercahaya. Ternyata bisa loh untuk mengejar karir ya, walaupun kita misalkan perempuan gitu ya, tapi kita masih bisa menggapai cita-cita kita untuk yang lebih tinggi. Atau mungkin ada anak yang cowok seperti itu juga boleh ya, mungkin nanti punya rejeki bisa untuk ke jenjang yang lebih lanjut lagi seperti itu kan. Iya, jadi ini kejar paket juga sangat membantu sekali. Iya, bisa ya warga bercahaya ya. Boleh-boleh, silakan bertanya-tanya, konsultasi, diskusi di mana gitu kan. Iya, kalau PKBM ini kayaknya ada di Cilacap Barat ya, jauh, tapi nanti mungkin bisa berbagi link untuk yang kejar paket lainnya. Di Cilacap tuh ada mana aja sih, biasanya kan mereka saling mengetahui gitu ya, boleh tuh. Makanya perbanyak wawasan, bertanya-tanya, diskusi, ya sharing. Apalagi warga bercahaya, perluas ini ya, relasi seperti itulah ya. Gak apa-apa, masuk ke stand aja. Terus juga ada PKBM Anissa apa ya, yang ada di Jalan Gatsu itu. Nah mungkin di situ kan, kalau di PKBM itu bukan hanya pendidikan formal saja ya, di situ juga ada pendidikan-pendidikan, ilmu-ilmu yang di-share atau ilmu-ilmu yang diajarkan, tapi bukan yang kayak pendidikan formal, tapi seperti ilmu menjahit, ilmu ini make up seperti itu ya. Itu bisa banget dipelajari, karena untuk apa? Untuk nanti misal kita tidak kebagian duduk di bangku kantor. Kita mau menciptakan usaha sendiri atau lapangan kerja sendiri gitu ya. Mau jadi MUA, waduh, mau jadi ini desainer gitu ya. Karena sudah ada basicnya dari latihan menjahit itu yang Anda pelajari, terus bisa bikin pola-pola baju, akhirnya lah menjadi desainer, siapa tahu gitu kan. Iya, coba kalau Anda menjahit baju, satu baju berapa? Iya, mahal kan. Nah, itu bisa untuk masa depan kita ya, warga percaya. Terus apalagi ya, pokoknya banyak, silahkan bisa datang ya. Iya, kalau kemarin TV apa namanya ngelihat rangkaian acaranya sampai dengan hari ini, walaupun cuma 2 hari, tapi banyaklah kegiatannya ya, warga bercahaya ya. Kalau yang hari ini apa saja agendanya? Ada games juga, aktivitas edukasi. Tadi Tiwi juga ngeliat dari Dinas Arpus juga ada yang ngisi ya, dateng ya. Ya, ada diskusi ATS ya. Terus ada forum TBM dan penampilan. Iya. Terus nanti penutup sih, iya, tapi nggak apa-apa juga, warga bercahaya bisa datang untuk berkeliling-keliling stand karena banyak sekali stand-stand yang ada di situ ya. Oke, standnya dari mana saja, kemarin banyak lah ya. Dan yang mengikuti ada dari Dharma Wanita, Kementerian ikut juga, Dinas Pendidikan, Himpaudi, Paket A, Paket B, Paket C, Tutor, Relawan PKBM, ada TBM juga, ada PKBM Terpadu, ya ada PKBM Anissa, PW, DPW Jateng, ya. Ada dari Forum LPK, nih ya, ada dari HIPKI, nah, DPW Jateng, DKHP Banjarnegara juga datang, terus Harpi juga ada, terus dari SKB Desa Binaan, Universitas Unuga dan juga INSIMA ada ya, terus banyak sponsor-sponsor pastinya, UMKM, PKBM Al-Fikri juga ada. Silahkan ya warga bercahaya ya, untuk dikunjungi. Baik, baik, baik. Halo, selamat pagi. Hari Jumat indah, penuh berkah ya. Warga bercahaya, silakan yang mau ikutan berbagi informasi 0811260543. Oh iya, tadi kan itu di tempatnya di lapangan X Batalion. Sekalian nih warga bercahaya, di sebelahnya itu kan ada kafe Route 66 ya. Itu nanti kalau Anda datang ke sana buat nongki terus live TikTok ya. Itu tempatnya kan memang gratis ya. Terus nanti dapat gratis es teh, terus nanti dapat diskon 15% untuk item-item makanannya yang ada di sana. Nah, makanannya makanan kekinian ya warga bercahaya, seperti ada pizza ya. Terus ada, kalau kemarin merayakan hari ulang tahun Radio Bercahaya di sana, tapi menunya pernasian ya. Iya, sesuai dengan requestan kita gitu. Ada paketan-paketan nasi juga nih warga bercahaya. Oke. Tapi makanan yang tersedia di sana itu makanan-makanan yang ya berat tapi enggak terlalu berat banget, pizza-pizza ya dengan aneka macam perpizzaan. Oke, terus minuman-minuman, kopi-kopi dan lain sebagainya. Selain kopi juga ada tersedia. Kalau Anda mau datang buat live di sana, nanti tunjukkan ke Mbak kasirnya, "Mbak, saya sedang live TikTok ini ya." Gitu, nanti Anda dapat diskon 15% dan gratis es teh. Kalau mau ambil vouchernya bisa datang ke Radio Bercahaya ya. TV punya vouchernya untuk Anda.

0: cok
1: cek ini ya
0: lima
1: asem banget tambah gede ya
2: iya ya selam kamu ini pak RT kan wil anak ke ya
1: selamat kanca STM kenalan
3: kenalan kita di kanca pukul sih kayak ngajak ke aku bisnis
1: tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam
2: ya
1: enak, ya mau
2: gue bukan cici-cici kalau petanyong ya ini rokok yang cukainya pak, polosan gak ngerti ora ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukainya mau cukai palsu apa mana mau cukai bekas kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani
3: gak sedaya kayak larang, tapi enak pak
2: oke, ngerti orang pak kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan kalau kesedaran masyarakat, setadian-diane apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
0: dan ini betul tahun bro
2: nah, sedulur, ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai maling bea cukai kaya nomornya
0: jadi guys, ngomong kalau siapa? Bilang aku,
4: aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
7: Resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maning.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
10: Duh, kipyok temen, armari nendi tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede tun?
10: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
10: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
12: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan

0: koleksi emas dari toko emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang toko emas Matahari.

0: Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam rumah tangga. Namun, bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran tanpa melukai hati pasangan dan tetap mendapatkan ridho Allah? Mari belajar bersama Ustadz Solihun dalam Cahaya Keluarga Sakinah. Tempat berbagi, mencari hikmah, dan menemukan solusi keluarga dalam cahaya Islam.
1: Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, ada pertanyaan ini tentang ketika misalnya terdapat perbedaan pendapat di dalam rumah tangga, penyelesaiannya supaya tidak melukai pasangan itu bagaimana. Nah, ini pertengkaran itu memang bumbunya orang berumah tangga ya. Jadi biasanya kalau sudah pertengkar, nanti sudah damai, itu malah justru erat sekali dan menemukan seperti lama tidak ketemu. Kangennya luar biasa. Pada prinsipnya yang terpenting adalah adanya komunikasi, sehingga kita perlu misalnya duduk bersama, perlu tidur bersama. Tapi kalau sudah di dalam berkomunikasi itu jauh-jauhan sahur manuk, nah ini gak jadi itu. Tapi kalau duduk bersama, insya Allah akan selesai. Duduk bersama, kemudian semangatnya jangan semangat menyalahkan, tapi masing-masing adalah bagaimana berintrospeksi di dalam perjalanan selama ini. Karena ibarat kita nelayan, keduanya adalah sedang menaiki satu bahtera rumah tangga, kapal, yang kapal itu akan terus berjalan oleh kedua orang itu, akan berhenti juga oleh kedua orang itu, sehingga penyelesaiannya adalah juga di kedua orang itu, maksudnya adalah suami istri. Kalau di dalam Al-Quran tuntunannya itu adalah bahwa qawlum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha'an. Itu ucapan yang santun, yang lemah lembut, yang syarat dengan kesopanan, itu adalah lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang melukai perasaan. Memang susah. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa ketika kita marah itu sebetulnya ada yang bocor ini dari neraka yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, diri kita, sehingga kemudian suasananya menjadi panas. Oleh karena itu kemudian sunnah ketika kita marah justru disunnahkan untuk berwudu, karena yang bisa memadamkan panasnya api itu adalah air, sehingga kita disunnahkan untuk berwudu terus ngomong baik-baik. Di samping itu pula ya, kedua belah pihak justru juga harus menanggalkan hal-hal yang bisa menjadi sebab dari percecokan itu. Kalau di zaman modern sekarang ini, kita tambah lagi perangkatnya, yaitu HP. HP ini akan menjadi setan gepeng ya. Karena dia boleh jadi ada WhatsApp yang menyasar. Kemudian juga boleh jadi karena bisa berselancar di Facebook, di dunia maya, bisa kemudian iseng. Nah ini hal-hal yang semacam ini harus kita jauhi. Keduanya juga harus fair, bahwa yang ada di dalam HP itu adalah hal-hal yang sifatnya positif. Sebagai pebisnis misalnya, adalah yang sifatnya kontrak-kontrak kerja, order-order misalnya. Jadi tidak kemudian ada baik ucapan maupun sapaan-sapaan yang mengarah kepada rusaknya hubungan suami istri. Ini luar biasa kalau kita bisa hidup aman di dalam dunia modern sekarang ini, yang termasuk yang sukses karena godaannya sangat besar. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Wiwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, warga bercahaya Tiwi Gapinya harus segera pamit ya di program Siaga. Karena udah hampir jam 10. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti di jam 10 Tiwi akan hadirkan lagu-lagu dangdut lagi ya. Menyambung tadi pagi ya yang request-request tapi belum keturutan, apa itu? Belum kesampaian, belum diputarkan ya. Nanti akan Tiwi luncurkan. Oke, baiklah. Jam 12 siang nanti ada rekan Delia yang akan temani di program Tegian Tembang Gending Kelangenan. Tiwi Gapinya pamit undur diri, warga bercahaya. Terima kasih Radio Bercahaya FM Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Lucky Music.
1: Puluh tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang. Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: super masih.
1: Jos.
2: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman,

0: hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Makanya butuh teman ini deh masjid. Iya,
1: awalnya aku ben gak ngantuk ngono lho.
0: Sopo enak. Iya, kayaknya.
1: Serotok mancing-mancing.
0: Oh, sahabat. Itu. Yang pakai baju pink itu ya. Oh, sini.
1: Masuk iki. Spek piye iki?
0: Oh, era. Are you ready?
2: Ready.
1: Ya wis bungkus. Gak apa-apa iki.
0: Ditemenin era aja ya Mas Sigit ya.
1: Oke. Ini senengane cah-cah iki ya. Yuk. Bungkus. Monggo Mas Kliwon.
0: Ya bungkus.
1: Boleh.
0: Bayarnya piro?
1: Ngopi no.
3: Iki jare nggih.
4: Masa ya go ceret.
1: Oh iya, ora apa-apa. Kadung.
0: Ya tidak apa-apa, Bos. Biasanya campur.
1: Wes. Mik endi mik. Pen, mik pen.
2: Ya.
1: Pen ini mik.
0: Ya. Gue ready Mbak Del.
1: Gue ready.
0: Ya. Gas era, lagunya apa?
4: Yo iki mau.
0: Oh. Surga di telapak kaki ibu. Surga di balik dosa.
1: Ya. Sing piye contone kuwi?
0: Sing contone ngerti dhewe kan dhewe dosa ta.
1: Surga di balik dosa.
0: Ready Mbak Dela. Ready.
1: Yo.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pap, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tuh senang kali mani.
4: Is, ya aja, Mak.
3: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk, Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

Swiss A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Bikin lebih seru bareng Tenis A.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu.
5: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Selasna gue kan ngerokok sih orang kawai waktu. Rokok legal gue sih anak pika tukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. 50.

0: Cahaya.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kon adus nang kali mani.
10: Is, ya aja mah.
9: Lah terus kepriwe?
10: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
9: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
9: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
11: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
12: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
13: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
14: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
15: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
16: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
17: Hanya one man show.
11: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
18: Tegean, tembang gending klangenang.

0: tetap, tetekean, lur mulur, tetekean, ya sayang. Kepriwe lur lagi pada sehat waras mbokan ya. 0811 660 543 langsung makjleb. Halo tekean.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi mandan kremut-kremut kok.
1: Makanya kamu kremut, baru apa gini?
0: Utu dompete. Yo, raya baru kayak lah. Cengle, pengel. Dompete insya Allah, ra. Aman.
1: Aman, syukur alhamdulillah lah. Setitik.
0: Aman. Oh iya, insya Allah saya aman. Aman, tentram, damai. Ayo, kucing perlu.
1: Iya.
0: Ya segi akeh ora berkah ya percuma. Ki kaya ni. Semua
1: ini. Sekarang kurang jadi kepengen rong karung.
0: Iya. Oke.
1: Iya. Tegane ke wong bayi jonang omah ki nyeluk. Request lagu iku nyeluk tegane tege bening.
0: Apa cerek?
1: Apa ya kae si Dorondo iki.
0: Aduh, dadi jar gue kaya kue pak, pepe pak lah. Ya melasi mamake lah.
1: Ya iki lagi nyeluk kae lah. Request lagu ring Mbak Delia jarang bingung salahnya nyeluk lagu
0: ini. Oh iya, oh ala
1: iya. Terus arep mbok entuk-entuk salam ya Mbak
0: Delia. Nggih, mesti toling
1: ngaji jam 1 kok mangkat ngaji suara monitor paling paijo nang omah.
0: Paijo papak bojo.
1: Iya, paijo papak bojo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moistoli ngadar kamber sama Bapak Abojo. Bapak Abojo. Yulur 08111660543. Weh, Bu Yati malah menculat, Bu. Berwe, Bu. Kenapa menculat? Tabrakan kayaknya ini. Terus apa gue? Iya. Halo? Loh, kenapa, Bun? Kenapa ini? Sinyale? Tekean tembang gending kelangenan. Tuku. Angel, kaya. Tuku. Oke, ragil bisa, Deneng. Oh, kone Bu Yati sing angel. Halo, Tengean.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Der.
1: Ya, Waalaikumsalam. Berwe, Gil.
2: Sehat kabar Mbak Der?
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Cuaca pripun cuaca?
1: Panas, terik, menerik dan menarik.
2: Menarik nopo niku?
1: Menarik hati dong.
2: Lama tidak mendengar nih kok Mbak Der?
1: Apa? Lama apa?
2: Lama tidak mendengar ya sayang.
1: Ya sayang. Iya. Ya sayang, wis dadi ikone nyeng kowe dadi lah kena iya. Ya sayang.
2: Ngono nyuwun karo Mbak lah.
1: Apa?
2: Cinta tak terpisahkan.
1: Waduh, sampai kapan itu? Oh, forever. Waduh, payah ki medeni ki.
2: Aduh. Kagem ora salame lah sing sampun nyawel ragil sinten Mbak Del?
1: Mangken iki Bu Mustolingah Darkam.
2: Sugeng siang Bu Mus.
1: Sing lagi kangelan munggah kae Bu Yati.
2: Spesiale Mbak Del lah.
1: Heeh.
2: Heeh. Sapa? Ya sehat selalu lah. Standar SPG. Heeh. Dan semuanya
1: langsung.
2: Oke. Masuk Mbak Del.
1: Oke.
2: Matur
1: suwun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati kemudian saya ngangel Bu. Ah, Bu Yati kangelan gue kenapa? Oke, ini ada siapa ini? Ada siapa ini? Yati Mama Evan. Oke, nanti ya Mama Evan ya. Jalan Peo Timur.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Cok! Asem banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngelewil anaknya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
8: Kita di kanca pokok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
9: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nah,
8: saya kayak larang tapi enak pak.
9: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara si jisam ini emang tau pak.
10: Dan ini betul tahun bro.
8: Dan itu ramah
9: nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
10: Dari kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku. Ora nunduk karo ayo ora. Woi, kok tega kene iki ya?
11: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: iki cendak perpisahane kae. Kok sing cak dikin ya. Sing campur sari iki sing cak dikin lur. Aha. Nggih. Sugeng siang sing wis wae 08111260543. Baca pokoknya bercahaya FM lur. Rika diperintah untuk glepung uliye gandum. Tau apa ora? Ayo ngono. Mamake ngomong apa? Domai kepriwe ning omahe. Halo Tekean.
1: Ulan wong.
0: Nggih, yeah, mangga sing ambek pisan. Wih.
1: Maaf to glepung uliye gandum ya sampang pinge.
0: Iya, pokoknya pada bayi putih lah. Ya, Mbok.
1: Iya, saliwang berarti orang kalian
0: lah. Iya bener nih ngomong, tapi sing ngewai berarti.
1: Berarti sing ngewai.
0: Berarti sing ngedoli berarti, sing ora pinter.
1: Budong berarti ya.
0: Iya. Bandung.
1: Be budong.
0: Iya, Bandung. Bundong.
1: Iya, paling yang ngomel-ngomel. Perkosa. Orang kalian lah.
0: Nyong wis ngomong gandum mak, nyong wis ngomong glepung mak. Yuhono. Salah kok ini nyong kudune sing omahe. Kok kepriwe sih? Kok tuku glepung kok malah uli gandum iki ngerti gandum apa kok?
1: Lah iya semua kan kaya kue. Mencak-mencak.
0: Ora ngerti pokoknya ora kepriwe mulane bocah kue. Meripil-meripil, ke gandum, ke glepung, ke gandum, ke glepung. Ke anak maning, anak jenengane pati kanji, maning ke kanji ke tapioka, ke munyo baru ngerti.
1: Bingung, gandum ada kanji bingung tuh deh. Jelah kanji ya.
0: Iya kanji ya, tapioka.
1: Kanji ya,
0: anak maizena.
1: Aksi kayaknya mbak, ya apa sih ya?
0: Maizena barang. Maizena lah aksi.
1: Kanji karo aci pada baik.
0: Oh, nek kanji karo aci pada baik. Cuma bahasa Inggrisnya apa? Apa maizena? Apa anu kue miki apa ya? Jemeneng lah, kelalen lah. Kue lah, ingkanya kue lah. Or paham nyong?
1: Iya.
0: Ngerti glepung karo gandum tok.
1: Iya, karena glepung. Iya, glepung kan mandan kasam.
0: Iya paling gandum alus.
1: Gandum alus.
0: Aci pe alus meling. Keset
1: kena bedakan ya.
0: Iya, heeh. Bukan minyak wangi kena bedakan.
1: Anae mau dolanan belulung apa mau?
0: Iya, nyong mau maring setan kae, setan TBM, Taman Bacaan Masyarakat teh. Anak hiburan. Iya, anak hiburannya kayak gue kok.
1: Dek rasa gune ge.
0: Apa tuh?
1: Lagune kae mati urip karo sampean. Weh.
0: Pasuki Nunung mati urip karo kowe Pasuki Nunung ya.
1: Oke,
0: monggo
1: suki. Salam ya gue
0: ya
1: Bu Harti suki siang. Mama Enok Lantri Darki Mama Rizki Namparang Pak Gede Jibarang Atif Makel Daging Cikadu Terus di Nak Usar Santil ya. Mardiani Terus Daging Cikadu Pasuan KBC gue Pandi Terus Ahmad Cantika Terus Pak Neo Bayara. Terus Bu Yanti, terus Bu Titis, Bu Siang.
0: Enggak, Titis.
1: Terus Pak Kati, Mama Enok, Nantria, Bu Siang. Mama Rizki Namtarangan. Ya, mau kapan bela? Nah, tegian lah ya.
0: Ya.
1: Saya bertugas. Terima kasih, Miku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maning. Halo Tekian.
2: Halo Tekian. Yang cantik, yang manis, yang glowing.
0: Ahi, mami pintar. Yang cantik, yang manis, glowing.
2: Tadi yang habis munggah siapa itu? Dimas apa ya?
0: Betul.
2: Suaranya genah. Salam.
0: Iya, Mi.
2: Mas.
0: Mm-mm.
2: Amin Maskur.
0: Amin Maskur.
2: Pak Sukar.
0: Oke. Okay.
2: Pak Tejo. Pak Kartim.
0: Oke. Okay.
2: Pak Salut.
0: Mm-mm.
2: Pak Sarimin.
0: Oke, okay. Mbak Sarimin. Terus
2: Pak Kirno.
0: Mm-mm.
2: Pak Tondot.
0: Oke. Okay.
2: Bang Raju.
0: Oke. Okay.
2: Pak Hadi Haji Barang.
0: Mm-mm.
2: Mama Rizky, petok-petok.
0: Bunda
2: Rizky.
0: Mm-mm.
2: Mustolinga.
0: Mustolinga.
2: Bunda Arti.
0: Okay.
2: Bunda Cantika.
0: Okay.
2: Mbak Osa.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Laras.
0: Oke. Okay.
2: Tuti.
0: Mm-mm.
2: Bu Yanti. Nasi goreng.
0: Mm-mm. Yuh, maning.
2: Terus Mbak Mar.
0: Mm-mm. Apa maning?
2: Sutira.
0: Sutira.
2: Titis Senja.
0: Okay.
2: Pak Juli, Pasar Gede semuanya.
0: Oke, okay. Pasar Gede. Oke.
2: Okay. Goyang-goyang tegen, panas-panas.
0: Iya. Ada lagi, Mi. Ada
2: karuan karo ngloni. Radio.
0: Ada lagi, Mi. Bu Yati Banjaran.
2: Oi, ayo. Bu Yati Banjaran, bakul nasi goreng.
0: Hmm. Terus ada lagi Bu Yati Beo Timur.
2: Oh, Bu Yati Beo Timur.
0: Iya, ki kayane istrine kae Andi Oren kayane.
2: Oh.
0: Parkir yang parkir terus di lapangan batalion.
2: Oh, kaya kuwi.
0: Iya. Sama sama
2: ya,
0: Yati.
2: Ya, padamu enggak jadi aku inget nang batuk ya.
0: Iya.
2: Jadi kabian kepengenmu enggak cuma waktu nek kowe lho sing ora nyendak kan. Kadang polane tak gas iki bae.
0: Iya lho.
2: Wis munggah kan wis ayem karo corona.
0: Ayem klesah-klese.
2: Nah, karo perleng ya nek ora keruan lagune.
0: Iya.
2: Tamane Kasmoro. Jangan lagu koyo kuwi wong ayu.
0: Apa yang kayak apa, Mi? Apa mikir
2: Taman Asmoro?
0: Kok Taman Asmoro? Ya, suaranya gimana mendenang aku.
2: Wes kabeh apa ya fan-fane oh yang di grup semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Selamat mendengarkan tegean sing siaran cantik manis glowing lencir kuning wong ayu.
0: Iya.
2: Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur, rezeki lancar, menghibur semuanya.
0: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Eh, Mano.
0: Ya, Keri, Mano Keri, Mak Bening. Bungkus ya.
2: Ya, bungkus ya. Pak Heru.
0: Ya, Sace Marsono. Mami Cantika.
2: Ya, tapi enggak putih. Ya.
0: Ah, aduh. Keri ngono pada keri.
2: Aku kan enggak seneng banget. Enggak ada mer karuan.
0: Oke.

salam kenal Mbak Yati. Sampaikan salamku buat penggemar radio bercahaya semuanya nggih, Mbak. Dari Bu Yati Sukardi, Jalan Peo Timur, RT 5 RW 4. Ini benar istrinya? Itu bukan istrinya Om Andi Oren apa bukan, Mbak Yati? Soalnya pada Peo Timur. Pak Bening, matur nuwun, terima kasih Pak Bening. Aku nyimak jengdel. Oh iya, terima kasih, matur nuwun. Ahai ahai. Anak Bu Yati, tapi sudah muncul ini. Nanti sebentar lagi, sabar ya Bu Yati, jan ya Allah. Kayak senyum cinta tak terpisahkan, kayak mau kayak wong kayak.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tutu, kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
6: Isin tuli, angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep, soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
3: Nggone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
6: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
6: Iya, nyong melu, warung tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate
9: Lintang Desa, Lo Condong, RT Pitu, RW 5, Lo Sari, Rawalo, Banyumas. Ayu, teborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
11: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
11: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
12: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ini kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
4: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
5: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
6: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
7: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
8: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
9: Aduh, larane.
10: Tahan, Mak.
9: Au, si ngalun, Pak. Aja gotot-gotot ya, Le.
10: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
1: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
10: Matur nuwun Damkar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Delegasi Indonesia ikut walk out atau meninggalkan ruangan sidang saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di mimbar untuk menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB di New York pada Kamis 25 September ini. Dalam video, perwakilan tetap Indonesia, Republik Indonesia di New York yang dirilis Kementerian Luar Negeri tampak delegasi Indonesia berdiri dan mengambil tas mereka lalu meninggalkan bangku. Bens Indonesia di ruangan itu pun kosong. Tak cuma Indonesia, delegasi dari negara lain pun melakukan tindakan serupa. Walkout merupakan bentuk protes, penolakan, atau boikot diplomatik terhadap isu dan sosok tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengutuk keras pendudukan dan agresi brutal Israel di Palestina. RI juga jadi negara yang mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Palestina. Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan investasi trading saham dan mata uang kripto jaringan internasional. Dalam pengungkapan ini, polisi meringkus 3 tersangka dan menyita barang bukti uang senilai 81,5 miliar rupiah. Perputaran uang komplotan ini mencapai 3,1 triliun rupiah. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari 7 laporan yang diterima pihaknya sejak Januari hingga April 2026. Para korban yang melapor ini mengaku menelan kerugian total sebesar 12,93 miliar rupiah akibat berinvestasi trading saham dan mata uang kripto yang dikelola oleh para pelaku. Nanang mengatakan awalnya para pelaku memancing korban melalui iklan promosi investasi dengan keuntungan berkali-kali lipat dan seolah tanpa risiko rugi di media sosial. Korban yang tergiur kemudian akhirnya diarahkan masuk ke dalam sebuah grup percakapan. Di dalam grup tersebut, pelaku yang berpura-pura sebagai profesional memberikan pelatihan trading setiap malam. Direktur Reserse Siber Polda Jawa Timur Kombes Polisi Bimo Arianto menambahkan, jebakan berlanjut, para pelaku kemudian meminta korban mengunduh dan membuat akun di situs dan aplikasi trading ilegal seperti YWWWSDC, Investcos, dan SanTVR. Pelatihan terus dilakukan oleh para korban, diminta menginvestasi uangnya ke situs atau aplikasi tersebut. Di laman itu, korban tertulis mendapatkan keuntungan berkali-kali. Korban yang merasa sudah mendapat keuntungan di sistem mencoba menarik dana mereka, namun sistem seketika menolak penarikan tersebut dengan dalih korban telah melakukan pelanggaran. Penipuan berkedok investasi bodong ini diduga memakan banyak korban dalam waktu singkat dengan kerugian yang terus bertambah seiring berjalannya penyidikan. Bimo membeberkan jaringan penipuan ini dikendalikan dari luar negeri, yakni Malaysia dan Vietnam. Mereka bekerjasama dengan komplotan di Indonesia yang bertugas membangun infrastruktur kejahatan dengan mendirikan perusahaan fiktif dan membuka rekening atas nama perusahaan untuk menampung dana. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Ya sayang. Lur selulur 94.3 Radio Bercahaya FM. Mereka kon tuku glepung oleh gandum sing kepriwe. Oh alah. Halo Tekean.
1: Halo juga Tekean. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macan. Hah? Ih. Kenapa Mbak Mar?
1: Jeneng Mbak Mar ya.
0: Mbak Mar. Oh, ora ana tulisane macan
1: kok. Ya, ngomong kayak Mbak Mar.
0: Oh, ngeling ngomong kayak Mbak Mar. Iya, Mbak Mar. Kabar ini Mbak Macan Dika. Sehat, Mbak Macan Dika. Sehat, Mbak Macan Dika. Sehat, Mbak Macan Dika.
1: Tukena tangi.
0: Oh, kaya gara-gara guyu kayak ini, Nek.
1: Ini yang guyu putra tangi. Aku pengen cipir.
0: Walah. Ke buyat tiket mau taktik orang mau melebu ke gemes
1: yang melasi yo
0: gemes pokoknya ada orang yang melebu benar rebutan
1: pokoknya pin batin HP nek
0: I always
1: anu
0: apa
1: cendel.
0: Apa
1: sekar ya
0: apa touch
1: aku lagi pengen sekarang ngimpi
0: waduh. Ngimpi di soko tulo apa piye?
1: Ngimpi poke.
0: Ya.
1: Tapi sing langgam.
0: Oke. Ngimpi.
1: Cendel.
0: Di soko tulo.
1: Kowe mikir sapa sing iso cendel?
0: Hah, si Miki. Sapa ya?
1: Jangan ngomong sapa kowe mikir ora mlebu.
0: Bu Yati Banjaran.
1: Oh, salam kenal Bu Yati, kurang kenal, harus kenal ya alhamdulillah. Mahoni. Terus Dimas, Mama Rizki Petarangan. Mbak Oza.
0: Ya.
1: Mama Nok, terus Bunda Kajol, Buning, Bu Sutira, Bu Uci. Bos Kirno, Pak Marjono, Kumbang.
0: Oke.
1: Mandaryani Mbak Pustolinga, andarnya waktu online jerengnya.
0: Oh iya.
1: Online tidak kan terus pas monitor kayaknya. Okay. Terus nggak pasukan nggak BC. Mbak Aat, Bu Nadia ya orang tahu-tahu ayo.
0: Orang tahu kayak.
1: Kuning, Mbak Eno, Bu Kumis. Tang hati
0: cipere
1: ya aku kaya bayar mau gue mikir melebu
0: iya oke siap
1: iya makasih cendel
0: ya wassalamualaikum
1: lagu netak tunggu assalamualaikum
0: waalaikumsalam oke waduh ya Bu Yati pinter sih ya halo Tekian.
2: Halo Tekian, ya.
0: Bagaimana perasaanmu berjuang sebegitunya?
2: Iya, angel temen.
0: Ya. Iya, harus berjuang ada perjuangan dong. Jadi puas saya gitu.
2: Orang-orang iya kapok kok ter.
0: Ayo kue ya. Natal nutul.
2: Natal nutul lebu di sini apa pun lebu di sini.
0: Tule nutule mau esok.
2: Salam sehat Mbak De.
0: Nih insya Allah Bu Yati sehat. Oke.
2: Sampai pinter banget ya. Pinter kenapa Telu.
0: Ya urut lah.
2: Kan keket. Yang ngerti sampai siang.
0: Apa iya. Oh iya.
2: Salam-salam gue sindang grup gue lah.
0: Oke. Sama pengen wis ya tiap palen nak tulis ditunggu
2: tanam
0: nganggo nota ya nota nih ya oke
2: pas tuti
0: ya
2: Mbak Marjan Mbak Santika
0: ya ya oke
2: Mas Dimas, Bang Arjuna,
0: ya,
2: Mister Pando, Nami Bintoro,
1: Mbak Dina, Mbak Cantika, Mbak Gustia.
3: Siapa mami?
0: Siapa bisa? Oke gue. Bu Arti, Dina Laras,
1: Marti Ami, Mister Tondo.
0: Oke.
1: Terus
0: siapa?
1: Mas Marjono apa
0: okay.
1: Ya?
0: Oke, Seja Marjono.
1: Iya. Terus Mbak Sutira.
0: Oke, okay. Siap.
1: Mbak Matia.
4: Mas Widi, Mas Cimas.
0: Oke. Okay.
4: Mas Muali.
0: Muali, iya.
1: Terus
0: dan semuanya oke teng
4: bagiannya Mbak Adil
0: kenapa
4: anu Cidro melebut aku
0: Mbak Ayu
4: oke okay, Cidro malah diputer okay. Ya mesti super
0: insyaallah oke matur nuwun
4: siapa
0: wis ya kayak
4: apa ya
0: apa Mbak Osa
4: Mbak Osa Mbak Dina ya
0: oke matur nuwun
4: sami sami assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kesurung kemacau ke Mbak Dina Laras Titis Bu Harti Caking Cikadu dan semuanya ge monggo sekarang ge Mbak Dina Laras mau lagune sudah ya Mbak bobo ngimpi langgam po ngimpi gue cengayune mama cuan tikuah.

0: Para penonton yang ada di rumah ataupun yang di studio, tepuk tangan buat penampilan Campur Sari Pendopo Kang Tejo. Campur Sarinya
1: Indonesia.
0: Katur setiap pamirsa, monggo langgam ngimpi diajak.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barange main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
10: Waktu kau ngiklik temen.
11: Lagi ya kok waktu kau namari-mari.
10: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
12: Ika kepen ngerokok sih ora gawe watu.
11: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
10: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal gue sing ana pita cukene alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
13: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
15: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
16: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Gean tembang gending klangenan. Mbak Dina Lara, sugeng siang jengdel, request ke Taman Asmoro. Salam go sinang grup bercahaya go jengdel metu kesehat selalu amin. Matur nuwun Mbak Dina Lara, mau sampun nggih. Mbak Titis, assalamualaikum Tegian, waalaikumsalam sugeng siang ikutan gabung jengdel, kirim-kirim salam buat Mami Bintaro, Mak Enok, Bu Cantika, Bu Harti, Bu Mustolinga, Bu Kusia, Bu Mbak Yanti, Pak Dimas, Bos Kirno, Pak Bening, Pak Rasimin, Pak Salut, Mbah Sukar, Tondot, semuanya saja yang lagi monitor dan anggota grup semuanya lagunya ngikut aja buat jengdel sehat selalu, semoga sukses selalu, amin. Terima kasih Mbak Titis, sing Titis sebanget, aduh atis, Titis atis ya. Bu Harti, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Del, derek tegiana ingge. Rikus gedok lah, salamipun kagem Mbak Osa, Mak Enok, Kang Dimas, Mama Rizky, Bukus, Mbak Mar, Kang Ali, Pak Seja, Pak Bening, Bu Sutira, Bu Yati Banjaran, Bu Dina, Bu Titis, Pak Ali, Bu Oni, dan semuanya saja mungkin saya selalu matur nuwun jengdel. Ainah, ceking cik adu artisnya dinosaurus, assalamualaikum, salam siang jengdel. Nyun lagu untuk kubuk, saking mantos, salamnya kagem sedoyo mawon nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng ayune Ojes.
2: Assalamualaikum Kak Yudi ya Moli.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayo, dina sampe krungu suarane ge yo lah ya. Lagi mam karo stay request lagu nang tagihan lah ya.
1: Nah.
2: Mbak Gending
1: tuh. Kelangenan. Ho ya, ho ya.
2: Iku saku klepus ya yuk.
1: Melebus.
2: Anak tukon toko klub toko gandum tapi klepung apa uli ya?
1: Oh, walik.
2: Ya digawe
1: klepung uli gandum.
2: Ini digawe crispy-crispy kan cocok gue.
1: Ora, maksudnya mamake terus ke
2: sampai itu soalnya aku rong.
1: Oh.
2: Rong lihat Ini salamnya kagem Simon yang udah ngatakan tegiannya kagem Pak Seja, Mama Rizky, Mama Cantika, Bu Harti, Mama Enok, Dimas, Ali, Juki, Mbak Maran, Bu Yati Banjaran, Mami Pintoro, sehat selalu ya. Nah, sudah mau lagi kan minta ngatakan tegian salam spesial kagem Pak Ayu Delia Molisi, Ayu Napal-Palan, Jari Sapa, Jari Nyong, ya kan?
1: Ayah
2: matur suwun.
1: Yeah,

Bergabung 0811 460 543. Iya. Bagi pada sarean apa ya? Bu Harti hadir. Iya, Bu Harti lagi setejo niki nggih, Bu Harti nggih. Iya, sing tepi-tepi. Ke Andi Oren nang lapangan batalion. Kepriwe Om? Anu kaya apa wis kukutan apa kepriwe? Hah? Oh, wis kukutan, wis rampungan apa sarane? Ya rame ya Om, rezekine akeh, moga-moga lancar selalu. Amin ya rabbal alamin. Nyong mau baru ibune dari dekat. Nanti makasih ya Mbak, gue. Iya, alalalham. Meloes juga ya Om ya. Ya iyalah. Maksudnya semangat pun anu suami ya didukung, bukan? Istri yang mendukung suami, suami mendukung istri. Kayak kue lur. Oke lur, acaranya kan mau wis rampung. Oke, siapa sih ngarep gratis es teh karo diskon 15% Cafe Road 66 ge esiana ge jiro lu pat terbatas lur. Sing arep tumbas pizza apa cake kulit diskonan 15%. Monggo engko li live nang kana gratis live TikTok apa live Instagram apa foto-foto nang kana terus diunggah wis kayak tok diskon 15%. Gue tumbas bangsanya pizza gratis es teh. Iya gue monggo kayak ngerawe wengi maringana. Oh main pisah nang duwur nang duwur jenangnya sortok nyong yang ini maring ini dinsos ke gratisan gue dis gratis es teh satu diskonnya 15%. Diskon 15% go bangsane pizza pake Dimas orang ngerti nek tingkat kafene. Ngerti

Boro-boro berundur. Baru sampingnya beora. Ya orang ngerti-ngerti ya. Ya iya. Terus ketutup brek seabrek-abrek pokoknya nang Maris. Ya. Lane ngesuk hari-hari ini sore kayak waktu jalan-jalan maghriban nang Masjid Agung. Terus engko mampire maring kafe 66 ana nang dhuwur. Pada pesta-pesta nang ana, pesta ora. Joget-joget ngiping-ngiping, live TikTok, live Facebook, live apa bae. Uli. Dinosaurus, ceking cikado keking. Aku be mandan bertanya-tanya. Apa sih bertanya-tanya? Tanya aja mandan langsung tanya wong kepriwe. Atau kawak? Spesial serku nang video nek main. Ya iya. Emang main yo.

0: jaman modern iki ya masa nyoko natus nang Kalimani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
4: Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
3: Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima.
4: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah.
8: Kaya kayak kie.
7: Bodol.
9: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
9: Nggone pakir no. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
7: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
10: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, borong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Pak, saya punya rencana menikah.
13: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
12: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
13: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. berupa pembelian rumah tumbuh.
12: Rumah tumbuh maksudnya apa, Pak?
13: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
12: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
13: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
12: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
13: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tekean Tembang Gending Klangenan.
14: Tekean Tembang Gending Klangenan. Alhamdulillah moga lilike pada sehat waras. Terusan sing dodol ya laris-laris. Kengemeng-ngemeng soal dodol ya lur. Panjenengan yo dodolan apa? Dodolan panganan UMKM Cilacap king ini engko dipromosi kena kirim bae nang WA siki. WA-ne 08112660543. Mengko kita akan bersama-sama nang acara laris manis lur jam 3. Oke. Gratis dipromosi kena gratis engko nang acara kue. Nggih, ayo kue yo. Engko jam 3 kita ketemu nang apa jenenge laris manis. Kengko berge. Informasi Indonesia ID Persada.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Ih, mamake, setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojonenyong mempesona.
4: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
3: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
5: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia. Salam hangat untuk seluruh warga Kabupaten Tegal juga yang sedang. Luar negeri yang terhubung secara digital. Mari satukan semangat dan kebersamaan hari ini bersama program Berita Indonesia Live. Dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 25 September 2026. Sebuah persembahan terbaik untuk merajut persatuan dan menyuarakan potensi daerah. Kain tenun di atas meja, warnanya merah buatan Jawa. Berita Indonesia Live sudah dibuka, siap hadirkan informasi terpercaya. Bersama saya Mary Hani dari Radio Host Pekan ini, LPPL Kabupaten Tegal, Radio Selawi FM. Dan program ini merupakan siaran serentak terintegrasi, persembahan dari Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL se-Indonesia, kami hadir untuk menyiarkan kabar baik, merangkum berita teraktual yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Dan siaran siang ini terhubung langsung dan dipancar luaskan secara serentak melalui stasiun radio publik daerah jaringan kami. Dan selain para reporter yang sudah siap, program ini juga akan menampilkan segmen Persada ID Talks serta laporan mendalam melalui lapsus dari meja redaksi. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, sejalan dengan komitmen Indonesia Persada ID untuk terus menyuarakan kabar baik dan dinamika langsung dari penjuru Nusantara, siang ini kita akan langsung memantau perkembangan informasi. Dan kita akan terhubung langsung dengan rekan reporter di lapangan yang sudah siap dengan laporan terkini mereka. Pertama kita akan menuju ke tetangga sebelah, Kota Tegal, Jawa Tengah. Aplikator tak transparan dan potongan tarif melebihi 8%, driver Maxim adukan ke DPRD Kota Tegal. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Cilia Asidik, reporter Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Cilia.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, driver Maxim Kota Tegal melakukan aksi damai ke DPRD Kota Tegal. Kedatangannya beramai-ramai untuk mengadukan permasalahan yang saat ini tengah dihadapi para driver Maxim. 10 orang perwakilan driver Maxim diterima Komisi 3 DPRD Kota Tegal, termasuk turut hadir Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa, Kepala Disub Kota Tegal Abdul Kadir, dan Kepala Diskominfo Kota Tegal Dores Indria Nugroho, dan perwakilan dari aplikator. Disampaikan Yusuf sebagai koordinator aksi bahwa sudah kedua kalinya driver Maxim datang mengadukan ke DPRD Kota Tegal, lantaran tidak ada kejelasan dan keberpihakan aplikator kepada para driver. Ada 6 tuntutan yang disampaikan, diantaranya terkait transparansi pembagian order. Para driver mendorong adanya keterbukaan sistem dan algoritma pembagian order agar lebih adil dan akuntabel. Selanjutnya meminta mengevaluasi kebijakan pendaftaran driver baru untuk menjaga keseimbangan antara jumlah driver dan ketersediaan order. Meminta mengevaluasi atau menghapuskan sistem prioritas berbayar yang dinilai membebani mitra pengemudi. Kemudian meminta peninjauan terhadap penggunaan platform fee agar tidak menambah beban operasional driver. Selain itu menuntut realisasi potongan sebesar 8% tanpa tambahan biaya lainnya, karena potongan selama ini hampir mencapai 20%. Padahal sesuai aturan justru maksimal potongan sebesar 8%, namun belum direalisasikan pihak aplikator. Para driver juga meminta prosedur verifikasi yang lebih jelas dan tidak merugikan driver, termasuk akses terhadap atribut prioritas. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tegal, Haja Nur Fitriani, SEAKTMM, mengatakan bahwa aturan para ojek online ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 di Kementerian Perhubungan. Kemudian peraturan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 dan dikuatkan dengan peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 per 1 Juli 2026. Bahwa pada aturan tersebut aplikator wajib memaksimalkan atau mengenakan potongan komisi maksimal 8%. Selain itu sudah tidak dibenarkan adanya hidden cost atau biaya-biaya lain yang tidak jelas. Jika ada aplikator di Kota Tegal yang ternyata tidak sesuai aturan, maka rekan-rekan driver bisa melampirkan surat dengan bukti-buktinya yang diajukan ke Dinas Perhubungan hingga DPRD Kota Tegal. Nur Fitriani menjamin akan dilakukan langkah tegas dari SP1, SP2, SP3 hingga ditutupnya aplikator bersangkutan di wilayah Kota Tegal sejauh masih membandel dan tidak ada upaya evaluasi perbaikan sesuai aturan yang ada. Kepala Dishub Kota Tegal Abdul Qadir juga meminta para driver manakala menemui permasalahan agar bisa berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan. Jika memang ditemui aplikator yang tidak sesuai aturan, maka Dishub siap memberikan teguran. Kepala Diskominfo Kota Tegal Dores Indria Nugroho mengapresiasi aksi damai yang dilakukan driver Maxim. Ia menuturkan bahwa untuk mendorong masyarakat menggunakan ojek online, di Kota Tegal sudah terpasang wifi publik yang bisa diakses dengan sangat mudah. Dengan langkah tersebut, memudahkan konsumen maupun driver online mengakses wifi secara gratis, manakala memang kehabisan kuota atau akses internet pada smartphone-nya. Pada pertemuan tersebut meminta pihak aplikator untuk segera memberikan jawaban, realisasi, dan evaluasi terhadap tuntutan yang disampaikan para driver Maxim. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Matur suwun Cilia Sidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, dan kita akan segera terbang menuju Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perkuat ketahanan pangan, Bupati Kupang Yosef Lede salurkan bantuan beras tahap 2 di Amara Siraya. Reporter dari LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Roni Bone akan segera menyampaikan untuk Anda. Roni.
2: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosef Lede menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026 sebanyak 238,14 ton bagi masyarakat di wilayah Amarasi Raya. Wilayah ini meliputi Kecamatan Amarasi Timur, Amarasi, Amarasi Selatan, dan Amarasi Barat. Penyaluran berlangsung pada Kamis 24 September 2026. Bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di tengah kemarau panjang. Dalam arahannya, Bupati Yosef Lede mengatakan meskipun hasil pertanian tahun ini cukup baik, bantuan beras tetap penting sebagai persediaan pangan. Bupati Kupang Yosef Lede meminta penyaluran bantuan dilakukan dengan baik dan segera agar beras yang diterima masyarakat dapat langsung dimanfaatkan. Selain bantuan pangan, ia mendorong masyarakat terus mengembangkan pertanian dengan menyesuaikan jenis tanaman terhadap kondisi lahan dan ketersediaan air. Pemerintah daerah, lanjut Bupati Kupang, akan terus mendorong penyediaan bantuan benih padi dan jagung bagi kelompok tani. Khususnya jagung, pemerintah mengupayakan 5 ton untuk setiap kecamatan. Ia juga meminta pemerintah kecamatan dan desa segera mendata kelompok tani yang membutuhkan bantuan benih. Bupati Kupang Yosef Lede berharap dukungan ini meningkatkan produktivitas pertanian sehingga masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menghasilkan komoditas yang dapat dijual dan menambah pendapatan keluarga. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, Bupati Kupang Yosef Lede mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan secara berlebihan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Kupang, Rildi Amtiran, mengapresiasi langkah pemerintah menjangkau masyarakat di Amarasi Raya. Ia menekankan pentingnya pengembangan pertanian karena sebagai kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar daerah. Menurutnya, ketersediaan air dan infrastruktur pertanian perlu terus diperkuat. Penyaluran bantuan beras tahap 2 ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Perindapkop, UMKM, Kepala Bagian Protokol, para camat di wilayah Amarasi Raya, serta para kepala desa dan lurah. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Roni Bone. Salam ya untuk semua yang ada di LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang kita menuju ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bupati Muba salurkan bantuan PKM tahap 2 untuk 3.790 keluarga. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Elisa Anwiana, reporter dari Gemar Randik FM, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Elisa.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya sampaikan, ribuan warga Musi Banyuasin tampak sumringah saat menerima bantuan modal usaha melalui program Keluarga Maju. Bantuan sebesar 5 juta per keluarga tersebut diharapkan menjadi modal produktif, meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Penyaluran bantuan secara simbolis ini diserahkan langsung oleh Bupati Muba HM Toha Toet SH pada Kamis 24 September 2026 yang berlangsung di Bank Sumse Babel Cabang Sekayu. Bupati Muba Toha Toet menegaskan PKM bukan sekedar bantuan sosial, melainkan dukungan modal usaha produktif yang diarahkan untuk membuka peluang masyarakat, meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi keluarga. Sebanyak 30 keluarga penerima manfaat menerima bantuan secara simbolis. Sementara pada penyaluran tahap kedua tahun 2026 ini, total terdapat 3.790 KPM penerima PKM berasal dari kategori dasar 1 dan 5 tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Muba. Demikian saya Risa Nina dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Elisa Anwiana dari Gemar Randik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, usai menyimak rangkaian laporan jurnalistik sesi pertama tadi, Berita Indonesia Live akan rehat sejenak untuk menghadirkan beberapa jeda informasi. Pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam siaran berjejaring nasional Berita Indonesia Live.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gemabungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutin Sangatta Kalimantan Timur, Kemilan Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Wana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Minum teh poci di sore hari, manis gulanya bikin ketagihan. Selawi kami menyapa negeri lewat berita Indonesia Live dengan kabar pilihan. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, saatnya kita akan langsung memperbarui lembar informasi kita siang ini dan akan masuk ke segmen Persada ID Talks yang akan mengupas tuntas dialog interaktif seputar inovasi layanan kesehatan di Kabupaten Tegal. Perluas akses layanan kesehatan, WKJ Kalibakung luncurkan program Go Terapi Akupunktur ke rumah pasien. Dan selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan Sofia dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sofia, silakan.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: 99.3 Radio Selawi FM, lebih dari radio. Nah, pendengar, saatnya kita ke Halo Selawi FM, Jamunekia dan Sobat WKJ. Ketika kita ingin mendapatkan terapi akupuntur dengan lebih nyaman tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan, itu nanti mekanismenya seperti apa ya? Dan Sofia sudah terhubung langsung dengan narasumber kita. Ada Mbak Diah Ayu Puspitasari atau Mbak Ayu ya. Tapi sebelumnya kita ke akupuntur dulu ini Mbak. Akupuntur itu teknik yang seperti apa Mbak Ayu? Silakan.
5: Oke, jadi terapi akupuntur itu sendiri merupakan salah satu metode pengobatan terapi tradisional Cina, di mana terapinya itu menggunakan jarum khusus yang sering kita sebut dengan jarum akupuntur, yang ditusukkan ke bagian-bagian tubuh pada pasien atau bagian-bagian tubuh khusus yang sering kita sebut juga sebagai titik akupuntur begitu.
0: Kalau di WKJ sendiri kan sudah ada layanan akupuntur ya Mbak ya, kan? Lah ini layanan Go Pasien itu nanti seperti apa Mbak Ayu mekanismenya?
5: Iya, jadi dikarenakan biasanya kan pasien akupuntur itu juga paling banyak pasien post-stroke dengan keterbatasan gerak. Jadi WKJ berinovasi lagi memunculkan program yang disebut dengan program Go Terapi Akupuntur, yaitu layanan terapi akupuntur di rumah pasien. Jadi pasien bisa diterapi di rumah pasien sendiri sehingga tidak menyulitkan pasien untuk menuju ke WKJ seperti itu.
0: Ini untuk layanan Go Pasien sampai ke rumah ya, itu areanya mencakup wilayah mana saja Mbak Ayu? Apakah hanya di Selawi saja atau bagaimana?
5: Iya, karena kita masih dalam keterbatasan anggota juga dan keterbatasan kendaraan, jadi kita area lingkungannya masih seputar area Selawi, area sekitaran WKJ dan Tegal atau Kota Tegal kita bisa untuk dilakukan Go Terapi Akupuntur.
0: Untuk pelaksanaan jadwalnya Mbak, apakah sesuai dengan, mohon maaf misalkan nih, hari ini kok rasanya aku gak enak banget ya migrain, mau diterapi akupuntur, apakah boleh langsung telepon, apakah ada jadwal dari pihak WKJ-nya Mbak Ayu?
5: Iya, jadi untuk reservasi pasien itu minimal kita bisa lakukan H-1 sebelum tindakan Mbak Sofi. Jadi untuk harinya sendiri kita bisa dilaksanakan pada hari Selasa dan Sabtu, yaitu jam 7 sampai jam 11. Jadi misal kita mau terapi nih untuk hari Sabtu, kita bisa reservasi dari hari Jumat seperti itu.
0: Pokoknya H-1 jangan dadakan ya Mbak ya.
5: Iya, karena kita kan harus mempersiapkan alatnya juga seperti itu Mbak.
0: Baik. Ini kalau misalkan kunjungan ke rumah Mbak Ayu, ada dikenai tarif biaya berapa ini untuk pasien?
5: Oke, untuk tarif biayanya itu tergolong masih sangat terjangkau ya, sekitar Rp142.000 itu untuk area Selawi, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal seperti itu Mbak Safi. Itu sudah termasuk tarif terapi dan tarif kita bisa bilang ongkirnya ya. Seperti itu.
0: Berarti itu Rp142.000 itu sudah bersih ya Mbak ya, istilahnya nggak ada tambahan biaya betul, lagi ya.
5: Tapi kalau misalkan pasiennya mau sekalian jamu sekalian dikoterapi akupuntur nih, ya bisa juga nanti bisa konsultasi lebih lanjut by online dengan tim dokternya seperti itu.
1: Mbak Ayu, terima kasih. Ini informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Tegal, utamanya untuk pendengar yang ingin melakukan layanan terapi go pasien ke rumah. Dan yang jelas ini dapat dimanfaatkan karena harganya sangat-sangat terjangkau ya Mbak ya. Dan untuk tenaganya juga luar biasa dari BKJ Kalibakung. Mbak Ayu, ada yang mau disampaikan kembali?
5: Iya, untuk sahabat Selawi FM, jangan lupa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan kalau misalkan butuh akupuntur langsung hubungi saja nomor BKJ, seperti itu Mas Sofi.
1: Baik, iya, ataupun kalau misalkan pendengar tadi ada yang belum mencatat bisa langsung menghubungi Radio Selawi FM ya pendengar ya di 0815-400-993 atau mau lebih komplit lagi nih layanan di BKJ apa saja langsung datang ke BKJ Kalibakung gitu ya Mbak ya.
5: Betul Mas Sofi.
1: Mbak Ayu, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, salam buat semuanya.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih Sofia. Langsung kita terbang menuju Papua Selatan, luar biasa. Rapat paripurna DPRK MAPI bahas dan setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetya, reporter dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten MAPI melaksanakan rapat paripurna masa sidang ketiga dalam rangka pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten MAPI tahun anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gendauri Jalan Bawa Pikepi, Senin 21 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten MAPI dan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam sambutannya, Bupati MAPI Kristusiumus Yohanes Agawemu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK MAPI yang telah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan dengan penuh tanggung jawab. Bupati menyampaikan seluruh proses pembahasan dan rapat sebelum pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik atas persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 yang selanjutnya menjadi peraturan daerah Kabupaten MAPI. Bupati juga mengapresiasi berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh DPRK melalui fraksi-fraksi selama pembahasan. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati menegaskan pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten MAPI. Ia menjelaskan kondisi keuangan daerah memiliki dinamika dan kebutuhan yang berbeda pada setiap kantor. Karena itu, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memperhatikan berbagai kewajiban anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Pemerintah Kabupaten MAPI, lanjut Bupati, akan terus memperketat pengelolaan dan penggunaan anggaran agar tiap program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan anggaran. Ia berharap proses penyusunan anggaran termasuk anggaran awal, perubahan maupun pergeseran anggaran dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dengan demikian, pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat dimulai tepat waktu dan penyaluran anggaran dapat dilakukan sejak Januari. Rapat paripurna masa sidang ketiga DPRK Kabupaten MAPI ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih semangatnya Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan. Dan bagi pendengar yang baru saja bergabung dan tengah bermobilitas di jalan, pastikan Anda tidak kehilangan sinyal kami ya. Dan Anda bisa tetap mendengarkan siaran jernih kami secara online lewat Bill Radio. Dan berikutnya kita akan menuju ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen gelar kelas inspirasi edukasi siswa bijak bermedia sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Johan Wisnu, reporter dari INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Johan.
7: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, sebanyak 60 siswa kelas 7, 8, dan 9 Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen mengikuti kegiatan kelas inspirasi pada hari Selasa 22 September 2026. Mengangkat tema Jejak Digitalku Masa Depanku, kegiatan ini menjadi bagian dari program kokurikuler yang berlangsung selama 7 hari. Pada hari pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen memberikan materi tentang jejak digital dan bijak bermedia sosial. Para siswa diajak memahami bahwa setiap aktivitas di dunia digital dapat meninggalkan jejak. Karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan etika. Tidak hanya menerima materi, para siswa juga diajak mengasah kreativitas melalui praktik pembuatan desain grafis dan poster. Peserta membuat karya dengan mengangkat pesan tentang penggunaan media sosial dan kehidupan di dunia digital. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen, Yuda Ardianta mengatakan, kegiatan ini diharapkan membentuk siswa menjadi warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika. Melalui kelas inspirasi ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang dunia digital, tetapi juga diajak menerapkannya melalui karya. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi siswa untuk menggunakan media sosial secara bijak sekaligus membangun jejak digital yang positif di masa depan. Dari Radio LPPL in FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Matur kasih Johan Wisnu dari INFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan kita bergeser sekarang menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perkuat integritas dan tata kelola, pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan KPK RI evaluasi area rawan korupsi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Julia Prabowo, reporter dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Julia, silakan.
8: Dengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, layanan penanganan strategis, kerawanan korupsi, serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI di ruang rapat DPRD Kabupaten Malang, Kamis 24 September 2026. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malang berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya praktik korupsi. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Malang dan Ketua Satgas Pencegahan KPK RI Wilayah 3 Wahyudi beserta jajaran. Dalam sambutannya, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan KPK RI melalui pemantauan serta evaluasi tata kelola pemerintahan secara berkala. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi bukan semata-mata menjadi instrumen pengendalian, tapi juga bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan secara tepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi bersama KPK RI ini, Pemkab Malang berharap sinergi dan komunikasi dalam memperkuat pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan. Evaluasi serta masukan dari KPK RI diharapkan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Julia Prabowo dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, kembali di ruang dengar Anda Berita Indonesia Live bersama dengan Mary Hani, dan masih akan terus menyuarakan kabar baik dan potensi daerah hingga tuntas nanti. Dan pendengar juga pemirsa, catatan dari meja redaksi Berita Indonesia Live hari ini akan langsung menyoroti perkembangan isu terkini yang bergerak cepat di Nusantara kita. Dan untuk menyajikan informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga utuh dan berimbang, redaksi Jaringan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia akan menurunkan segmen Lapsus. Dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Dubes Jepang bahas penguatan kemitraan strategis pertahanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Silakan.
9: Pendengar PPL Indonesia, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Jepang bersama Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Ueno Atsushi, di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Senin 20 September saat Syafri menerima kunjungan kehormatan Ueno Atsushi. Dalam pertemuan itu, Syafri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas dukungannya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengesahan kapal JS Kunisaki dan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu operasi penanganan karhutla. Menurut dia, bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kerjasama dan hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dalam penanganan bencana. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang juga mencakup dukungan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Kementerian Pertahanan menyebut bahwa dukungan Jepang dalam penanganan karhutla merupakan bagian dari kerjasama pertahanan kedua negara melalui kerangka Defense Cooperation Agreement atau DCA. Syafri berharap bahwa kerjasama tersebut terus berkembang, termasuk dalam bidang pertahanan, keamanan maritim, peningkatan kapasitas, serta industri dan ekonomi pertahanan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Aan Kasianto. Dan pendengar juga pemirsa LPPL Indonesia, setelah lapsus, lembar informasi dari berbagai penjuru Nusantara masih akan terus kami hadirkan. Dan kita langsung bergeser ke lembar berita selanjutnya dalam bidang kesehatan dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Blora, satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan pendanaan dalam penanganan kusta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Susan Andika, reporter Gagak Rimbang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Susan, silakan.
10: Dengar, Blora jadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang dapat pendanaan dalam penanganan kusta. Selama 2026 ini, Dinas Kesehatan Daerah Blora mencatat 71 kasus baru, mayoritas merupakan pasien dewasa. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Blora, Anton Suwoto, mengatakan, Blora menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang mendapatkan pendanaan khusus untuk penanganan kusta. Hal itu tidak lepas dari riwayat kasus dan upaya aktif penanggulangan yang dilakukan di Blora. Saat ini, di Blora ada 71 kasus. Dari 71 kasus tersebut, 69 merupakan pasien dewasa dan 2 kasus lainnya anak-anak. Dari pasien yang sudah ditemukan, semuanya telah menjalani pengobatan. Menurut Anton, penanganan kusta dilakukan secara aktif. Petugas memastikan pasien mendapatkan obat hingga tuntas. Bahkan, petugas akan mendatangi rumah penderita jika diperlukan untuk memastikan pengobatan berjalan. Masa pengobatan kusta berkisar 6 hingga 9 bulan. Pengobatan tersebut diberikan secara gratis dan Anton menjelaskan kasus kusta selama 5 tahun terakhir masih ditemukan di sejumlah lokasi di Blora. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya penanggulangan penyakit kusta. Harapannya 2030 secara nasional sudah tidak ada penyakit kusta. Dia menghimbau masyarakat tidak mengabaikan tanda awal kusta sebab gejalanya bisa tampak sederhana dan menyerupai penyakit kulit biasa. Salah satu tanda awalnya berupa bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mengalami mati rasa. Bercak tersebut sekilas dapat terlihat seperti panu tetapi memiliki perbedaan karena area kulit kehilangan rasa terhadap sentuhan, panas, dingin maupun nyeri. Jika tidak ditangani, kusta dapat menyerang saraf tepi. Gejalanya antara lain kesemutan, kelemahan otot, kulit kering hingga muncul luka yang tidak terasa sakit. Pada kondisi lanjut dapat terjadi gangguan pada tangan, kaki maupun mata. Karena itu, masyarakat yang menemukan bercak pada kulit disertai mati rasa diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Penemuan dan pengobatan sejak dini penting untuk mencegah kecacatan akibat kerusakan saraf. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Susan Andika dari Gagak Rimbang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Selamat melanjutkan tugas berikutnya. Dan kita akan menuju ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ratusan P3K Parwaktu Ngawi perpanjang kontrak. Anggaran dipastikan aman. Selengkapnya akan disampaikan oleh Reza Desti, reporter Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza.
11: Ratusan P3K Parwaktu Ngawi perpanjang kontrak, anggaran dipastikan aman. Sekitar 726 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Parwaktu di Kabupaten Ngawi mulai memasuki proses perpanjangan kontrak. Pada pertengahan September 2026, perpanjangan dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kelengkapan administrasi. Jumlah tersebut tercatat dalam dashboard ASN Kabupaten Ngawi. Ratusan P3K Parwaktu itu tersebar di sejumlah OPD dengan tugas dan kebutuhan pelayanan yang berbeda. Perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi selama menjalankan tugas pada periode sebelumnya. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Mulyat Setiohadi, mengatakan kebutuhan anggaran P3K Parwaktu untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan, termasuk untuk mendukung keberlanjutan kontrak pegawai di masing-masing perangkat daerah. Dia mengatakan untuk anggaran P3K Parwaktu 2026 aman, termasuk perpanjangan kontraknya juga sudah disiapkan. Tahapan itu sekaligus memastikan data P3K Parwaktu yang menjalani proses perpanjangan sesuai dengan kondisi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian prosesnya tidak hanya melihat jumlah pegawai, tapi juga hasil pelaksanaan dan tugas sebelumnya. Perpanjangan kontrak dilakukan secara bertahap melalui masing-masing OPD, dokumen, hasil evaluasi kerja, serta kebutuhan pegawai menjadi bagian yang diperiksa sebelum tahapan administrasi perpanjangan diselesaikan. Sementara pembiayaan P3K Parwaktu menggunakan mekanisme belanja barang dan jasa pada masing-masing OPD. Skema tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kebutuhan perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan penugasan pegawai. Mulat menyebut mekanisme tersebut telah diperhitungkan sehingga dari sisi pembiayaan tidak menjadi kendala dalam proses perpanjangan kontrak P3K Parwaktu. Beliau mengatakan perpanjangan juga aman karena sudah dialokasikan melalui mekanisme belanja barang dan jasa di masing-masing OPD. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Reza Desti, reporter Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, demikianlah Berita Indonesia Live edisi Jumat 25 September 2026. Saya Marihani bersama kerabat kerja yang bertugas sebagai radio host edisi hari ini, LPPL Kabupaten Tegal Radio Selawe FM dengan tim redaksi berita Hairul Fala, Oktavian Aditya dan Aldo Herlambang. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama Senin sampai dengan Jumat. Dalam sepekan ini kami telah bertugas. Tetap pantau informasi teraktual dan terpercaya dari daerah pekan depan hanya di Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pergi ke pasar berbaju batik, membeli takir di sudut kota Selawi. Terima kasih pendengar yang baik. Berita Indonesia Live pamit. Hari Senin berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live. Lugas, inspirasi, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan bahan
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia,

0: Penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami. Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman atau pacar, bikin lebih seru bareng Tenis A.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
0: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kaya waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu.
2: Rokok legal gue sih anak pika tukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
11: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Oke, Delia hadir untuk edisi hari Jumat 25 September 2026 kita di Halo di sana. Silakan promosikan dagangan Anda di sini. WhatsApp kita ditunggu ya di nomor 08112605543. Jangan lupa spesifikasi nama barangnya dan kalau bisa fotonya, dan saya unggah di Facebook Bercahaya FM. Jangan lupa nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk pemesanan atau beli-beli di mana gitu. Udah ada tayangannya ya guys, silakan Anda bisa menyaksikan dan berkomen-komen Facebook Bercahaya FM. Dagangan-dagangan Anda ayo dipromosikan di sini guys. Gratis.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
7: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
7: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
8: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
9: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
11: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat, bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Karismanis. Baik, terima kasih. Aku akan bacakan teman-teman. Siaran kewatuk, Jan. Oke. Ini akan aku bacakan yang sudah masuk di Facebook Bercahaya FM dan WhatsApp 0811260543 yang sudah mengirimkan foto dagangannya atau video dagangannya ya. Jangan lupa nomor telepon WhatsApp yang bisa dihubungi, nggih. Oke. Langsung saja tarik nang laris manis. Open order semua base cake, brownies, birthday cake, bento mini cake, bolu jadul, putu ayu, roll cake, snack arisan, puding ulang tahun, nasi box, Cilacap Kota, hubungi Selfie. Nomor WhatsApp-nya 0857-4742-6441. Ya, untuk yang penasaran produknya silahkan lihat di Facebook Bercahaya FM Laris Manis tayangan terbaru ya guys. Oke. Sedep pisan euy. Laris manisnya manis-manis dan laris. Oke.

ada Ayuwi Catering menerima pesanan nasi dus ayam komplit 13 ribuan, nasi dus dua sayur mulai 16 ribuan, nasi dus kehamilan, nasi dus kelahiran, paket akeko, bento ulang tahun, tumpeng mulai 175 ribuan, free ongkir area Cilacap Kota. Lokasi dari Jalan Bromo. WhatsApp-nya 6282 Tadi WhatsApp-nya 08232 9699858. Ayu Febrian. Oke. Yuk, siapa yang mau diorder lagi? Order lagi. Arisan. Oke. Yang mau kue kering ada nastar, ada kacang, kue kacang, ada kastengel dan lain-lain kue kering lainnya. Silakan. Ini dibuat dengan bahan-bahan premium. Rasanya juga premium. Enak banget. Ini ada Mama Tan Cookies. Rasa kacangnya terasa sekali. Makrewes. Ini yang kue kacang. Ini yang kue-kue kering ya, kayak lebaran kayak gitu. Makan kue kering gak harus lebaran kan? Gak harus. Sekarang juga bisa. Ini cuma saya belum dapat informasi harganya ini Mama Tan. Gimana ini Mama Tan? Ya, WhatsApp aja yang berminat. Oh gitu, nanya-nanya aja langsung. Silahkan di nomor WhatsApp-nya Mama Tan 081 394 078 822. Cilacap Kota. Rasanya benar-benar premium. Gak memalukan. Pokoknya buat oleh-oleh. Wah, oleh-oleh saudara, gua hantaran, wes bener-bener. Nastarnya, begitu masuk ke mulut tanpa suara, tata udah bisa. Gak usah dikunyah, tanpa suara, tanpa kunyah, nikmati saja dengan merem. Waduh, sentong cicik-cicik, setoples. Kayak sulapan ya. Saking enaknya guys. Luar biasa ini, kok bisa sih Mama Tan bikinnya kayak gitu sih. Ya orang merem lah. Jangan salah, makan kue nastar sama merem. Udah gak ada suaranya, hanya menikmati rasanya. Woi sentong. Entang tiba-tiba entang dibanding kayak gue. Rawat saya cobain sana. Ini yang udah pada nyobain be. Waduh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih aku tunggu loh teman-teman, Bapak Ibu yang jualan, terutama yang UMKM ya. Monggo di WhatsApp kita nomornya 0811260543. Itu yang jualan di pinggir jalan. Ayo pakai gerobogan. Mari di WhatsApp kita atau tulis di kolom komentar Facebook Bercahaya FM guys. Biar dagangan Anda semakin banyak diketahui banyak orang, semakin banyak orderan. Yuhuu.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora melu.
0: Iya. Nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlup pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani.
6: Is, ya aja mah.
7: Lihat terus ke priwek.
6: Mayumak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
1: Klik sebelum share. Cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik masal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Laris Manis, Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk

Angger bisik-bisik priye biasane hargane kowe. Mandan di bisiki. Mene mamatan kowe. Kowe keringe menastare nasing takon nggih Mbak Titis kowe. Kayane enak lho berapaan ya. Nah kon langsung be ama bae. Nah iya. Temenan banyak orang Lombok. Alareng Lombok nyong kewargen nastar. Empuk blondo, empuk banget, enak banget, empuk banget. Yo bahannya pe premium, guys. 081 39 40 7 8822. Mamatan. Mane mamatan. Nastar. Sesel takon anu kastengelean apa ora? Padha bae ora ya nek kastengele ya rasane ya. Ya regane ya. Yo jane rega enak ya. Tahu diri lah. Terima kasih Mamatan, semoga laris manis. Mbak Titis gue langsung WA bae takon-takon ora apa-apa pokoke kepenakan iki, pokoke kepenakan. Pokoke kepenakan, sapa ngerti diwae kepenak. Yo. 081 39 40 7 8822. Kue ngone mamatan ya. Kue kering, nastar dan lain-lain sebagainya. Oke selanjutnya kena TV ke. Ngone Mbak Tri bakul es degan nang arep stadion. Murah meriah rasanya seger manis legit. Wana maning legit barang. Es degan ana legit kok jangan ke. Ayo loh. Nang Wijaya Kusuma Stadion Wijaya Kusuma ya. Nang Stadion Wijaya Kusuma juga nang one simbre ya mbre. Dodolan ya. Tapi jenis satu karo minggu ya. Mbak Titis oke okay. Ya takon-takon mbak ngonyok bocori pirar kane. Hai. Oke okay. Assalamualaikum, salam salam kenal. Kenyong mau kawunganten tapi anane lagi nang Cilegon. Kenyong lagi nyetel radio FM Bercahaya Cilacap. Streaming tekan Sekan Cilegon, Banten. Alhamdulillah bening banget kie lagi tarlingan maning. Iyo pak. Pak sinten iki. Ya salam kenal ya nyong ke Sumedi. Ih Medi. Udah Sumedi, Sumedi. Sumedi Arrafat. Asli kamu nganten tapi bisa nang Cilegon kie lagi mantengin tarlingan radio Cahaya FM. Bercahaya FM pak nganggo berpakat bercahaya pak. Bekendarani elektronik pak. Bercahaya FM bien RSPD pak. Siki Bercahaya FM. Jadi rindu mau kalau Cilacap. Ya kita tambah rindu tambah kangen ke wong Cilacap asli kita nang enek. Iya Cirebon lagi nang Cirebon. Cilegon kok Cilegon. Bisa di wong Cilegon apa pak? Uli wong Cilegon apa nu? Memang pindah sekarang Cilacap keluarga nih kapan maring Cilegon. Ke Cilegon biasanya kemien proyek kan ya Cilegon ya pada nu proyek-proyek Cilegon ya. Apa ngenjang kondur maring Cilacap pak? Yo mesti rindu Cilacap bok. Ajak lalin mampir maring radio Bercahaya ya pak. Ora apa-apa, nggak tambah kangen tambah rindu. Oke laris manis selanjutnya. Kiana kayak siapa jenane ke? Pisang goreng. Pisang goreng bukan pisang goreng biasa. Aneka rasa dan topping melimpah. Yuk cobain kelapak pisang keju dan kebab Bang Noe. Depan Indomaret Gin Motor Cilacap guys. Bisa DO Sat Mawon 081 23 2812 5500. Mbak Nur Cahayati Ayak. Wenu pisangnya ana pisang crispy, pisang rasa-rasa apa baik gue. Gue hidangan malam kayaknya nger. Maring gonku bisa diantar lo perak sih. Kalau nang Gin Motor, sih kan nang Gin Motor ana. Indomaret gede banget. Lo kayak nang ono, kayak nyewa nang ono. Pira mbak, seladang mbak, seladang kok, oh, seladang. Ya terima kasih. Yang goreng-gorengan sudah. Ini ada mangga, mangga kuojai. Apa nak? Pelem kuojai. Kirain vijay.

Mangga kojai, kyojai. 17.000 per kilo. Isine piro yo? Gemading, olah malah enak weh. Enak nih gemading malah. Anak brambang super gede-gede 30 kilo. Eh salah. Ulang ya. Mangga kojai 17.000 per kilo gemading. Brambang super anu gede-gede 30 kilo per kilo. 30.000 per kilo wong anggo kadene yo bingung. 30.000 per kilogram. Ana sing 16 oh nek 16 nek setengah kilo 16.000. Lokasi Jalan Dadap Gumilir. Nomor WhatsApp di WA baike Jal takon-takon ngana maring Mbak Fitri Inayah. 0857 470 4378. Sekali lagi 0857 470 4378. Oke. Pak Medi kalau mau senggol-senggol jam 12 siang acaranya seru rame banget Pak. Banyak teman-teman pada telepon-teleponan nih Pak. Namanya acara Tegian. Wih, andalannya bercahaya. Campur sari Pak. Rame teman-teman pada kirim-kirim salam. Matur nuwun wis disenggol Mbak, aku supir truk Mbak, trailer. Supir truk trailer nang Kota Baja ya, insya Allah ngger Bali Mbak Cilacap. Ya berarti lagi rindu maring Cilacap ya Pak. Oke Pak Medi, Pak Sumedi, mudah-mudahan nanti nyetirnya hati-hati. Biasanya ada wong supir-supir pada seneng lagu-lagu Tarling ya Pak. Iya pokoknya ngobatir bercahaya Ning. Tarlingannya cuma sampai jam 4 Pak, dan hanya hari Jumat gitu. Kalau hari biasa itu lagu-lagu kayak bangsane Cak dari Deni Caknan. Enggak apa-apa, pokoknya di sini teman-temannya pada enak-enakan, pada guyup rukun Pak. Kemarin kita habis ulang tahun di kafe Road 66. Teman-teman pada datang ke sana. Gerombolan kok bahasanya kok Gerombolan. Emangnya gerombolan pring apa lah. Kayak gerombol, oh iya. Oh ya guys, ini masih ada gratis estet dan diskon 15% Cafe Road 66 ya guys. Road Cafe 66 guys. Yang mau tinggal ambil ke Radio Bercahaya FM terbatas. Ini tinggal 4 ya, 1, 2, 3, 4. Silahkan ambil aja ke Radio Bercahaya FM. Kok syaratnya ya panjenengan anu kae paetok. Apa jenengane TikTok apa Instagram apa YouTube di subscribe, di follow. Agen tok lah, gampang lah. Nek orang kok panjenengan wis tekan Cafe Road 66 karena foto-foto diunggah maring Facebook Radio Bercahaya FM di tag. Oke lho, nyam setekan kene lur. Oh hai, oke. Begitu, siap, oke? Santai lah, enak lah. Kok jenengan anak-anak boleh, boleh live Facebook, boleh live TikTok, live YouTube, live Instagram, ya. Guys, saya berada di sini guys. Gitu. Dapat diskon 15% untuk yang kayak apa namanya, bisa langsung bikinan dari tangan orang Italinya ya. Terus juga makanan-makanan lain, kek-keknya juga gitu. Kelingan. Wah udah mau rampungan guys. Terima kasih bersama Nanda. Jangan kemana-mana. Jam 4:30 nanti. 4:30 dalam meninggi pergi ke lagu-lagu Forever and One I When I Miss You gitu ya. 4:30 kok informasi terbaru seputar Cilacap. Jadi aja digeser. Men jenengan ngerti informasi apa sih anyar nang Cilacap. Jenenge Lintas Bercahaya King Koke Barking 4:30 ya lur. Matulun terima kasih nyemamitan di sidel ya. Insya Allah ngesuk nyong ketemu karo Rika jam 8 esuk nang acara dangdut GPS-an goyang pagi syik-asyik. Oke Bercahaya FM, Radio Bercahaya FM. Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Sayur-sayur.
6: Sayur apa sih? Seger-seger ora?
7: Kangkung, buncis,
6: ajalan larang lah.
8: Pak, nyobrompeng mang ibu lah.
9: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyongar gole tahu kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
11: Cenglu, bonceng telu.
12: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
13: Jor lah, wista yang iki.
14: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
15: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
16: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
17: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat tonin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ih, siapa sih?
4: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
4: Ih, enggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percaya FM Cilacap.
6: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
9: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya one man show.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ratusan petani temui Pemkab Cilacap kawal pelaksanaan Undang-Undang Reforma Agraria. Puluhan warga Kesugian 2 terdeteksi TBC dan HIV. Puskesmas gencarkan penanganan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Warga Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di area pemakaman. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh dan terkubur dangkal. Amin, warga setempat, menjelaskan bahwa jasad bayi ditemukan warga sekitar pukul 07.15 waktu Indonesia Barat saat proses penggalian. Seorang warga bernama Kuat mencari bunga kamboja di sekitar lokasi. Tak disangka, dia justru melihat jasad bayi yang dikerumuni lalat dalam kondisi terkubur dangkal. Dirinya bersama warga kemudian mendatangi lokasi dan memastikan temuan tersebut merupakan jasad bayi. Warga menduga jasad bayi tersebut baru saja dikuburkan secara sembarangan sebab di sekitar lokasi ditemukan sekitar 3 bekas galian. Namun warga belum mengetahui siapa yang menguburkan jasad bayi tersebut maupun kapan proses penguburan dilakukan. Menurut Amin, jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah mengalami kerusakan. Warga menduga kerusakan itu terjadi karena digali atau dimakan binatang. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Adranu membenarkan adanya peristiwa penemuan jasad bayi tersebut. Kini polisi masih melakukan identifikasi dan penyelidikan terkait penemuan jasad bayi tersebut. Saat ini jasad bayi telah dibawa ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih menunggu pemeriksaan dokter untuk mengetahui kondisi jasad secara lebih pasti. Polisi masih mendalami apakah jasad bayi tersebut merupakan korban pelantaran bayi atau berkaitan dengan tindakan aborsi. Wendy mengatakan kondisi jasad bayi yang ditemukan sudah tidak utuh. Jasad tersebut juga ditemukan di area pemakaman dalam kondisi terkubur tidak terlalu dalam. Polisi menduga kondisi tersebut memungkinkan jasad bayi digali oleh binatang hingga akhirnya muncul ke permukaan dan menimbulkan bau tidak sedap. Sementara itu, Kapolsek Cilacap Tengah AKP Hadi Nugroho mengatakan, berdasarkan pengamatan awal, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Namun kondisi jasad yang sudah tidak utuh membuat polisi masih harus menunggu pemeriksaan dokter. Hadi menduga bayi tersebut kemungkinan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Namun dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan medis. Terkait kondisi ari-ari maupun bagian tubuh lainnya, Hadi belum dapat memastikan karena jasad bayi sudah mengalami kerusakan. Polisi juga belum mengetahui berapa lama jasad bayi tersebut telah dikuburkan. Dia menegaskan polisi masih melakukan observasi untuk mengetahui penyebab kondisi jasad bayi yang sudah tidak utuh tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Penyebab ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Cilacap mengalami keracunan menu makan bergizi gratis MBG diduga terkait waktu konsumsi. Makanan tersebut diduga dikonsumsi lebih dari 2 jam setelah pengiriman, namun demikian dugaan ini masih harus menunggu hasil uji lab. Demikian disampaikan Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Cilacap Yuda Prasetyo. Yuda menjelaskan, berdasarkan berita acara atau surat jalan, makanan MBG dari SPPG Sidasari 1 dikirim sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, makanan seharusnya sudah selesai dikonsumsi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan informasi yang diterima, makanan baru dikonsumsi setelah waktu tersebut. Meski demikian, Yuda menegaskan pihaknya belum dapat memastikan keterlambatan waktu konsumsi tersebut sebagai penyebab siswa mengalami keluhan kesehatan. Kepastian penyebab masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Diberitakan sebelumnya ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan mual, pusing, dan diare usai menyantap makanan bergizi gratis MBG. Dari jumlah tersebut, 19 siswa telah dirujuk ke RSUD Cilacap untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan 6 siswa menjalani rawat inap di Puskesmas Sampang.
2: Mobil dari SPPG-nya itu sendiri sampai di sekolah itu jam berapa, Pak?
3: Jam 10 kalau di berita acara.
2: Oh, kalau SOP-nya sendiri jam berapa, Pak?
3: Kalau di SOP itu yang jelas dari proses masak, ya, matang, itu maksimal apa namanya dikonsumsi kan 4 jam. Berarti setelah matang itu packing itu biasanya 1 jam. 1 jam untuk pengantaran, yang sisa 2 jam itu untuk dikonsumsi. Ya, kalau kita lihat itu kemarin kan dari rentetan waktu konsumsi, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga di kondisi makanan seperti itu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap mengawal secara humanis kegiatan penyampaian pendapat dan audiensi dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional HTN tahun 2026 yang diselenggarakan organisasi tani STAM Serikat Tani Mandiri di Cilacap di Pendopo Kabupaten Cilacap, Kamis 24 September 2026. Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 316 personil disiapkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika mengatakan personil di lapangan diarahkan untuk mengedepankan sikap humanis dalam mengamankan kegiatan penyampaian pendapat. Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat menjalankan kegiatannya dengan nyaman. Selama kegiatan berlangsung, personil Polresta Cilacap juga memberikan makanan dan makanan ringan kepada para audiens yang mengikuti rangkaian penyampaian pendapat dan audiensi. Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menciptakan suasana yang nyaman sekaligus menunjukkan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Pendekatan humanis yang dilakukan personil Polresta Cilacap mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir. Pengamanan berjalan tanpa mengedepankan tindakan represif, melainkan melalui komunikasi dan koordinasi dengan peserta maupun pihak penyelenggara kegiatan. Kombes Pol Yovan menambahkan penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang harus dihormati bersama. Karena itu, Polri berupaya memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap berjalan dengan tetap menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, personil pengamanan juga terus melakukan komunikasi dengan koordinator kegiatan untuk mengetahui perkembangan situasi dan memastikan setiap rangkaian berjalan sesuai rencana. Seluruh personil diminta tetap mengedepankan sikap santun, tidak mudah terpancing, dan menyelesaikan setiap dinamika di lapangan melalui komunikasi yang baik. Pengamanan yang dilakukan secara humanis tersebut mendapat respon positif dari peserta. Salah seorang audien menyampaikan aspirasi atas pelayanan dan pengamanan yang diberikan Polresta Cilacap selama kegiatan, sekaligus menegaskan komitmen kelompok tani untuk menjaga kegiatan tetap tertib. Kegiatan penyampaian pendapat dan audiensi dalam rangka HTN 2026 tersebut berlangsung dengan lancar dan humanis. Kehadiran personil Polresta Cilacap tidak hanya menjaga keamanan kegiatan, tetapi juga memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sebagai wujud.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm _Cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
11: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP 2 KP Majenang, Jalan Bayangkara.

0: melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Upaya penanganan penyakit menular terus digenjot oleh Puskesmas Kesugihan 2 Kabupaten Cilacap. Berdasarkan evaluasi data hingga September 2026, tercatat puluhan warga di wilayah tersebut terdeteksi mengidap tuberkulosis atau TBC dan HIV. Untuk kasus TBC tercatat sebanyak 538 terduga TBC telah mendapatkan pelayanan sesuai standar dari target tahunan sebanyak 1.166 pasien dengan 95 pasien diantaranya sedang dan telah menjalani pengobatan. Sementara pada kasus HIV terdapat 20 pasien aktif yang rutin menjalani terapi obat antiretroviral atau ON-ARV. Namun demikian pihak puskesmas mencatat 10 pasien HIV tergolong putus obat atau lost to follow up, 11 pasien dirujuk, serta 8 pasien meninggal dunia. Kepala Puskesmas Kesugihan 2, Sri Rahayu mengungkapkan kendala utama terhentinya pengobatan penderita HIV disebabkan oleh kekhawatiran pasien terhadap stigma sosial di lingkungannya, sehingga pasien cenderung menghindar dan sulit dilacak.
2: Untuk TBC, kami kemarin juga melakukan ACF di 7 desa, alhamdulillah juga bisa mendongkrak capaian terduga TB walaupun toh masih kurang dari target ya, tapi dengan upaya ACF itu kami kolaborasi baik itu dengan pemerintah desa, kemudian karena ada juga yang tidak teranggarkan ataupun anggaran sudah habis, kami memberdayakan CSR seperti PTS 2P itu membantu untuk area ring 1 seperti Menganti, Karangkandri maupun Selarang. Kemudian juga kami mengarah ke pondok-pondok untuk CKG itu kan, untuk mendongkrak capaian juga. Untuk HIV kebetulan kami menjadi lokus untuk ini penelitian UGM dengan Selatan 2, di mana HIV itu memang tadi juga sama kita sampaikan ke audien, terutama kita di pencegahan maupun penanggulangan. Kalau untuk penanggulangan kami juga sudah ada Puskesmas PDP melayani obat, kemudian juga ternyata kendala kami itu ada sekitar 10 pasien itu yang pengobatannya terhenti. Bahkan kita itu melacak juga sulit karena kadang pasien itu sebenarnya kita sudah berupaya mengedukasi, namun terkadang mindset mereka itu masih ini takut untuk diketahui oleh sekitar, sehingga kadang biasanya kita ada fast track untuk layanan, walaupun kami juga di RM itu ada tanda khusus ya, namun ternyata kalau yang belum sadar itu kita lacak dengan HP, biasanya HP ganti, sehingga ini ada sekitar 10 yang pengobatannya itu terhenti.
1: Guna menekan penularan serta meningkatkan keteraturan pengobatan, Puskesmas Kesugihan 2 menggencarkan pelacakan kasus secara aktif atau active case finding ACF di 7 desa serta memperluas layanan mobile. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi bersama pemerintah desa, institusi pendidikan hingga pemanfaatan dana CSR perusahaan sekitar untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
0: Lintas Bercahaya.
1: Pemerintah Desa Cibalung Kecamatan Cimanggu menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrembang Des pada Kamis 24 September 2026.

0: Forum strategis ini digelar untuk merumuskan rencana kerja pemerintah desa RKPDES tahun 2027 sekaligus menyusun daftar usulan RKPDES untuk tahun 2028. Suasana musyawarah terasa hidup dengan hadirnya Camat Cimanggu Agus Priharso beserta jajaran Porkopimcam dan tim Musrembang Kecamatan. Mereka duduk berdampingan dengan Kepala Desa Cibalung, perangkat desa, serta para perwakilan masyarakat. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi simbol kolaborasi yang erat, memastikan bahwa setiap derap langkah kemajuan di Cibalung selalu dikawal dan didukung secara lintas sektoral. Agus Priharso menjelaskan, dalam ruang diskusi, usulan demi usulan dibedah secara komprehensif, forum ini tidak sekedar menyusun daftar keinginan, melainkan menyelaraskan setiap gagasan dengan kondisi geografis Cibalung, potensi lokal yang bisa dioptimalkan, serta kebutuhan warga yang paling mendesak. Seluruh rencana kerja untuk tahun 2027 disaring dengan cermat agar terfokus pada skala prioritas dan tetap rasional dengan kemampuan anggaran desa. Di saat yang sama, pandangan untuk proyeksi pembangunan di tahun 2028 juga mulai diinventarisasi dengan seksama sebagai bentuk visi jangka panjang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari Serikat Tani Mandiri atau STAM menggelar audiensi bersama pemerintah Kabupaten Cilacap dan BPN di Pendopo Wijayakusuma Sakti. Para petani mendesak agar Undang-Undang Peraturan Reforma Agraria dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar terasa di tingkat bawah. Aksi damai ratusan petani Cilacap di kantor bupati menyuarakan pentingnya langkah nyata pasca pengesahan Undang-Undang Peraturan Reforma Agraria. Dalam audiensi yang dihadiri PJ Sekda Cilacap dan Kepala BPN, para petani menyampaikan sejumlah isu mendesak, mulai dari retribusi tanah, penanganan konflik pertanahan di 5 desa wilayah Kecamatan Cipari, hingga perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Juru bicara petani Sugeng menegaskan pengawalan bersama menjadi kunci agar regulasi baru ini tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi masyarakat kecil.
2: Tuntutannya adalah terutama adalah mendorong agar terlaksananya undang-undang pengaturan reforma agraria sesuai dengan harapan daripada para petani-petani yang selama ini sedang diperjuangkan. Oh, banyak konflik di sini. Ya, konflik agrarianya itu antara warga masyarakat dengan PT ya, dengan perhutani enurialnya ya, dengan perhutani, dengan Pemkab, dengan instansi-instansi lainnya. Itu masih ada dan masih banyak. Karena kasus ini kasus peninggalan pada penjajah pada waktu itu, yang selama ini belum bisa terselesaikan. Biarpun sudah ada istilah nasionalisasi aset, tapi pembagiannya, penjabarannya itu kita anggap masih belum adil.
0: Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Cilacap Andri Kristanto memastikan pihaknya siap bersinergi mengawal regulasi tersebut sembari menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat. Andri menyebut undang-undang baru ini memuat 15 poin penting, salah satunya mengenai penanganan konflik pertanahan yang diharapkan bisa melengkapi skema Perpres nomor 62 tahun 2023.
3: Nanti kita bisa bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, contoh yang dijalani dengan STAM di bawah pimpinan Pak Sugeng beserta anggota-anggotanya yang ada di Cilacap ini. Kalau saya secara pribadi, karena memang tujuan kita untuk membantu masyarakat, sejahterakan masyarakat dengan program yang selama ini kita sudah ada sesuai Perpres 62/2023 Reforma Agraria. Kalau itu memang belum maksimal, semoga dengan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria ini menjadi lebih maksimal, karena semua pihak banyak terkait, terutama dengan melibatkan yang namanya organisasi tani setempat, contohnya yang STAM yang di bawah pimpinan Pak Sugeng. Saya berharap nanti sampai itu sudah ditentukan dengan mungkin peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau nanti peraturan menteri untuk petunjuk teknis dalam pelaksanaannya, kita kawal bareng-bareng. Sambil menunggu ini, yang PR kami untuk reforma agraria yang sudah ditetapkan di tahun 2026, contohnya di Sawangan, kemudian beberapa Cimrutu, Rawapu, dan sebagainya, itu tetap kita berjuang.
0: Melalui audiensi ini, Pemkab, BPN, dan para petani sepakat untuk terus mengawal implementasi aturan baru demi mencari solusi terbaik bagi penataan pertanahan di Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, bener.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Brooklyn. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai, cokane si meramero, gara-gara hapean bae sih, janganlah.
5: Alabio.
6: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi, gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat, masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100 ribu hingga 200 ribu yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7 pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat Kedutaan Besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ih, kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ida, nyumuli WA, Ki.
5: Uli hadiah, 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
6: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
4: Uis, gari nunggu transferan kie.
6: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
4: Aja ngomong sembarangan kowe War, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
6: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
4: War, ora nyambung War.
6: Ketipu kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
7: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
7: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
7: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
7: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
7: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
8: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
7: Siapa?
6: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
7: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
8: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, jangan. Petang kulara banget kok. Arep ngone, nini rujin, jaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa?

0: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM Palingpas untuk Cilacap Palingpas.

0: Sinaran Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Berjaya FM usia 58 tahun tetap jadi yang terdepan. Salam sejahtera untuk Anda semua warga Berjaya dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini masih tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya ditemenin sama suasana yang nyaman, bareng sama alunan lagu-lagu kenangan dari negeri jiran Malaysia ya. Inilah Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran. Sebuah ruang kecil untuk kita tentunya bisa bernostalgia, mengenang lagu-lagu Malaysia yang pernah begitu dekat dengan kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia bersama. Ada lagu-lagu manis, ada yang romantis, ada juga yang mungkin membuat kita tersenyum sendiri mengingat seseorang ya. Silakan yang mau gabung di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: cok. Asem banget, tambah gede ya.
1: Iya, ya salah. Ini Pak RT ngambil anak ke.
0: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
2: Kenalan. Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih kalau aku pengen melu ya anjir parah.
3: Ya
0: kan,
3: yang
0: mau
1: buka
0: cicit-cicit.
1: Kalau petanyong
0: ya.
1: Nek ukulan Pak, cukene Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
3: sekaya kayak larang, kisi buka tapi enak Pak.
1: Oke, okay. Nanti orang Pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul tahun, bro.
1: Nah, dulur, ayo dalem nang kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
0: Dadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora nunduk iki ayo ana. Woi, kok kok kene iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan nur kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
7: Siapa?
6: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
7: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
8: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur.
10: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
9: Aja kaya kiye.
10: Bodol.
11: Is Bu.
10: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung Bu.
10: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
11: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
10: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
11: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
10: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
12: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
13: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
10: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
14: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
15: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget. Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
11: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
16: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
17: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
18: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
19: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: Kalau kita bicara tentang lagu Malaysia, tentu ada banyak banget ya yang bukan hanya terkenal di Malaysia, tetapi juga begitu dekat sama pendengar di Indonesia. Bahasanya yang serumpun, melodinya yang menyentuh, dan cerita tentang cinta yang universal, membuat lagu-lagu dari Malaysia selalu punya tempat tersendiri ya. Oke, kali ini Arta langsung ketemu aja nih bareng sama siapa ya. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Arta, semoga kabar selalu sehat.
1: Ya, kabar baik.
2: Ya, mau bagi-bagi salam.
1: Boleh, buat siapa?
2: Buat, pertama buat Mr. Tondot dulu yang di Rawabendungan. Terus buat Babe Sukar, Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, terus Mami Cantika, Mami Bintoro, Mami Enok, Mbak Mar. Terus udahlah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak minta lagunya? Ya udah. Oke, kali ini buat yang lain, ada Mbak Oza nih yang kepingin request untuk Gitanya aja. Ditunggu nanti ya. Kali ini Arta bakal mainkan sebuah lagu yang tentunya sangat Anda kenal. Sebuah lagu tentang perasaan cinta yang begitu dalam. Siti Nurhalisa, Bukan Cinta Biasa.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngeri matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kona tus nang kali mani.
5: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
5: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
7: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Warga Berjaya, pernah nggak Anda berada di satu titik ketika seseorang yang kita sayang justru pergi meninggalkan luka? Nah, lagu Gerimis Mengundang barusan ya membawa kita ke suasana seperti itu. Bukan sekedar bercerita tentang hujan atau gerimis, tetapi tentang perasaan seseorang yang masih menyimpan cinta, sementara hubungan yang diharapkan ternyata nggak berjalan seperti yang diinginkan. Gerimis dalam lagunya Slam tadi seolah menjadi simbol suasana hati dingin ya, sendu dan juga penuh kenangan. Ada rasa rindu, kecewa, sekaligus harapan yang masih tersisa. Kadang kita memang harus menerima bahwa nggak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Ada orang yang hadir untuk memberikan kenangan, lalu pergi meninggalkan cerita yang sulit untuk dilupakan, ya. Dan mungkin itulah yang membuat lagunya Slam terasa begitu dekat dengan semua banyak orang. Oke, kali ini Arta ketemu lagi sama Ibu Wastuti yang ada di Jalan Beo. Tolong Mas Arta puterin untuk gitanya dari Isabella ya. Salam, selamat malam aja dan selamat beristirahat buat semua pendengar Bercahaya dimanapun berada. Buat Mas Arta semoga sehat selalu. Terima kasih. Pak Amin Maskur yang ada di Bulaksari juga selamat malam. Sinaran, selamat malam Mas Arta. Salam aja buat yang barusan naik, siapa tadi? Oh, tadi ada Mbak Mustolingah yang ada di Kuripan ya. Arta, kali ini ketemu sama Kumbang Asmara. Selamat malam, Bang.
1: Selamat malam, Bang Arta.
0: Oke, malam juga.
1: Request lagunya dari Eksis sudah.
0: Eksisnya habis ini mau muncul di Rantai di Gelang Rindu.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya.
1: Ya, kalau itu

0: Lesmono aja.
1: Lesmono aja ya. Masalah
2: petugas. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang lain juga tenang aja, masih banyak waktunya sampai jam 9 malam nanti.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.

0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Yuk, Pak, gagen, wis ayu kie.
2: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari Serikat Tani Mandiri atau STAM menggelar audiensi bersama pemerintah Kabupaten Cilacap dan PPN di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti. Para petani mendesak agar undang-undang peraturan reforma agraria dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar terasa di tingkat bawah. Aksi damai ratusan petani Cilacap di kantor bupati menyuarakan pentingnya langkah nyata pasca pengesahan undang-undang peraturan reforma agraria. Dalam audiensi yang dihadiri PJ Sekda Cilacap dan Kepala BPN, para petani menyampaikan sejumlah isu mendesak mulai dari redistribusi tanah, penanganan konflik pertanahan di 5 desa di wilayah Kecamatan Cipari hingga perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Juru bicara petani Sugeng menegaskan bahwa pengawalan bersama menjadi kunci agar regulasi baru ini tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi masyarakat kecil.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Baru jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin malam hari ini Anda lagi menikmati makan malam bersama keluarga. Pas banget nih ya, sambil Anda bisa dengerin koleksi gita-gita dari negeri jiran Malaysia. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung bareng sama Arta malam hari ini, masih punya waktu sampai jam 9 malam nanti. 0811-260543. Halo, selamat malam nih buat Kang Ahmad Anas Ramadan ya, yang malam hari ini cuma pengen dimainkan untuk gitanya aja. Oke, kali ini Arta juga udah siapin satu koleksi lagunya dari Iklim Warga Bercahaya. Setiap perjalanan hidup manusia pastinya punya cerita ya. Ada pertemuan yang kita harapkan, ada perpisahan yang gak pernah kita bayangkan, dan ada kenyataan yang akhirnya harus kita terima. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang menjadi pengingat buat kita bahwa takdir adalah penentu segalanya. Apa yang menjadi milik kita akan menemukan jalannya. Dan apa yang harus pergi mungkin memang bukan untuk kita genggam selamanya. Nah, lagu Takdir Penentu Segala ini hadir membawa pesan tentang keteguhan hati, penerimaan, dan keyakinan bahwa setiap kejadian dalam hidup punya alasan dan hikmahnya. Untuk Anda yang lagi berjuang menerima sebuah kenyataan, semoga lagu ini bisa menjadi teman malam Anda.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak Pikachu kene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Woi, Cok!
10: Asem banget, tambah gede ya.
11: Ya, salah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak.
12: Selamat,
13: kanca STM.
12: Kenalan?
13: Ya, kenalan. Ini dari kanca kukur, jadi ngajak aku bisnis.
12: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
13: Ya enak, ya mau.
12: Bukan cincin. Kalau ya.
11: Ini rokok kolong kok, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
12: Kayak kan, ya kan, kisi muka tapi enak pak.
11: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
14: Dan ini betul teman bro.
11: Nah, sedulur, ayo cari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling Bea Cukai, kie nomere.
14: Jadi kesel mau siapa? Bilung aku, mana lu kau melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya.
15: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
16: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
17: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94 Bayun 3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Emang ada kalanya ya warga bercahaya sebuah hubungan gak hanya diuji sama jarak tetapi juga sama waktu, keadaan dan juga kesetiaan. Lagu punya Aye barusan berjudul Sedalam Manakah Setiamu membawa kita sama sebuah pertanyaan sederhana. Ketika keadaan berubah dan cobaan datang, masihkah cinta itu bertahan? Nah, lewat lantunan lagu tadi kita diajak merasakan keraguan seseorang yang pengen mengetahui seberapa tulus dan seberapa dalam kesetiaannya. Orang yang dicintainya bukan sekedar kata-kata manis, tetapi kesetiaan yang mampu dibuktikan ketika semuanya gak lagi mudah. Karena mencintai mungkin terasa indah di awal, tetapi tetap memilih untuk bertahan ketika banyak hal menguji, disitulah arti kesetiaan yang sebenarnya ya warga bercahaya. Oke, kali ini Arta ketemu dulu sama Kang Arjuna yang ada di Kroya Sinaran. Mas Arta, salam nih buat Mbak Mustolinya, Mas Martiani Gatsu, Mbak Kali itu Mbak Martiani ya, bukan MS. Mama Enok, terus Tante Zahra, Bapak Sukar, Mbah Kartim, Bunda Yati Banjaran, Mama Rizky Petarangan. Dan spesial lagu ini buat karyawan atau karyawatiku, buat Mas Arta, aktivitas, semoga diberikan kesehatan umur panjang dan dilancarkan rezekinya. Oke, terima kasih. Bila cinta didusta ya. Oke, ditunggu aja nanti Kang Arjuna ya. Sekarang Arta mainkan untuk menjawab kata-katanya dari Eye tadi ya. Kalau kata Kak Siti Nurdiana, itu akan terus mencintai meskipun keadaan sudah berubah.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena tus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
3: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye
1: bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
2: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 5

0: Sam, spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
1: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Senandung Negeri Jiran.
1: Sayang sekali warga bercahaya, waktunya udah nggak cukup lagi ya. Jadi sampai di sini kebersamaan kita di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Dan sebelumnya terima kasih buat Mama Rizky yang ada di Kemeranjen dan juga Ibu Yati yang ada di Banjaran. Insya Allah bisa ketemu lagi sama Arta di hari Senin ya di Melody Memory. Terima kasih atas kebersamaan Anda warga bercahaya. Setelah ini Anda bisa mengikuti informasi aktual seputar Jawa Tengah dan dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Radio Bercahaya FM usia 58 tahun tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita kembali lagi di udara. Pendengar, bersama saya Mita yang akan mengawal waktu dan mengupdate kabar terbaru untuk Anda. Bersama tim redaksi serta reporter, kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. BMKG prediksi puncak suhu panas Jawa Tengah terjadi hingga bulan Oktober. UMKM rokok lokal didorong beroperasi legal. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Bagi masyarakat terutama calon jemaah haji diminta untuk tidak tergiur iming-iming percepatan porsi haji dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemenhaj Purbalingga menegaskan seluruh pembayaran biaya haji wajib dilakukan mandiri langsung ke rekening bank resmi, bukan secara tunai melalui perorangan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga turut mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang bersih, transparan, profesional, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan jemaah. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga mengajak seluruh masyarakat dan calon jemaah untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses pelayanan haji dan umroh dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasubag TU Kemenhaj Purbalingga Desi Sukohartarto mengimbau masyarakat untuk hanya mempercayai informasi keberangkatan dan biaya haji yang bersumber dari saluran resmi Kemenhaj RI maupun kantor wilayah di tingkat kabupaten. Masyarakat diminta mengabaikan penawaran percepatan porsi haji dari pihak-pihak di luar saluran resmi karena hal itu dipastikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Desi juga menegaskan bahwa seluruh transaksi pembayaran biaya haji dilakukan secara mandiri oleh jemaah langsung melalui rekening bank yang ditunjuk, bukan secara tunai melalui perorangan. Menurutnya, apabila terdapat pihak atau oknum yang mengatasnamakan pegawai Kemenhaj dan meminta uang tunai secara langsung dengan iming-iming percepatan keberangkatan, masyarakat diminta mewaspadai hal tersebut sebagai bentuk penipuan.
3: Informasi pembayaran biaya haji seperti itu sebenarnya simpel, nggih. Kalau ada orang atau apa itu mengatasnamakan mungkin pegawai kami atau apa, dan itu kok meminta uang langsung, jelas itu penipuan. Karena transaksi itu nanti jemaah haji itu langsung ke bank, konfirmasi langsung ke bank, dan itu setorannya pun lewat rekeningnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang kominta di luar ini untuk apalagi bilang untuk percepatan, nah itu sudah pasti tidak benar ya gitu nggih. Iya, karena ini saya tegaskan memang karena banyak kejadian yang mengatasnamakan kami misalnya. Jadi harus ke bank.
2: Ditegaskan Desi, upaya pemberantasan praktik mafia haji dan umroh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ia menyebutkan baru-baru ini Kemenhaj RI membuka ruang pengaduan bagi masyarakat khususnya jemaah haji dan umrah apabila menemukan dugaan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui hotline 0811-8885-888. Melalui hotline pengaduan tersebut, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan informasi maupun laporan terkait dugaan adanya praktik mafia. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Keterampilan para pelaku usaha tembakau di Sragen terus ditingkatkan melalui alokasi dana cukai hasil tembakau. Selain memberikan kemampuan mengolah produk secara legal, program ini ditujukan untuk memperkuat daya saing UMKM rokok kecil. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
4: Perkembangan industri rokok skala kecil menengah UMKM maupun pabrik rokok PR lokal yang legal serta unit kemitraan padat karya di Kabupaten Sragen terus berjalan. Perkembangan tersebut didukung melalui berbagai program pelatihan dengan memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT. Perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai Surakarta, Dion Chandrawardana menjelaskan, setidaknya terdapat 4 industri rokok lokal yang telah berstatus legal di Kabupaten Sragen. Industri tersebut memiliki beragam produk mulai dari rokok, tembakau racikan, hingga tembakau iris, tis. Ditambahkan, tis merupakan produk hasil pengolahan daun tembakau yang dipotong atau dirajang menjadi bagian-bagian kecil. Keberadaan industri legal tersebut diharapkan dapat terus berkembang melalui pembinaan dan pelatihan, sekaligus dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor industri hasil tembakau. Sementara, penggunaan DBHCHT untuk mendukung pelatihan dan pengembangan pelaku industri juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan industri hasil tembakau dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: UMKM yang rokok ini di Sragen sudah ada, Pak Silakan Mas Dian.
6: Ada tentunya. Jadi salah satunya kalau misalkan ada tembakau racikan dan lain-lain. Jadi bentuknya ada yang rokok, ada yang tis. Nah, ada racun-racun dibungkus itu ada juga. Jadi udah mulai banyak ya, ada 4 UMKM gitu.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Sementara itu, pembelian tembakau Temanggung oleh PT Jarum terus berjalan untuk mengejar target 5.000 ton. Tim pembelian PT Jarum mengingatkan petani untuk menjaga mutu panen agar mendapatkan grade tembakau serta harga jual yang optimal. Rekan Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, salah satu pabrikan rokok di Temanggung, PT Jarum melalui tim pembelian Hugiono mengatakan jika hingga saat ini serapan tembakau Temanggung oleh PT Jarum telah mencapai sekitar 1.500 ton lebih. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah untuk mengejar target pembelian sebanyak 5.000 ton. Meskipun demikian, harga pembelian bergantung pada kualitas tembakau. Semakin tinggi grade yang diperoleh, semakin tinggi pula harga yang diberikan.
8: Sampai hari ini sudah berapa?
9: Sudah 1.500 rupiah.
8: 1.500 ton?
9: Iya.
8: Kalau targetnya?
9: Targetnya 5.000.
8: 5.000 ton. Itu masih ada 3.500 ton.
9: Iya.
8: Untuk pembelian serapannya nanti akan sampai akhir?
9: Mudah-mudahan sampai akhir.
8: Terkait dengan harga pembelian, Pak?
9: Iya. Harga pembelian kita tergantung kualitas dan tadi grade yang terbangkan. Semakin grade-nya tinggi, semakin harganya tinggi.
8: Per grade-nya berapa, Pak?
9: Ada tabelnya, jadi tidak kita tidak pergi berapa dari ada indeksnya tuh.
8: Ada indeks. Ya. Penentuan harganya.
9: Ya.
8: Salah satunya diantaranya apa penentuan harga?
9: Kualitas ya.
8: Kualitas
9: dan karakter.
8: Karakter.
9: Ya.
8: Persyaratan dari jaring itu disampaikan kepada petani harus seperti apa tempatnya?
9: Jadi apa varietas betul.
8: Ya.
9: Ya bibit betul terus apa campuran gula.
8: Secara pengolahannya seperti apa?
9: Pengolahannya harus ada apa?
8: Harus
9: standar ya.
8: Pembahasan dari tembakau sekarang kan ada yang
9: belacu dan ganjang.
8: Nah ini yang diminta oleh pabrikan yang seperti apa, Pak?
9: Ya sementara masih kita terima dua-duanya.
8: Dua-duanya.
9: Ya, ya untuk yang kemasan belacu itu kan supaya petani dapat hasil lebih itu. Ya kan belacu dari kita pinjam ini. Dan utaranya beda.
10: Dibanding tahun kemarin kualitas tembakau teman-teman?
9: Mayoritas lebih bagus tahun ini ya.
10: Tahun ini ya.
9: Ya karena tidak punya hujan loh.
10: Artinya yang apa target 5.000 pembelian itu bisa saja lebih?
9: Bisa, tergantung nanti. Kalau barangnya masih bagus, kemungkinan masih bisa tambah.
10: Kalau harga yang sudah dibeli Jarum berapa?
9: Harga di 107 ya, Pak.
8: Yang paling tinggi?
9: Ya,
10: tertinggi.
9: Ya.
10: Tertinggi berapa, Pak?
9: 107.000.
10: Itu
9: yang bagus ya.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual. Dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Cuaca terik dan udara kering masih akan menyelimuti wilayah Jawa Tengah hingga bulan Oktober 2026. BMKG Semarang menjelaskan tingginya temperatur udara terjadi karena curah hujan yang sangat minim serta lintasan matahari yang berada tepat di atas Pulau Jawa. Hujan ringan diperkirakan baru akan mulai membasahi sebagian wilayah Jawa Tengah pada awal November. Untuk itu warga diimbau menjaga kondisi tubuh agar tidak dehidrasi saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga meminta masyarakat memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan atau sampah, mengingat kondisi lingkungan yang sangat kering dan rawan memicu kebakaran.
0: informasi terkini dan terpercaya. Masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
1: Ratusan siswa SD sekabupaten Batang mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu. Kompetisi ini menjadi ajang seleksi menuju tingkat Jawa Tengah. Ajang ini diharapkan mencetak generasi muda yang berprestasi dan bangga akan budaya lokal. Dengarkan reportasenya bersama rekan Heri Kis, Abirawa FM Batang.
11: Bahasa Jawa yang lahir dari hasil cipta rasa dan karsa para leluhur selayaknya tetap dilestarikan agar tak tergerus arus modernisasi yang rawan membanjiri generasi muda. Melalui gelaran Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI, Disdikbud Batang berupaya melestarikan budaya dan menanamkan karakter berbudi luhur kepada pelajar jenjang SD. Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryanto Sudibyo membenarkan Festival Tunas Bahasa Ibu konsisten digelar tiap tahunnya karena merupakan lomba berjenjang hingga tingkat provinsi dan nasional. Tiap tahunnya Kabupaten Batang intens mengirimkan perwakilannya untuk maju ke tingkat Jawa Tengah.
12: TPI harus berjalan karena ini lombanya lomba berjenjang sampai dengan tingkat provinsi dan nasional.
13: Targetnya minimal seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita tingkat provinsi dari 8 lomba yang dilombakan, 7 lomba yang dilombakan, 4 itu diraih oleh Batang. Satu meringi bahasa Jawa, bahasa itu, kemudian pembentukan karakter, karena bahasa Jawa itu sangat dengan tata krama, tata selira dan lain-lain, sehingga membentuk karakter anak itu semakin beradab.
11: Kabid Pembinaan SD Disdikbud Batang, Nur Laili Endahwati membenarkan, tahun lalu Festival Tunas Bahasa Ibu digelar secara terpisah. Namun karena beberapa alasan, maka khusus tahun ini digelar secara bersamaan. Jumlah peserta sebanyak 105 putra dan putri yang mewakili 455 SD sekabupaten Batang.
14: Ada lomba cerkap, mendongeng, terus ada menulis aksara Jawa, terus juga ada lomba geguritan, mocopat, dagel ijen, itu juga ada lomba geguritan, terus artinya aksara Jawa.
11: Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang untuk memupuk adat Timuran agar tata krama yang telah jadi petua dari para sesepuh tetap terjaga hingga generasi masa depan. Beberapa cabang dilombakan diantaranya membaca dan menulis bahasa Jawa, mendongeng, berpidato, menulis cerita cekak, nembang ngocopat, geguritan, dan komedi tunggal.
1: Kabupaten Kudus mulai menerapkan metode pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM sejak usia dini. Menteri Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau langsung penerapan skema STEM 5M yang mengusung konsep mudah, murah, dan menyenangkan di TK Terpadu Kalirejo. Saat ini sebanyak 40 taman kanak-kanak di Kudus siap menjadi percontohan program nasional tersebut. Dari Kudus inilah laporan Roy Kusumo.
15: Pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM mulai diterapkan sejak jenjang taman kanak-kanak di Kabupaten Kudus. Program STEM nasional untuk anak-anak TK tersebut dikembangkan dengan konsep STEM 5M, yakni pembelajaran yang mudah, murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful. Mendikasmen Abdul Mukti mengatakan, dalam pelaksanaannya sekitar 40 TK di Kabupaten Kudus telah mulai mengembangkan pendekatan STEM 5M. Salah satunya TK terpadu di Desa Kalirejo yang menjadi lokasi kunjungan untuk melihat langsung penerapan program tersebut.
16: Dan tadi sudah kita lihat bersama-sama berapa model dari STEM 5M ini yang dikembangkan di beberapa TK di Kudus. Ada sekitar 40 TK yang sudah mengembangkan, dan yang hari ini kita kunjungi adalah TK terpadu di Desa Kalirejo.
15: Sementara itu PLT Kepala Distrikpora Kudus Anggun Nugroho menambahkan, pembelajaran STEM tersebut nantinya juga akan diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Guru-guru nantinya akan diberikan pembekalan terkait STEM ini. Program pemerintah terkait STEM ini tentunya diterapkan anak-anak sejak usia dini, mencintai ilmu pengetahuan, teknologi, permesinan, dan juga matematika. Tentu dengan mendapatkan pembelajaran yang mudah, murah, dan menyenangkan, sehingga anak-anak akan lebih menyenangkan dalam menerima pembelajaran itu.
1: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng Dalam Berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
17: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
18: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
19: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
20: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
19: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
20: Oh gitu ya Mas.
18: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
19: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
20: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
21: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
20: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
21: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
20: Serius? Wah, jadi gak sabar.
21: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
20: Oh gitu ya? Berapa?
18: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
21: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
18: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
22: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
18: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pap, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena tusenang kali mani.
23: Is, ya aja mak.
5: Lihat terus ke priwe.
23: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman atau pacar. Bikin lebih seru bareng Tenis A.

Nuwun para pamirsa, para kadang, para panemen, ringgit dawa, ringgit wacucal, sugeng dalu, sugeng pinanggian malih lumantar 94.3 Bercaya FM Cilacap. Radio Bercaya FM ngagiaraken ringgit dawa sandalun atas, tending dalu menika sampun sumadyo, badhe ngaturaken panglipur, kidalang sugino siswa carito, kanthi lampahanipun Sri Kandi Barang Lengger. Saking studio, kawula sakonco ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken lampahan menika. Sumangga.

0: Cukat terampil terengginas. Apa biadamu? Sejatine kersane Prabu Basukarno durung marem yen aku durung bisa ngrangkat kowe. Bisa ngrangkat aku tek sembah hubung-hubungan Prabu Basukarno. Enteni sawetara kuat nampani dayaning mripatku kang sumurep ning ragamu. Sito kelakon aku nyembah Idrit-idran lawan Prabu Basukarno.
1: Aja ming sumbar, nyatakake sesumbarmu.

0: Mboten nyono sanget Koko Prabu. Tenung Turangga Maya gadah katigdayan. Mripatipun sengsaya wiyar. Swaratipun wadaya bentar. Pitung putungan. Kula mboten ngoncati kelampah geseng. Busana kula saged dumuging daging pakulitan kula Koko Prabu.
1: Becike yen kaya ngono siadi mundur. Sumuh lawan ingkang dadi kersane ya Prabu sedana iki buta kudu dijuing-juing dadi sak walang-walang. Iso dadi sak walang-walang raga balung daging pakulitaning tenung Turangga Maya. Yen tak rojo-rojo lawan

0: ternyata Kiai Raja Nenggala paripunane kersa Prabu Baladewa untang Raja Nenggala lepas saking aton jujuk ping rajaning raseksa. Milo-milo raseksa tenung turanggamaya padha-padha raseksa andar bekas didayan kandel kulite atos balunge tante jas waring tapak paloning pande sesaning gerendo tante jas waring brojo lungit tumapak ing Raja Nenggala wonten daging kuliting raseksa mboten tegas kados kapuk tumibeng wesi nalika samono tinanda dening astaning raseksa Prabu Baladewa mundur saking palaja.
1: Rojo Nenggala
0: atas janjamu ti Nenggala.

0: Gadi Juni kapriyeti putraku Aswatama lan Kurawa bubar mawut jire kajire kang bakal tetulung marang aku sapa adipati
1: mbun manut mawon kiraka manut nggih dipun tekadaken mboten saben pendhita kapuri ngerit kereta kencana niku menawi sanes kiraka mboten wonten pendhita Durnaja gimir aja mingis bakal dikepenakake aning negara jong parang pegaweane amung ngerit rata kencana daranmu lengkap lengkip kuwi disediani gedogan anyar kuwi disediani daranmu suket kang nom-nom teki kang nom-nom dedek kang lembut
0: ojo kadipati kadipati
1: nalika samono raseksa nyamber pendhita Durna kabeto napa ing diri gantung

ing diri gantul malang miling kadya jangkung mubeng kenges kadya jontro wonten saluring Jatuloyo kraton Ngastina mboten pepat niup saking diri gantul anjuk wonten ing taman langen manjing wonten sajroning Jatuloyo milo-milo dinawa duta saking negari Jongparang digdaos Simandra Guna lumebet wonten sajroning Jatuloyo Kuswaratu Bonowati tinubruk pantun kabekta napak dirgantara wangsul.

Buceling buceling para toko gelap beli seanat aku ne jelek jelek Gusti kesuwun Dewi Ponowati sapa to kowe bocah kok wani-wanine kowe mlebu marang Satuloyo aku kok kondo kok kowe napendir kantor aku bakal kok kowe ngendi putra mbok nang balake aku nang balake putra sampun aja kok mundut kawang sulagen kula mbekta paduka Usmo Dewi, badhe kula sekecaken, badhe kula senengaken panjenengan. Mangke menawi sampun pinanggih kalan Gusti Raden Jati Kesumo. Panjenengan boten badhe nget kalan Kang Raka Prabu Suyudana, badhe pikantuk gantos ingkang enggal ingkang tasih enem. Pocok puto aku balik ake puto opo durno wis aja nangis aja ngersulo bakal dikepena ake suket rendeng nom-nom sopo sing ora seneng barang nom puto kok sakil mudewe mokondu aku balik ake

0: 이만만 아리여 상우리만 난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난난 Lunga gendring mawut ke lembing kena ing tempaling padha ngleti pesingidan. Kok mantep bisik kuwi bisik. Wantuna wantun sarana mungsuh nalika ana mungsuh padha rawani. Kowe tongger putraku Kurawa nunggulo. Ngedadian iki cetha kabilaen. Pamanmu pendeta digawa, Mbak Yumu Banawati digawa. Kajengipun citraksi, citraksi yen omong ki ora tekan-tekan melu napas aku. Sampun monggo enggal dipun atur agen kalian Koko Prabu kados dawuhipun Koko Prabu Sudana. Lah iki bener. Saiki sing perlu atur palapuran. Ana ngedadian sing kaya ngene yen mengko nganti kedaluwarsa kepiye tundhone. Nek ingkang cetha kowe lan aku mesti bakal kadukan dening Kamasu Prabu.
1: Wah. Ayo monggo.

0: lepas tenung turunggo moyo napa engkir gantoro kado sing daratan silem mego biru lumusuping himo himantoko senajanto denewan darbe katigdayan kesit kadyo tate sasering kilat nilar projo ngatino anjuk onten tapel wate sing negari jong parang sinegek kang moreng kondo nunggil panggung sanes panggenan ingkang wonten pundhita menika wonten keraton Jongparang. Narendra Jongparang titahing dhewe ngang pepasdiyu. Slira geng aluhur godhek wok simbara dodon jero purut pakulitane. Kalebet dados kaloaning trita senajan wonten ratu raksasa ananging darbe watak bir budi bawa leksana.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembeli akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Santri asem banget tambah gede ya.
1: Iya ya salah. Jadi Pak RT karo wilanake ya.
2: Selamat,
3: selamat, selamat. Kancah STM.
2: Kenalan?
3: Ya, kenalan. Kita di kancah pokok, sih kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
1: malam. Iya enak, ya monggo.
2: Buka cincin. Cincin. Kalau petanung ya.
1: Nek rokok kolong kok cukai nek pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Mau cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nggak ngorokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
2: sekaya kayak larang, tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, stadion diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, dulur, ayo jadikan kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kiye nomere.
4: Jadi kesel ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora nulu kene mlayu ana. Woi, kok kok trewe kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

menika ingkang nami Patih Digya Tenung Turangga Desti. Kartarita pasalkan mambak-mambak mlebanen samudra sun ketinggal jejel api pedhek dengkul tumpang rongko. Miyosipun Sang Prabu Aji Jaya Diningrum sedaya para nayakaning praja kaprabawan. Yuti agung prabawanipun Sang Prabu Aji Jaya Diningrum. Miletuk nalika samar sepi mamrintan kapiyarsa obo sewentening jalma. Ingkang kapiyarsa ning pangemprating dwi pangga pambanging sardula panggemuring singa barong. Sato tiyaning para pungga ingkang samya cinancangan. Sinek kang moreng

0: jagat dewa yu matul yu jagat praudito. Patih tenung turonggo desti. Aula nunda usabdo pangandika nyawa-nyawa pepunden kula. Wis ana antarane dangu ingkang dadi piswanmu kanthi raharjo tenung turonggo desti. Kapareng undhu sewelo atur katur wonten ngandhaping wabodo Gusti. Piswanipun ingkang abdi mundi keluhuran dawuh timbalanipun. Mboten wonten pambeng sunggal punapa rahayu widodolir saking sambe kolo. Nuwun bagus ti. Kapareng ngaturake sunggeming pangabekti sembah kula kanjuk wonten ngandhaping wabodo Gusti kula ingkang sinuwun. Tinampi kanthi agai syukur naning penggalih. Pujastu tiku kebat katampio tenung turonggo desti. Kawuluk nuklun. Kulo tampi pinundi wontening mustokor mentak wontening prano jumukuan dan usake jimat gesang kulo Gusti. Bagus muga-muga deh. Kapareng kulo nyuwun dawuh pisanipun ngengati wontening arso. Menopo kulo badhe tinanggenah jembaraken jajan menopo badhe tinanggenah ngerupek panggenaning mengsah. Enggang abdi sandika mundi dawuh paduka mboten badhe ngujiwani Gusti pepunden kula. Agawe syukur naning tias ingsun patih tenung turonggo desti ingkang dadi aturmu katur kuwi mau. Inggih. Seneng sira samekta gawe sak wanci-wanci katempuh ing baya pekewuh. Dadi sambung watang wutungku pati. Inggih. Nanging ngertenono ingsun tan arsun jembarake jajan repek panggonaning musuh. Kaya kanggo gawe apa? Beporkoriku ingsun wis kaporo dangu datan menggaliake. Pati.
1: Awuh nuwun.
0: Yen tosun penggalihake ingsun narendring kang sugih dunya brana narendring kang bondo bandu sentana yen ta ingsun darbe rasa mukti wibawa nyakrawati mbadendhoke layak ewu samono kemulyan kemautengku iku durung bisa sun penggalihake durung bisa ndak rasakake amarga sajrone warso tumeka ing candra iki aku tansah nyawang putra ning sun tunggal jati kesumo iku ingkang agawe sungkawa ing penggalih yektene lagi andarbe paminto ingkang ingsun durung bisa nyembadani
1: ingkang mekaten menika nuwun inggih nuwun
0: mulai ingsun utusan kadangmu werda tenung turangga maya kinen nyuwun garwanata ngastina Dewi Bonawati lan Pendhita Durna kanggo jangkeping kudu ngrit rata kencana kraton ing Jongparang iki saka panyune putraku Sijati Kesuma
1: kula nuwun inggih ananging ngantos ari palenggan sak mangke kakang tenung turangga maya dereng dumugi sowan
0: enteni sawetara putraning sun bocah kang sigit putraku cah bagus ingkang ndak tersenani mbok aja menang-meneng lungguh sluku nora nobah nora ngalisik sing percaya wae pamanmu tenung turangga maya bakal entuk wanujo ingkang lagi dadi gegantelaning atimu

Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Menawi mboten dawuh sasi menika kula mantenan kalian Diajeng Bonowati. Kula aluwung wangsul dhateng Kasidan Jati Rama. Waduh, waduh. Lho.

0: mau kepriye kulo kepriye dipikir-pikir. Upamane pamanmu rentuk gawe, upama entuk gawe. Yen sira wis mikir kanthi wening, senajan Bunawati tekan ing kene dibalekake iki mandar dadi apike. Yen bisa golek liyane wae golek liyane kulup golek liyane. Pirang-pirang akeh wanuja kang sih remaja, wanuja kang sih legan. Rama mboten mandar ingkang kula pilih menika ingkang sampun sepuh kok Rama. Sepindah ingkang sampun sepuh angka kaping kalih ingkang sampun kagungan putra menika ingkang kula pilih. Oh, pancen bocah nekat kuwi. Canekat kuwi jenengane. Lho kurang apa bagusmu? Bagusmu bagus. Didoyo punjulinga papak. Dasar putra ning Narendra. Lho kok gelem-geleme? Gelem-geleme. Bakal tersenani wanuja kang wis tuwa. Wanuja kang wis duwe peputra, wis peputra. Ngerteni, nger, jati kesumo. Kados pundi? Putrane Bonowati kuwi lara. Mbarep Raden Lesmana, Wragil Lesmanawati. Kepriye kowe pikirane dinggo pikirane dinggo pikirane? Golek sing sekinyes-kinyes.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba, saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
6: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
12: Siapa?
11: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
12: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
13: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
15: Pendengar Taksi Wonten Ingkiaran Ringgit Ruo Santanunata Saking 94.3 Percaya FM Cilacap dan Ingkita Langsukino Siswo Carito Kanti Lampahanipun Sri Kandi Barang Lengger Saking Studio Kaulo Sakonco Ngaturakan Sugeng Dalu Sugeng Midangetakan Lampahan Meniko Nuwun.
16: Iye kowe pikirane dinggo pikirane dinggo pikirane. Golek sing sekinyes kinyes. Leres pangandikanipun Gusti Kala Prabu Kang Rama ingkang sampun kaparingaken dhateng panjenengan Raden Jati Kesuma. Mados nimas nimas niku kathah Raden. Upami kasembadan pikanto garwa Kuswa Dewi Bonowati. Menapa mboten lingsem panjenengan Raden? Mangke kalawon pinuju lenggah jajar dipun sawang. Mboten kados jambe sinigar. Manjar panjenengan kalian Gusti Kesuma Dewi Bonowati kados nini kalian putune. Paman Tenung Turangga Desti kados pundi Raden? Nomor siji ya Bonowati sing wis tuwa, syukur pisan ana kang sih nimas loro-lorone ya tenno. Orang uman-uman karo batir. Raden, Raden. Jati Kesuma, nuwun dawuh pangandika Kanjeng Rama, dieling-eling dipikir-pikir. Mboten kemawon Rama. Menika sampun dados prasetya kula, kula kedah ndarbi sisian diajeng Bonowati. Kulo kedah andarbe titian pendito duno kulo dadosaken kuda wonten ing keraton Jong Parang.

0: pati telung turungku moyo. Nuwun dawuh pangandika, nuwun.
1: Sepisan ngilang no saya kaping pindho mrayu gak no kang dadi pisuanmu. Katrimo. Kowe bakal pikantuk nugraha peparingku ingkang saimbang lan pakaryanmu kuwi.
0: Inggih, ngestoaken dawuh. Matur bingah, Gusti.
1: Bapa Pendhita Durna, bapa. Kula nuwun dawuh pangandika ngger putra Prabu. Nuwun sewu menapa mbutuh lepat ing ngriki keraton Jongparang.
0: Lho niki.
1: Paduka ngantos Jaya Prabu Aji Jaya Diningrum.
0: Inggih, Bapa Pendhita.
1: Oh, nuwun inggih. Kusuma Ratu. Monggo kula aturi nyuwun pamit kapuri dipun wangsulaken kemawon. Tobat, paman, Pendhita Durna paman. Lha kok jebul tekaning keraton Jongparang kene. Sang Prabu. Mboyo jos mengapa ngawa bojo ndang aku utusan balekake wae ning keraton Ngastina. Sang Prabu kuwi tiba akeh wae.

0: tenung turangga maya lenggah kang prayoga ngestoaken dawuh Raden Diajeng Bonawati. Kang ndika diajengi ketemu pirang perkara, ketemu pirang perkara. Kepareng aku ndak nepangake, aku Raden Jati Kesuma putra Narendraing Jong Parangkene. Dasar isih timur digdaya tur bakal dadi ratu ing tembe yen wis sanggarwa lawan siramu Diajeng Bonawati.
1: Kok gampang temen. Kersang garwa karo aku kok kepenak temen apa orang ngerti yang aku kira tadi garwaning Narendra Ngastina. Wong isi timur Joko pisan. Kaya sebel temen. Lah kok malah milih manungsa sing kaya aku iki kaya. Kepriye wong bagus kepriye. Lah wong kaya ngono kok milih kelayan aku iki ora member banget. Ora member. Mah aku mah. Raden Jati Kesuma aku ndang. Balake mring praja ngatino aku balake wae.
0: Sing arep diutus mbalekake ki sapa sing bakal mbalekake ki sapa aduh diloyo-loyo tekan ing kene lho kok dibalekake ora ana barange mbok dieling-eling Bonawati mbok madhep mrene lho kurang apa Jati Kesuma isi Joko Ting-ting bagus lho arep apa kurang apa aku
1: madhep
0: apa isih keduwung keyung-yun ninggal garwa kang wis tuwa yaiku Joko Pitana Narendra Ngatina aja semelang saka negara Ngatina tekaning Jong Parang ora-orane Bonawati ninggal deleg mburu uceng kuwi ora mandar ninggal uceng mburu deleg bakal entuk jodoh ingkang lebih enom, lebih bagus, turyo ratu pisan.
1: Mah, aku mah. Loh, kok gampang temen.
0: Loh, kurang apa yang dibanding-banding, yang diimbang-imbang, mesti ini kudu Bonawati ki milih aku. Bagusnya koyong ini mbok yo diperiksani.
1: Mah. Aja semakin aja sementara semangga ngelem. Dume Bonawati garwane wis tuwa apa? Senajan to aku garwane Prabu Suyudana wis sepuh. Ngerti nono ya Jati Kesuma. Aku iki duwe simpenan, aku iki duwe benan. Satriya sing bagus sing ngukuli kuwi lho. Ambekan-bekanmu. Apa tenan aku kumen nyawang siramu apa? Bonawati nyawang siliramu sing kaya ngono ki kaya dene nyawang apa? Timbang-imbang yang dibanding-banding kawan simpenanku dhewe. Iki bagus simpenanku lho. Kulo juga bagus. Are.
0: Mbok mriksa.
1: Mama.
0: Niki ngeproti dodot kulo Kesuma Dewi.
1: Balake Jati Kesuma aku balake.
0: Sing arep balekake ki sapa lho kok mrisane wae kok ora kesa malah mungkur.
1: Lho kok nggayangi pakulitanku suku tak seset kowe. Aku singgul dening kowe.
0: Bonawati. Nuwun sewu. Kepriye paman tenung turangga maya. Panjenengan ingkang seneng malah nyenggol mawon boten saged. Kula sing boten seneng simpun senggal-senggol wiwit saking reka dugi mriki. Padha-padha adu kikir kula pun bosen.
1: Aja ngawur tembungmu tenung turangga maya. Wis ayo wong kowe sing ngomong aku ndang balake.
0: Mangkere menawi Gusti kula utusan mangsulaken kula pangkat mboten nggih mboten. Madem rene nyawang sakedheping mripat wae kanggo adem-adem. Yen to kersa nyawang aku kaya apa kumernyese. Kaya apa ademing penggalik. Ma. Luki mau ngendika. Bonawati garwane Ratu Ngastina wis sepuh nanging duwe simpenan. Lho simpenan apa? Simpenan apa? Simpenan sedulurku dhewe kadangku dhewe anom. Sing bagus sing ngungkuli kowe. Apa dangku bagus apa? Bagus simpenanku lho, bagus simpenanku lho.
1: Aduh.
0: Lono jejodohan kok duwe simpenan barang.
1: Rusak genang,
0: aku nambah lagi. Madep mrene mbok lenggau ning jejer. Wis. Yen kaya ngene mengko aku ndak pikir-pikir.

0: Donowati.
1: Apa? Apa kok ing semono kok nekat teman kok yo nekat kok nyedak-nyedak kok merpeki aku. Terus ono mana? Lho kok nyedak wae.
0: Mengko to dhisik aku bakal kondo sakwetara wae. Lagi tinimbang aku ora kasembadan anggonan darbe. Pangjongko duwe sisian seliramu. Mandar wis tekan ing kene lho kok malah ora bisa kasembadan iki kaya apa larane atiku. Mula iku wis mingkari milih. Suka mati apa suka urip? Tinimbang urip Bonowati ora dadi garwaku yen aku suka Bonowati sisan gawe palastra. Yen isih seneng urip mbok manut miturut marang aku nyun apa ndak sembadani.

Iki wis ora kena ora kudu dipilih salah siji. Yen isih butuh urip manut miturut olawan jati kesumo nyunapa ndak sembadani. Nang yen wis sungkan urip masa budhuwa. Jati kesumo nigah janggane Bonowati iki ming saged diping mripat. Ming saged diping suca tiga janggamu. Gusti Kesumo Dewi Bonowati monggo kula atur manggalaken mok ngantos Gusti kula tega kali panjenengan.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Pendengar Taksi Wonten Ingkiaran Ringgit Ruo Sandalunata Saking 94.3 Percaya FM Cilacap Tening Kita Langsung Kino Siswo Carito Kanti Lampahanipun Sri Kandi Barang Lengger Saking Studio Kaulo Sakonco Ngaturakan Sugeng Dalu Sugeng Midangetakan Lampahan Meniko Nuwun.
4: Iya Raden, jadi kesemua Raden kepada aku matur karo penjenengan.
5: Nah, kaya ngono madep makanyes atiku nyawang diajeng Bonawati kerso meriksani aku so.
4: Ning aja kesusu iya Raden, aku nduweni panyuwun jumbo sing dingendikake kuwi mau.
5: Mundut apa diajeng Bonawati? Mas Gligen ingkang sakates-kates gedene sangsangan kalung ingkang rantene sebalok-balok gedene aja sumelang barlian jemerut delima sing gedene sak kepel-kepel mingkari ngendika
4: dudu kuwe sing tak suwon Raden ing dunya yen dondoke aku wis bosen. Kui mau yo tak aturake. Senajan to aku garwane narendra wong atine ning aku duwe benan, aku duwe ni simpenan. Satya sing teguh sing ngungkuli panjenengane.
5: Oh iya, sapa? Sapa?
4: Ka pernah katang ku anom dhewe yo kira den Janaka Satriya saka Madukara.
5: Loh. Satriya Madukara Raden Janaka ki simpenane Bonawati
4: iso Raden iso mulane kaya ngene yo Raden yen to aku manut dadi garwane panjenengan yen Raden Janaka adikku wis sugeng aku leng ladeni panjenengan ge ora tentrem aku leng ladeni panjenengan iku kurang telengi ngati amarga tansah eling marang simpenanku kuwi mau.
5: Lendur kepriye?
4: Aku nderek manut mitur karo panjenengan supaya anggone ngladosi panjenengan penggaliku tentrem. Aja digudha dening adikku Janaka Permadi. Aku nyuwun kanthi banget. Tenan lho Raden, yen ora nyembadani panyuwunku iki, mati yo ndak lakoni aku suka mati. Tinimbang mongko aku dadi garwamu nyur panjenengan keloro-loro atine amarga aku nyeleweng.
5: Oh, dadi kaya ngono. Bagus, bagus, bagus. Panyune kepriye?
4: Simpenanku Raden Janaka ya adikku kuwi dipateni dhisik. Dipateni Janaka dipateni. Wis ora ana utusan sapa-sapa ya dusta Janaka. Mengkoneng kene jonggo titikas sirae Janaka bakal kanggo ancik-ancik yen aku bakal mapan sare karo panjenengan Raden.
5: Aduh aduh aduh aduh aduh.

0: Ambarwati.
1: Raden Jatikesuma kepriye?
0: Sinambi anganti piswane Paman Patih Tenung Turungga Desti ingkang lagi pinitaya kuwi mau. Diajeng tak aturi ngaso aning Jatuloyo. Kersa mundhudhar apa marang nimban jamang raras ingkang wis tinanggenah angladosi lawan diajeng. Kersa ngagem busana sing kaya apa mingkari ngendika. Aku manut metur karo panjenengan nanging wanti-wanti yen durung ana nyatane tiga sing janggane katanggu Arjuna. Panjenengane aja wani-wani merpati marang aku.
2: Iya, ora-orane aku bakal nerang-nerang sira.

0: uang ke priwetan yang lembarah.
1: Oh, kaya kaya kaya kita ngerarap anak pegawai kaya kaya ke priwetan kan. Wong sedengar pimong kok kurawan usul maring jong parang. Upama ning kene menango ya negara rubes. Malah ki Gusti Pati karep dusta Raden Janaka. Oh, kiye kiye ning kene rita ki pegawen sing abot. Wis kowe rusak omong apa-apa, Gong. Pripun? Engang cetha aku budal saking praja jong parang aku kudu diterake ning kowe sak kloron. Awit aku lali prapas anjuk marang kasatrian Madukara to, Gong. Kowe kudu apal kowe. Nggih apal sih, nggih apal. Lah mboten apal kepripun? Menawi naming wonten ngamarta mawon ora apal kecepal.
2: Jan apal Kang Togong.
1: Iya mengkono kuwi amarga kowe wis akeh umure wis adoh lempate, Gong. Nggih. Lho menapa mriyo naming ngamarta mboten nang kayangan niku kula mun apal sedaya. Langi wong dari wonten panjenengan pun wonten kula, umur kula pun tak kerwindu. Pancene yen ditung umur kuki sakeh temenanan ku inggi. Wong kula mboten saweg ungas. Dari wonten bumi langit kula pun wonten.
0: Kemong lah basa ngomong lah marek mah kaget. Jan dadi kejutan iki kowe.
1: Lho dadi kejutan saka priwe kok ngono-ngono ning pengurunganmu ke priwe?
0: Urung ana bumi langit reka wis ana.
1: Wis ana.
0: Lah reka tumumpang nang ndi?
1: Sapa? Ya nang jero omah iki, Nyong.
0: Lah omahe tumumpang ndi?
1: Oh, ki bocah.
0: Jare wong urung ana bumi, urung ana langit. Reka uripe nang jero omah, omahe tumumpang ndi?
1: Omae temumpang nang pucuk pring setan.
0: Oh. Lah pringe anu ditandur nang endi?
1: Pring ora ditandur. Anu pring al temumpang nang gubuk berarti.
0: Oh, dadi pringe temumpang gubuk, lah gubuke temumpang endi? Ngana, mubeng-mubeng ngana. Janjara temumpang lemah ketok guluku.
1: Wani katokan gulu. Oh, gubuge temumpang nang satelit ngerti.
0: Ki jan wong gak kalah ki wong.
1: Berisik. Engko ngadung wong ayu gubuge daya kaya terus.
0: Pandek kan aku apa? Angger kaya kaya kurung kena urung leren iki.
1: Sikut pun dadamu.
0: Oh, kecil kodok ngene cengklokmu.
1: Kok bisa ngomong lho. Ngomong tua kok dicelik kodok.
0: Tiba tubruk sesam gawe. Idek-idek cenglet.
1: Oh, usulta lo. Ngomong kok medeni kok.
0: Enggak gerentak kaya gue. Nang ngomong kau ini siyem. Bukan gerara simpe temenan yemong.
1: Tadi kau wis apal gok tinggi.
0: Kari apal si apal gula kali Kang Togong.
1: Apal kau sorowi inggi. Kok aja umuk urung ana raimu sorinyong sapal-apalmu madha-madha aku
0: ge rika te apalmu emut-emutan apal inyong karo apal rika kuwi sejen
1: sababe
0: dalan kuwi arep kaya apa ngerti supir kuwi sing kalah mesti sing apal supir ngerti
1: lho kok ngomong supir sekepriwe
0: mbok inyong tau ngode nang negara Ngamarta dadi supir ngerti. Supir travel ngerti? Oh.
1: Supir travel
0: ya? Jalan pancar aring anak lahang ngerti?
1: Oh, jalan anu sekang
0: iya sekang pancar anjung kelahang gue nyong ngerti kok?
1: Oh travel gibuco
0: lawas ya lawas. Mlebu di Benung tanggal 30 Januari banjuran tanggal 1 April detok nanyong kok
1: iya mandan suwe
0: mandan suwe
1: kulit ditokno to.
2: Ora cocok sime.
1: Sime ora cocok,
2: ora cocok.
1: Sing ora cocok kok priwe?
2: Nyekel susu kuwi sime, kudune simbek, ngerti?
1: Susu
2: i susu.
1: Oh, i susu. Wong ngomong i susu mung susu toko. Nyekel i susu ki kudu simbek.
2: Iya.
1: Lah kok sime sim apa?
2: Sim as.
1: Oh, trondol iki iso ngomong. Mun jora kenawen iki bocah sok kesurupan.
2: Kok ngarane kesurupan ya?
1: Wis-wis tagu Widya Mantri lan Sarawita. Aja kaken rembug sing ora-ora ya. Kaya ngetut buri layangan ku aku tak napaing diri kantor. Yen kira-kira aku keplacas lakune kowe ngaweh saka ngandhap tinggi. Sing ati-ati kok. Mbok nganti ana penjagaan ing Madukara. Mundak kedukan dhisik kudu luwih dhisik ndukang aku. Aja nganti kedinginan suka dingini nggih.

lepas patih tenung turunggo desdi lebeting telatah negari ngamarto badhe lampah telik durat mokon dusto Raden Janaka. Sini kekang morengko nunggil panggung sanes panggilan nunggal wekdal ingga wonten pundi ugi wonten sakluh wering tapawat sing negari ngamarto. Putronjo dipati Raden Gatotkaca Malang miling kaya jangkung mubeng kaya jangkung.

0: Goblek kados tugu Sinokar Raden Gerkaca dereng kepareng ngendika. Awit lenggah priyangga wonten sangandhaping Manduragung sinambi ngupadi sesulih lungkraking slira. Angendika sadering penggalih Sang Purbaya.
1: Wah. Awrat leku ngemban dawuh peparing Wanata Ndurwati. Anane keraton ngamarta dukul gelagah pengalang-alangan wo sinuwun dadi raseksa bapakku dadi gajah putih netra kumala paman nakula sadewa dadi kancil putih paman pangeran Janaka gerah madya sirna Wanata Ndurwati utusan aku supaya golek bocah nonoman ingkang jeneng Srenggini. Awis Srenggini iku hatmajane bapak kelebu nunggal bapa beda ibu kelayan aku. Kelingan duk nalika samono pancinono cah nonoman kang teko swaning Jodipati ngaku sudharma lawan bapakku Wargudara. Nalika samono bapak lagi gerah Srenggini dipercaya golek tombo kanggo srana bapak bisa waliyo jati waras. Kelakon Srenggini bisa golek tombo kagem njampeni bapak duk nalika samono. Sawise bapak waliyo jati saras Srenggini bisa nemokake agemane bapak kang padha murca nalika samono. Sawise bakal diaku putra dening bapak kebener eyang pendito dunurawuh aning Jodipati ing wusono atur bebujuk marang bapakku Srenggini ora kena diaku putra awit bocah mirip kaya dene kewan cilik kang rupane yuyu. Bapak manut miturut lan ngendikane yang pendito duno ing wusono Srenggini malah diperwoso dening bapak. Sawise Srenggini diperwoso dening bapak Srenggini minggat mulih marang desa panggunane. Nengko aku ora cetha Srenggini kuwi ning endi. Yen ngono anut wiso geni kadangku. Mula bener yen Srenggini kuwi tunggal sudharma lawan aku. Wah, Srenggini kowe nang endi di? Nalika semono ngendika sadering bathos Raden Gerkaca sinambi ngupadi sesulih lungkraking slira. Ngulat manginggil mirsani wonten denawa liweran. Sancut palwon dua gawan sarwo dipun sing seti Gerkaca kemleter napa ing dhewe kantor.

0: Iyo gemebeg slirane busanane kemrampyang kemrompyong pating kerlop pating kerlip. Gede temen prabawane. Nyandatin rangkul laku di dunoneng bumi. Wani-wani sio-sio maka kelawan karpmu opo sing dadi karpmu. Wis ayo waleh wae balik ake wedus sing kok colong. Ora gelem balik ake wedus-wedus sing kok colongi. Awas jotos ndasmu. Ala. Aja sembrono, aja kesusu, aja ngawur, aja ngocawara. Wong bagus. Loko temekan nuting-nuting dakwa lawan aku dianggep aku mentas nyolong wedhus. Ora gelem mbalekake wedhus mendo-mendo sing kok colong. Awas bledag lak-lakanmu. Ketemu pirang perkara aku ditaku nyolongi mendo. Aku kajibah dening wong-wong ing pedesan ingkang podo kelangan mendo, mendo podo ilang. Sing jukut sing gawa saben dina saben wengi yen wis limpe kuwi rupane buta.
1: Leren disit no.
2: Kuwi iki karep ngrokok apa?
1: Dina wingi ana bakul tawaroko murah.
2: Kayonge mandan beda apa ya?
1: Ge, nggo kowe siji, mbok karep tuku nang warung ya ana.
2: Deleng. Waduh. Ora beres ki.
1: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
2: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
1: Jan, anana baen, terus priweno wis nyetok akeh, Je.
2: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
3: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilkati pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Oke, bledat lak-lakan. Oh, iki manusa ngawur banget. Duweh aku butuh dianggap mentat nyolongi mendo. Bukti ne mendi seksi ne sopot. Tanpa bukti tanpa seksi. Mau dasar aku mata aji pengambu. Kowe mata aji pengambu. Mata aji pengambu. Anjur kapri. Sawise aku mata aji pengambu. Aku petuk karo kowe kowe mambu maling. Tondo kowe mentas maling wedus kowe. Jadi aku mambu maling amargo kowe mata aji pengambu. Mungkir jotos badukmu. Mengko sabar cah bagus. Yen aku ke taman aji pengambu aji panggondo. Aku mambu maling tek dadani. Aku rumoso nembe arep maling. Nanging nembe arep nyolong aku durung mentas nyolong. Nggak ngerti ini, cah bagus, aku buto neng buto pati soko yang negara Jomparang. Enggang nami tenung tonggo desti. Aku ora mungkir, yektin aku bakal duso, bakal nyolong nih dudu nyolong dunyo brono. Aku bakal nyolong Satrio Madukara kang kekasih Raden Janoko. Yento aku dianggap mambu maling, tekakoni ning aku ora maling wedus aku. Jadi kowe ngaku ni mambu maling, kowe ngaku ni maling ning nembe arep maling sing nejo kok jugut kowe Satrio Janoko. Iya. Lho nyolong kok nyolong wong. Tak ngerteni cah bagus. Gustiku jati kesuwung akal garwa Bonowati kang dadi bebono panyune Bonowati. Sirae Raden Janoko bakal kanggo ancik-ancik yen bakal mapan sare lawan Gustiku jati kesumo. Oh. Lain kaya ngono aku kesliru. Kesliru kowe kesliru. Ya wis aku njaluk pangapura, wis merana nerusno lehmu bakal mlebu marang Kasatriyan Madukara. Meh bali raliru. Oh, wong ora pati genah. Oh, malah dianggep aku buta mentas nyolongi wedhus. Ya tak tinggal keri cah bagus. Ayung. Dening bandem gigir. Kowe tak ngerteni, kowe aja sembarangan aja sakepenakmu. Mbok kowe nganti kewenangan Gatukaca Penjagan Madukara, kowe sida kelakon dipuntir gulune. Sapa nger? Gatukaca Penjagan Madukara. Yen menangi buta bakal gawe cintrakani wong tuanmu mesti dipuntir gulune potol sirahmu. Sisan gawe aku njaluk keterangan, aku njaluk pangerten kuwi Gatukaca le jaga ki sok nang sisi ngendi? Wujude rupane Gatukaca kaya sapa? Yen kowe kepen ngerti tak ngerteni. Gatukaca ki wujude kaya aku, rupane kaya aku, dedege kaya aku, leh nyuwara ya kaya aku iki. Enggang bila ini kui gadi kocokin dua di Sumakaton senajan adoh di sawang koyo ngarepmu kui gadu kocok. Laiki aku ketelompen malah kue kang jeneng gadu kocok orati di ngaling-ngaling. Ya mulo-mulo aku buto bodoh aku. Sawise kok aku ni kue ketelompen konangan jeneng penjagaan gelemulih obor. Aku gelem mulih yen wis ngondol Janoko pecah mbun-mbunanmu. Yeah!

iki gantu kotora bain-bain wis kondang kalau koma cepat meringin arahku gali koco satiro jayeng palugon rusak ngungung aku kowe manut bali ora dadi mungsuku gali koco ngogo kang hati-hati kurang kapraitan luput katura ngari dadi bayangan tak gebah mijil abab wiso soko sajuning gong arepa kura kentir soko.

Dumadi ngrusak jagat bumi ketingal miring samudra kocak mutaking samudra gekes rakat mering Brantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban hardaning goro-goro karo saking Tegal pekarangan tanem tuwuh gagrag mboten pikantuk elining toya sawah-sawah sami anelo dadi pandelikaning gegermetan ingkang mawa wisa jalma pendhita ratu sami nandhang sungkawa dhewe ingkang datan kena lara ing papati nandhang susah pendhita tan bangkit memuja agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulunganing ratu ratu piyambak nandhang sungkawa negara reket rajang pegebluk larang sandhang tinarang pangan gara-gara sumundul mring Suralaya gegonjing Balemarju Kundamanik rengat sune lembuan di jebol korsulma tangkep menceng wotsio galagil kawacandra di muka meludak ndus si begitu obo ono lindu sedino kaping pitu bumi meledak gunung meleduk nyembur awu ngebai jagat Surya Candra ilang sorote kartika sami ambrol peteng dedet lelemengan mindo bangun kesah puting lebu widodoro widodari sami ngungsi nengarsaniro iwang hutipati si deming goro-goro dumeduling lare bajang sakembaran si jinggo badok mburu sanggupen awonis goro kang lagi surut ingang sak juga ngoso dolanang sak ler sanggupen nyaponi jagat kakali pinanggih wotir margi catur dindo ingriku sami rebut biodo takonda meltra janging goro-goro goro-goro gurnito.

0: Aduh, Jen. Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Ilanging goro-goro wonten tejo ngelai sundul ngawiyat kemebiar madangi jagat. Sane tejaning gegodongan, sane tejaning sato galak, tejaning jalma manusa pono tawaring pendowo. Iku nang jeneng Semar yo jeneng Nayan Toko, buku kati buku sampir yo kidudu nanang nunung. Yo jeneng ki jejanggan Asmoro Santo. Jeneng jejanggan Asmoro Santo senajan toki Semar menusa kang kala tanpa rupa sudura apa ora pokro parane dados pitakonaning jalmo kang do kaseng semring kautaman. Sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Jeneng dudonan nunung kawastanan priya ndarbe prambayun kawastanan wanita duwe kuncung. Awuh kaya anggenipun kula badhe mastani Semar iku jaler napa estri. Jeneng buga gati buga iku pangan gati iku lintang bebasan arpa ngulu lintang ngulur rembulan Ki Semar ora ana kang ngaru biru. Jeneng Semar tegese menusa kang datan samar mring sak liring reh. Jeneng Nayan Toko naya ulat kang toko pati yen disamang Ki Semar kados jalma kang wisirna. Senajan mengkono pantas kinarya pralampitaning menusa kang mati saka karsaring srira pribadi. Amungguh iku karahar jaring jagat. Nalika samono ki bodhena yang ublek-ublek kadya gupala lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk, mengklik-mengklik kaya dingklik. Ing semuki bodhena ya sengsem hangin remesani wonten kukilo mencok aning pupu sing

0: oleh nulo garing kula nuwun dawuh timbalan ramane ora wurung alon-alon ketimik-ketimik teko. Lha ngarep-arep ki lek ku ngarep-arep kaya ngarep-arep besan kowe. Lah inggih, ayo wong putra anak ora katon ya kelangan.
1: Nggih, badhe kados pundi ramane?
0: Ayo nyambunga swara kanggo ngaso sakwetara.
1: Nggih.
0: Kala wau niku ingkang nembang sinten? Nimas Sunyahni Waranggono saka Sragen.
1: Nggih.
0: Lajeng ingkang patetan sanga lantah niku.
1: Iya.
0: Sasamunipun suwo kalajengaken gening Megelangan Pujiastuti ingkang nembang sinten? Nimas Suryati.
1: Lho.
0: Ngitas Nimas isih.
1: Oh nggih,
0: syukur. Nimaos. Tenolo garing iya, iku mau Ibu Suryati saka Kalimanah Purbalingga.
1: Nggih.
0: Larangan ini pun pinten isi wutuh nenem Bu Wahyuni, Ibu Jumirah, Ibu Sulani, Lani Suwarti.
1: Nggih.
0: Kula badhe ngrasaken nyuwun lagon kangge ngaso sakwetawis ya mrono. Sing arep kok suwuni sapa lagune apa? Nun sewu. Cobi kula nyuwun lagon Gunung Sari Kali Bagoran larasanipun Slendro Songo.
1: Songo ya songo.
0: Nggih. Gunung Sari Kali Bagoran.
1: Nggih.
0: Lanjur sing dikandani menembang sapa? Adine ramane ingkang nunggal sagriya saking Notog Purwokerto, Nimas Suwarti. Nanging badhe kula bikak mboten usah saking Bonang, Bonange mboten kepenak. Mboten usah saking rebab-rebab beblero. Ajeng kula bikak mawa bukak celuk mawon. Dadi kowe sing arep buka celuk
1: nggih.
0: Beras utah.
1: Kepriye?
0: Beras utah. Berase sapa sing utah?
1: Lho wong niki wangsal kok ora maneh.
0: Ya terus. Beras utah.

Tole Nolo Gareng Ngo iku lagen Banyumasan Gunung Sari Kali Bagoran dipedot-pedot Ngo cocok nama mboten angin kulon joget ramanit kok cocok le janjat jinjit kipas karo kendangi Ngo le janjat jinjit niku wong sikile lecet dibucak kok lacat lecet lacat lecet Ngo niki periksa nih niki apa? Tetep kula anyar niki. Tulit nolo garing iyo. Si Petru dikandani men enggal teko mrene. Ayo kandong timbali ramane tong genten. Aku sowan mengko yen wis. Sowan ing Madukara utawa sowan ing keraton liyane melu nandang susah. Amulane sadurunge sowan gawe bebungah. Bener kowe Petru kang gombong-bong no marang pikir. Nggih, mangke kula badhe nyulagon kula. Kula nyulagon larasanipun pelog. Sing arep kok suwuni sapa, Widro? Nggih, nun sewu. Kula nyun swanten pelog, kula suwunaken tembang mijil ketoprak. Sing arep diaturi nembang sapa? Ayo Petro, nggih cobi. Kula sunaken kalian Ibu Jumirah. Kula nyuwun mijil ketoprak. Mboten Bu Jumirah ugi Ibu Sulani kenging. Mboten Ibu Sulani nggih Pak Sahudi kenging. Pengegongipun. Sapa itu? Wah, niki ingkang wah tampil ke muka niki. Sapa to, Tru? Ibu Sulani. Iya. Lae, gleor. Monggo kula aturi nyekar mijil ketoprak, Bu. Alon-alonan. Nggih.

0: Pedro iku kang nembang mijil ketoprak. Anggih menika kanca wiraswara saking Purbalingga. Pak Sumbono niku.
1: Oh,
0: iya. Ingkang nembang ingkang dhisik sapa mau? Ibu Sulani kanca Waranggono saking Sragen.
1: Iya.
0: Yen kowe wis genten garisi bawor enggal teko mrene, laku ngaso sih duwe. Oh nggih, syukur mandar Kyai. Kang Bawor, kan ngapa lah inyong urung arep ngono inyong. Lah karepmu ngono kok bae inyong mengko inyong Banyumasan inyong lho. Oh, Kang Bawor Banyumasan. Wah, kleresan Kyai, menika wonten paweling bisik-bisik lirih kalian kula kapuri lagon Jawa Kilenan ingkang cakepanipun Gunung Galunggung. Kapuri dipun terasaken dolanan gagrag kilen ugi mojang priangan. Lanjur singap daturi nembang sopo ni lah yuni monggo Gunung Galunggung. Wah, mojang priangan ni mungkin gentos priayi.

jangan ngelindur. Sikat nang kanan kene pada bae.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

sing jenengane ngerangin soro Banyumasan kaya ini. Iya kuwi mau Ibu Jumirah. Nembang apa-apa ki bocah kok kepenak kuwi bocah. Jumirah pinten wong sing dong dong dang ding ding ding ding ding ding curang jerat jare pereng babi alat jare peleng selengger duren maning kemau mesti ngomong selengger duren nolo garing iya si Bawor kakangmu enggal toko mrene gendane nyang mak inyang lagune Banyumasan Gunung Sari wis krungu Jawa kulonan mojang priangan mijil ketoprak wis kepenak pujastuti kepenak dari apa sih nyong ya sekarepmu gagerak Semarang nyong wah ki wong nyun gagerak Semarang sing abdaturi nembang sopo angger manjen melas ati kinyong ya nimos lo ya nyong kon jebelasi lo ya wis tuwa lo enggak oleh-oleh aring Banyumas lagune apa nini towok lo nini towok nini towok gagrag Semarangan lain kerso yo diaturi kok kan angger kersangi mangga kan mboten yo kebongetung lo melasi temen inyong lulu tole tole busur dipun dikak mau tukang cukur monggo

bawor anakku lanang anu apa mak cocok mak iya cocok iya kesuwun dioleh-olehi lagon nini towo gagrag semarangan ingang nembang sinten niko kelawau kiai ayo ni mas sunyah ni soko seragen kuwi oh nggih kuwi stole Pedro bawor damar mancung cinu pesak mene waleh ku ngaso wis ilang sawetara sayahku lagi bali mering pagelaran eling bendaramu lagi opodo nandang sungkowo maso yo kelakon ono keraton kok tukul gelagah pengalang-alangan den babadi enjang sore tukul di babadi sore enjang tukul niku mboten dados menapa saya menawi anget Gusti Prabu Puntadewa dados buta niku kok kyaine mulane kuwi ten lo gareng wah ndara Werkudara dados gajah seta netra kumala ngono-ngono kuwi ora ngrasakake saketing raga balik ndara Janaka le gerahke kepriye ngembe menangi ana sesakit kaya ngono kae tulen lo gareng Petruk Bawor ya yu masane ngendi sing perlu njaga Ndara Janaka padha nunggoni Ndara Janaka mari kasatiran maju ke arah ya wah leres kae monggo kula dherekaken sowan dhateng Madukara

Arso bus wonten ing jalma manusa. Wonten pundi ta punika ngawonten kasatriyan Madukara. Raden Arjuna gumlinting wonten ing tilamrum tinengga dening garwa kekalih. Sinasa Raden Arjuna lagi nandhang gerah. Mboten kersa ngunjuk, mboten kersa bujana. Mboten sare, mboten kersa jumeneng saya-saya lenggah. Sampun pikantuk madya candra kaporo langkung, parandane slira wetah. Ing semono Raden Arjuna lagi gerah raos. Sinata puni kengkang ngempiran enggah jajar munggeng arso enggeng garwa kekalih wanujo endah sulistiyaning warno wondururus liro kuning nemu giring otot bebayu ketinggal ijo rio-rio senajan bombrong ketinggal mencorong senajan tos wunturut ketinggal patut setunggal iku ingkang nami Dewi Bratajaya. Iyo Dewi Wara Sumbadra, iyo Dewi Lara Ireng, iyo Dewi Merenges. Wanuja paniti sing Widowati. Iku Dewi Wara Sumbadra. Sinata punika kang pinanggah jajar. Wanita kaprajuritan. Wanuja saking negari Pantolarjo putra Prabu Drupada. Iku ingkang kekasih Dewi Wara Sri Kandi. Sinuna punika ingkang sedha munggeng wuri dugi pisanipun kilaras manala garing pitruk miwabawor. Alon-alon samya lenggah lungguh tumungkul mari keluyayah konjem-konjeming bumi wedanane. Ing semudahat andira nganti-anti pangandikaning bendoro. Sinekekang murwa ing kandha duk nalika samana. Dewi Wara Sri Kandi kepareng ngecak span alon pangandikane.

0: Kakang Semar kakang, kula nuwun dawuh pangandika, Den. Bareng tisone anakmu nola Gareng Petruk lan Sibawor.
1: Inggih, lah menika nola Gareng pun Petruk Bawor ugi sowan mriki.
0: Lho kok Sibawor ora ketok?
1: Wah, wonten wingking. Kang, ngene bele mugi takoni keselamatan nyong lho. Wong mesti anggere son ditakoni keselamatan mesti gila ke wong.
0: Kula ngati Petruk gisoan, Den.
2: Iya, Petruk.
0: Kakang Semanala Gareng Petruk Bawor padha mrayu kakna ya.
1: Inggih, ngestaken dawuh, Den.
0: Kang Mbok
1: Diajeng Wara Sri Kandi Yodi.
0: Awis sapriko sapri kinceng pangeran mekaten kemawon wontenipun lajeng kersanipun Kang Mbok kados pundi. Mumpung menika Kakang Semar nala Gareng Petruk Bawor sami dumugi wonten ing mriki. Menawi patuka kula badhe tinangginaken ngupadi cecampi. Benjang kapan anggen kula pidhal Kang Mbok.
1: Diajeng Wara Sri Kandi.
0: Nuwun dawuh pangandika Kang Mbok.
1: Yekti bapake kulub kaya ngono kuwi. Dar ora kersa ngunjuk ora kersa ngendika sak kelimah wae ora kersa. Wis seprana seprene nanging slirane kok ya wutuh ora kulo. Iki sesah kita apa Kakang Semar kula mboten saged matur menapa-menapa. Heh, langgih sumangga kersanipun kados pundi. Yaitu sipun sinasa kula tiyang sepuh nggih emeng ningali wonten kedadosan ingkang mekaten menika. Kula ngertos sampun kathah nuju ajar pendito Brahmana Resi ingkang dipunaturi rawuh ngusadani ndara kula pangeran. Parandiri setunggal mboten wonten ingkang saged nerangani ical ling sesaged ingkang kaslira dening ndara kula Janaka. Yen kaya ngono sapa ngerti sapa sing ngerti mandar jodhone iki Kakang Semar dhewe. Mula iku Kakang Semar ora ketang sak kelima mbok menawa Kakang Semar duwe copa mantra. Sapa ngerti Kakang Budranaya ayuta Kakang diusadani momongan. Lae sak tulito mel-mel. Mboten ngertos napa-napa menawi kula saged mboten sadipun utus sampun kula jampeni, Den. Mbok menawa kowe nala Gareng duwe apa-apa mantra apa nala Gareng babar pindah. Kula kan jampeni tiyang sakit niku mboten saged. Angger jampeni tiyang susah kan bingalah saged. Kiwa ngomong aja sik kepenakmu Kang Gareng. Kang Bawor, ngapa lho? Rika sing sok bisa nambani. Inyang bisa nambani ning gerana ebek mendem inyong lata yang inyong
0: Petruk
1: dawa pangandika Den.
0: Ya sepuluh-puluh ya Petruk analin juru koyong ini. Aku keterima kaya podo tekan mrene aja podo lunga melu juga bendaramu. Bosa wanci-wanci kepareng mundu topo kersa ngendika Petruk.
1: Enggih Den doro kula Janaka Den. Mbok nggih kersa ngendika lirih mboten napa-napa mundhut napa. Badhe kersa dar menapa? Den, ndira. Badhe kersa ndar lontong, nggih. Nggih, lontong. Lontonge bapak. Ndira, Nek. Lontong ali welut nggih. Ndira, Nek. Ndira, Nek. Kerson dar pisang nopo duren mereka matos mungkin kula nyun. Ki wong maning malah sing lagi gerah supaya ngulani sing waras. Heh tulen nulo Gareng Mbok kaya jong gleweh kaya apa sungkalaning bendoro lho kok malah tembungmu gleweh nulo Gareng. Kakang Semar kula nuwun dawuh pangandika ndura. ngejobo menggaliake bapake kulub sing kaya ngene. Uga aku tansah menggaliake Koko Prabu Ngamarta ingkang ical sipating Narendra Ngamarta asipat raseksa. Kamaswara Kudura ingkang

0: Drunoyo. Lho kok mundut prisa kalian kula, Den? Engi cobi seserpan kula kula aturaken panjenengan, Den.
1: Bu, minta Bu buat makan.
2: Kamu enggak sekolah, Nak?
1: Enggak, Bu.
2: Orang tuamu mana?
1: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
2: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, enggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
3: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Woi, cok!
5: Asem banget, tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat. Pak RT, ngambil anak itu ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Parah,
6: ya
5: enak yang mau
6: bukan cicit-cicit kalau petanyong ya ini kalau kalian pak cukai pak polosan ke ngerti ora ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai nih aku cukai palsu apa mani aku cukai bekas kalau cukai sing orang diperuntam gue rokok ke misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine gue rokok si jine mani gak
5: sekaya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini betul temen bro.
6: Nah, sedulur, ayo datang kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
5: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Wilung ngeku, lena nunduk ilung melayu anak. Woi, kau terima kaya lagi ya.
8: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

monggo Desti mapan wonten sanjawining kasatriyan mboten konangan dening para gandhek Pandhawa ing kasatriyan Madukara. Tenung Turangga Desti senajan to dirawa digdaya sugih sapa mantra. Gandhek ngublek-ublek kados gupala. Tenung Turangga Desti mata aji sirep pocong layon. Ampuh mandi kepati-pati. Dayaning aji sirep pocong layon. Ya sirep bujung mayit. Mijil saking jangganipun Tenung Turangga Desti. Maruta. Dayaning aji sirep pocong layon. Kocap katerito kilura semanolo garing pituk miwa bawor. Keterak maruto dayaning aji sir bujung layon. Podo sare dadaan podo sanasno.

Oh, wis podo turu kepati. Keplarak. Oh, anu bocor kikina. Oh, kianu wong mumet kikina. Le turu kepati, ah. Janoko ngelinting orono kang nyanding. Sepuluh kinapak noko janoko bakal kanggo beban tenaring negoro Jombara. Iki satu lagi nandang gerak. Cekel lebok noning satu ning kancing wasiatku.

yeksa lalakun ingkang malwengkang gambira mangarah angisi siung metu prabowo. Sawise Janaka lebu ning sajroning kancing wasiatku.

0: Lae Petruk nolo garing bawon. Lae Kindoro Janaka ning endi? Lah, darane sini ngendi ya?
1: Walah, Ndoro ora ono, Kang.
0: Mau sesarean potong. Apa orang ngembul aring darah ke Sumadewi?
1: Wong lagi gerah kok ngembul?
0: Inyong-inyong ayu. Angger bater wis turu ya, boyong.
1: Ki wong mah. Petruk iki nyamari, Truk.
0: Ojo-ojo ana telik durat moko senajan to wanci siang.

0: ora perlu podo geger, ora perlu podo kelak. Tameng jojo, wong madu koro, aku tulung turunggun esti kang gondol janoko. Bisa nututi leku napa ing diri kantor tak sembah ubeng-ubengan.
1: Papa Kakang Semar, lu kena putus sama lu kena Kakang Semar.

0: resep pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ya masa nyong kono atus nang kali maneh.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2026. Aja ngasih ketinggalan diskonan nih.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Bundoro Adi. Kadang keluar juno kabetut ining tinowo kosong Prabu.
1: Mangke rumiyen Yesinwon, mangke rumiyen Kakang Semar.
0: Kula nuwun dawuh pangandika, Gusti kula nata Ndurawati.
1: Buta saka ngendi bisa dingerteni jeneng lan negarane?
0: Rawat-rawat kula piringaken wonten ingkang atur palapuran. Menawi denowo jeneng Tenung Turangga Desti saking negari Jomparan. Ndara kula Janaka dipun bekta. Kaka Prabu Ndarawati lan kadangku Werkudara Nakula Sadewa. Tinggal aku tak ngupadi negara Jomparan nyun pangestu.

Arjuna Cilaka kowe dikowo marang negara Jong parang ku arep dikapakake di. Aku durung bakal bareng kraton Ngamarta yen kandhangku

sukma mesti kaning jagat. Wela yai sinona pak ing dirgantara. Nyampar mendung mawut buyar padha sanaluki. Lho iki sing ana sajroning mega Malang ki sapa? Lho kok kaya kukila sajroning susuh. Lho kok

0: Prabu.
1: Nuwun dewu pangandika wa Prabu.
0: Lho kok kaya manuk nang sajroning susuh.
1: Aduh wa Prabu kabilain. Ingkang sawu kula dipunutus uwuh

0: kandel-kandel.
1: Iya nolo kareng petruk bawor.
0: Oh, bola bali mandek. Bisa liake duitek.
1: Ya yes, lumayan. Kalau kita cukup neng kantong, gue pirang-pirang. Kantong yang kerja kau duit orang kan gue hitungan dulu. Eh, beli barang usah perampung. Sing pada rumah saya utang demut-demut. Kamu kapan? Ya dipotong neng bos saya kuan itu.
0: Ujar ke wong teka de utang-utang anu yang harap melu ngekoi iki maning terus. Beli motong ya kapan-kapan.
1: Oh, bunga temen sih. Wes nolo kering metro bawot. Iki wes ngancik neng kuto jong parang. Podo lumaku bisa ngepuning uning keraton jong parang. Jare ono sing kondo. Tenung-tenung kau deh, Dewi tekan yang keraton, jumpa.

Lamun lanjur aku koyo ngene iki kepriye, Pitro? Walangi sampun. Oh, ya. Mboten kados ndara-wara Sri Kandining Nun Sewu ayunipun minggah. Kaya ana bar 10. Satane iwang pukulun kanaka putra nista utama. Kanggo srana aku bekti lawan kewajiban, Pitro. Nggih, pun monggo kula dados pengendangipun, Kang Bawur dados pengegongipun, Kang Garing dados penyaronipun. Yen kaya ngono lagune apa, wangsalane apa, parikane apa, Tru? Ingkang sekeca mawon. Ale, aku tak dadi ramane ronggenge. Arep ngapas meneng wae. Lagune apa, Kang? Lagune sing kepenak. Eling-eling ebegan ebegan Banyumasan. Sing kepriwe sih? Rungokno, Tong.

0: yen ngono pitruk aku bisa mbekso lagu grecek-grecek ngono kuwi truk.
1: Oh, kata sagedipun tenimbang botenipun jarawara sirkandi.
0: Mungkin menawi mlebet wonten ing pedusunan ingkang bagiane pengyatra kula ampun kantong. Oh, ngira kantong ya wis brabah. Mesti pira-pira yang diwiracah tok.
1: Kantong inyang sing kepenak tong. Inyang guling ngegongi manjan pas anger anu lagune eling-eling.
0: Yen eling-eling aku bisa njoget itro. Kowe ngetut buri aku le ngendangi ya tro.
1: Nggih, kula tak ngetut pinging panjenengan. Monggo aso mawon. Awas garing sing aja tireng. Kula tak menda-menda nimbu kaki kula jarane.
0: Ya wis rono bawa.
1: Iras tapa utapa biar jeplang numpak pegang kuda semua.

0: tundune lampaning para kadang pendengang sami nandang mekaten menika Kawu Prabu. Kadang kula werkudul dados dwi pangdo seto ingkang netra gumolo. Nakulo sadewa dados kancil petak kembar kekalih. Boyo kapananggen kulo udar uwal saking bebonening jawata Kakang Prabu.
1: Yang sukma mustikaning jagat Yayi sinuwun Yayi.
0: Pangandikanipun para winasis sabar menika badhe subur.
1: Mila-mila dereng paripurna paduka Yayi sakadang anginipun nirihani benduning jawata Yayi.
0: Kadang kula janaka anginipun nandhang sakit pawartosipun kados pundi Kakang Prabu.
1: Mangke-mangke Yayi sinuwun.

0: Gil topil anak ngadal sawiah anak cecek daya-daya muri penjenengan sumeh ke sumo dewi
1: iya kaya ngono kuwi yen wis suwo yo njur pikirku eling lelakon sing lagi ndak sandang iki biyong ya muga-muga wae katangku Arjuna kegawa mrene dadi waliya jatine awet nalikane aku kegawa marang praja jong parang kene ing kono lagi ana werta kalamon katangku Arjuna ki lagi nandang gerah
0: Tobles, Tobles mangke kados pundi Kesuma Dewi. Awit Gusti kula Raden Jati Kesuma menika digdaya Sekti Mandara Guna. Saya-saya ingkang dipun utus menika patih tenung terangga desti. Oh, mangke kados pundi menawi kelampan dipun tigas jangganipun wonten margi Kesuma Dewi. Diajeng Bonawati pun kakang ingkang dugi wani manjing mring sajroning satulaya bakal nyembah

0: Dan jadi kesumoratan diajeng Berwati. Lo penjeningan aja kesusu tindak mering jatuh royong berpake aku. Yento sing dadi panyunku terung disembadani.
1: Lewani manjing mering sajroning jatuh loyo. Amarga bakal ngendikake beberapa kang dadi panyunu bisa kasembadan.
0: Kok bisa kasembadan? Ngendika susah kepenake kesembadan kapriye?
1: Iya, tenung Turangga Desti wis temeka Bali Janaka bisa kegawa.
0: Mendi Janaka.

0: patti mesti mas permati. Lah kan cerita tika yang ana kepriye di mas permati.
1: Loh aja nyedak-nyedak, aja nyedak-nyedak.
0: Loh iki katangku dhewe, kok iki ra katangku dhewe. Loh sopo katangku iki ra simpenanku. Loh koyo sapa bapak, kok ora kena cewek-cewek marang urusanku lan permati.
1: Loh wong permati janoko digomrene iki saka panyunu supaya ditigah janggane. Sira duweni bebono. Sirae janoko iki mengko yen wis diketok pisah lawan gembunge bakal kanggo ancik-ancik yen kowe bakal mapan sare karo aku.
0: Mama, mau mengko disusu sabar. Aja susu. Ya diketok janggane bareng karo aku yen mau diketok gembunge.
1: Lho kok dadi kaya ngono iki kepriye karepmu?
0: Saiki aku nduwe panyuwun genti-genti panyuwunku. Amarga aku ki gede banget keluputane karo Janoko adikku iki. Aku ndak pasrah keluputan dhisik. Arepa diketok janggane mengko yen aku wis pasrah keluputanku marang Janoko adikku iki.
1: Lanjur karepmu kepriye?
0: Yen to panjenengan kuwi tresna karo aku. Senajan to Janoko iki bakal diketok janggane ning saiki aku nyuwun diwarasake dhisik. Yen kowe bisa ngusadani Janoko waras, aku bakal manut karo panjenengan. Manut banget aku manut.
1: Lho mengko yen Janoko waras ya tetep dadi simpenanmu.
0: Ora. Mengko yen Janoko wis waras, aku wis pasrah keluputanku marang Janoko kadangku. Mengko yen wis ditompor diketok janggane ya kena.
1: Oh kaya ngono, supaya waras sawetara wektu perlu kowe bakal pasrah dosa luputmu marang Permati.
0: Iso
1: yen ngono gampil aku tak matur lawan

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Oh boy. Putraku jati kesumo. Wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama. Kapriye panyune Borowati kapriye disembadani. Janaka sklakon kegawa mrene. Mengkarene tak janggane kok isih duwe panyuwun maneh. Kanjeng Rama maro sepuh kula nyuwun sedana malih. Kula badhe manut miturut kangkang putra nggih menika Raden Jati Kesumo. Dipun ngetok jangganipun monggo nanging mangke menawi kula sampun tas ratu selepat kula kalan premadi adi kula nyuntipun damel saras sawetawis wekdal kemawon mangke menawi kula sampun tas ratu selepat kula monggo dipun ngetok jangganipun Janaka kula mboten badhe kecalan awis sampun pikantuk gentos nggih menika kang putra pun Jati Kesumo.
2: Kapriye ngger Jati Kesumo dipun sembadani kemawon Kanjeng Rama. Mboten badhe bali tingal Bonowati sampun ketingal remen kalian kula. Sampun ketingal sengsem kalian kula. Yo. Perkara Janaka waras kuwi saka gampang. Jadine Janaka saking singgawe yo aku. Singgawe aku. Jati Kesumo. Menengok sawetara pun bapa ndak mundut jimat ampuh. Mustika sesotaning warih kena kanggo srana Janaka.

Kocap kata Rito Prabu Aji Jaya Diningrum kagungan wasiat ampuh. Mustika sesosaning warih ingkang mawa gondo mangambar-ambar arum yayah gandaning sekar kerepu diundaru. Kocap kata Rito Prabu Aji Jaya Diningrum kagungan wasiat ampuh. Mustika sesosaning warih ingkang mawa gondo mangambar-ambar arum yayah gandaning sekar kerepu diundaru. Milo-milo Raden Janaka dereng telas tulising uripe Raden Janaka nandhang gerah amargi dipun damel dening Prabu Aji Jaya Diningrum. Pasrana sirah kaungkulan dening jimat kang ampuh saca mustikaning wari. Gondo mangambar-ambar arum rumesep dhumateng raganipun Sang Arjuna temah dados

0: Manggis, manggis. Yu nang dalem, nang kasatriyan. Lantang linting, lantang linting. Ini singkat suku kasatriyan, yoga yang ono. Kang bohong, kudu watu, ya kebangetan gawe sakit. Marah hatimu aku. Lu mengkotoh di sisri kandi. Ojo selang surup, yodi. Yen aku ranangkin ora kaya ngene. Kepriye lagi kang Mas Murak wis waras kowe kudu bunga karo aku.
1: Kocak katane to Raden, jati kesimpo. Janoko, ono paran. Ojo sementara sumanggang gilem. Lah kok ngarah kepenak wae. Sakit tekan ing kene dadi warase gatuk ketemu lawan simpenanmu. Wis rusah sumbar kersamu kepriye. Bisa wae ora ming Bonawati sing tepasrahke marang kowe. Kraton tepasrahke marang kowe yen bisa nigah janggaku. Bisa kelakon putih saja.

hlavu. Tvůj pango se to netrok molom, tato se nepon rád jen vrakutu. Raden jateka sumo tanding, kalayan tvůj pango sami-sami babar kekalihipun. Gajah dados Raden Werkudara. Raden Jatika Suma dados putri yaiku Dewi Ratawati. Garwanipun Raden Werkudara mati dening aku.

0: jenengan pangling kalian kula menapa mboten? Ana gajah kok kaya ngono.
1: Ora pangling.
0: Sinten kula?
1: Rekotowati.
0: Rekotowati kula ingkang gadah yuga pun srenggini. Srenggini menika yuganipun kula kalian sinten?
1: Karo aku.
0: Keng menapa dumugi suwun wonten ing Jodipati mboten dipun angken? Lho kok mantar dipun prawasa setengah pejah kebangetan, kebanget.

Juluk Prabu Aji Joyo tining rumahku luhur pendowo. Welah dalah, ono butung jenglek sagubuk ranggun gede ini. Iki ratu sokoing jong parang yo aku kang Juluk Prabu Aji Joyo tining rum. Ora terima kadang gua arep tunun nang diura kobale aket

Rasa singkang angker luhur pendowo iku ngedatusan pun Prabu Puntadewa. Sami-sami digdayani adu kawijayan ing purno. Prabu Aji Jaya Dinungrum babar dados Sang Hyang Rekatatama. Rasa so wangsul dados Prabu Puntadewa.

mustikaning jagat waya Prabu Punto Dewa. Nuninggih paduka menika sinten bapa. Awon-awon kula takinipun senggini. Kula ingkang nami Rekototomo. Kula gadah putu nggih menika senggini. Nalikanipun sowan wonten Jodipati mboten kaangken putra dening Kang Rayi Wargodara. Mandar dipun perwasa. Wah kula nggih nelangsa putu kula nami setunggal. Ning kadaran ngaku Rama mawon kok mboten dipun aku. Kang Rayi niku manut miturut kali pendhita Durna mula Durna wonten mriki kula ajar sageleme kula. Bapa Rekatatama kadang kula Wargodara dipun paringi pangapunten. Monggo kula

Turangga Desti mboten arimah Prabu Ajijaya dining rumbabar dados sang yang rekoto tomo badhe ngoyak Prabu Puntadewa kocapo kancil putih ngedadosanipun Raden Nakula menculat nyokot manikipun dengan wageng tenung Turangga Desti kancil mbabar dados Raden Nakula tenung Turangga Desti dados Raden Antasena.

petak kantos tunggil nggih menika ngedadosanipun Raden Sadewa. Turangga Maya Soramu kancil petak menculat nyokot maniking denawa. Tenung Turangga Maya babar dados Raden Srenggini.

0: apa ya?
1: Kula piyambak dereng patos apal kalian panjenengan.
0: Aku iki Sadewa.
1: Waduh, menawi Sadewa nggih paman kula.
0: Lho, apa kowe sanggini?
1: Inggih, kula ingkang rawuh sowan dhateng Jodipati dipun prasa dening bapak kula.
0: Aduh,

0: suara kudoro.
1: Jadi denger seno kakangku, wis boleh dadi menungso. Wis ketemu lawan ibune Srenggini lan iki Srenggini ketemu anakku lanang bagus.
0: Nanging sing hati-hati seno.
1: Kapriye jadi denger seno kakangku, wadio bolo buto kaya ora terima. Ratune mbabar dadi sang yang rekoto tomo mertuamu. Arepe ketemu nih disek.

Gustiko Prabu mabar aku ora duwe rabu. Iki sesulatin warku ora. Apa piyambak? Aku ora trimo. Ratu ku ilang babar dadi sang yang rekoto tomo soko pakar tining pendowo. Yen ora trimo tak orek-orek.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, di antara cara meninggalkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halumu ila hakajatikum. Jika malaikat-malaikat

0: tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fayahuffunahum bi'ajnihadihim ila samai dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa'alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wayahmidunaka wayumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuluna lauru auka kanu asyadda laka badatan wa asyadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Ya kulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna is'aluna kal jannah. Mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu ahrauha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma rauha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma rauha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Yaqulu fa kaifa law rauha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha harasan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha ruhya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyeki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun minanna, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Ayaqulu wa hal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa la ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushidukum anni qad afrutu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang dalam satu majelis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majelis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain, ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa pembangunan diri sendiri insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bathn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhir, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalal satu sholihin, berkumpul dengan orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Ratusan petani temui Pemkab Cilacap, kawal pelaksanaan Undang-Undang Reforma Agraria. Puluhan warga Kesugian 2 terdeteksi TBC dan HIV. Puskesmas gencarkan penanganan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Warga Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di area pemakaman. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh dan terkubur dangkal. Amin, warga setempat, menjelaskan bahwa jasad bayi ditemukan warga sekitar pukul 07.15 waktu Indonesia Barat saat proses penggalian. Seorang warga bernama Kuat mencari bunga kamboja di sekitar lokasi. Tak disangka, dia justru melihat jasad bayi yang dikerumuni lalat dalam kondisi terkubur dangkal. Dirinya bersama warga kemudian mendatangi lokasi dan memastikan temuan tersebut merupakan jasad bayi. Warga menduga jasad bayi tersebut baru saja dikuburkan secara sembarangan sebab di sekitar lokasi ditemukan sekitar 3 bekas galian. Namun warga belum mengetahui siapa yang menguburkan jasad bayi tersebut maupun kapan proses penguburan dilakukan. Menurut Amin, jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah mengalami kerusakan. Warga menduga kerusakan itu terjadi karena digali atau dimakan binatang. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Adranu membenarkan adanya peristiwa penemuan jasad bayi tersebut. Kini polisi masih melakukan identifikasi dan penyelidikan terkait penemuan jasad bayi tersebut. Saat ini jasad bayi telah dibawa ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih menunggu pemeriksaan dokter untuk mengetahui kondisi jasad secara lebih pasti. Polisi masih mendalami apakah jasad bayi tersebut merupakan korban pelantaran bayi atau berkaitan dengan tindakan aborsi. Wendy mengatakan kondisi jasad bayi yang ditemukan sudah tidak utuh. Jasad tersebut juga ditemukan di area pemakaman dalam kondisi terkubur tidak terlalu dalam. Polisi menduga kondisi tersebut memungkinkan jasad bayi digali oleh binatang hingga akhirnya muncul ke permukaan dan menimbulkan bau tidak sedap. Sementara itu, Kapolsek Cilacap Tengah AKP Hadi Nugroho mengatakan, berdasarkan pengamatan awal, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Namun kondisi jasad yang sudah tidak utuh membuat polisi masih harus menunggu pemeriksaan dokter. Hadi menduga bayi tersebut kemungkinan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Namun dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan medis. Terkait kondisi ari-ari maupun bagian tubuh lainnya, Hadi belum dapat memastikan karena jasad bayi sudah mengalami kerusakan. Polisi juga belum mengetahui berapa lama jasad bayi tersebut telah dikuburkan. Dia menegaskan polisi masih melakukan observasi untuk mengetahui penyebab kondisi jasad bayi yang sudah tidak utuh tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Penyebab ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Cilacap mengalami keracunan menu makan bergizi gratis MBG diduga terkait waktu konsumsi. Makanan tersebut diduga dikonsumsi lebih dari 2 jam setelah pengiriman, namun demikian dugaan ini masih harus menunggu hasil uji lab. Demikian disampaikan Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Cilacap Yuda Prasetyo. Yuda menjelaskan, berdasarkan berita acara atau surat jalan, makanan MBG dari SPPG Sidasari 1 dikirim sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, makanan seharusnya sudah selesai dikonsumsi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan informasi yang diterima, makanan baru dikonsumsi setelah waktu tersebut. Meski demikian, Yuda menegaskan pihaknya belum dapat memastikan keterlambatan waktu konsumsi tersebut sebagai penyebab siswa mengalami keluhan kesehatan. Kepastian penyebab masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Diberitakan sebelumnya ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan mual, pusing, dan diare usai menyantap makanan bergizi gratis MBG. Dari jumlah tersebut, 19 siswa telah dirujuk ke RSUD Cilacap untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan 6 siswa menjalani rawat inap di Puskesmas Sampang.
2: Mobil dari SPPG-nya itu sendiri sampai di sekolah itu jam berapa, Pak?
3: Jam 10 kalau di berita acara.
2: Oh, kalau SOP-nya sendiri jam berapa, Pak?
3: Kalau di SOP itu yang jelas dari proses masak ya matang itu maksimal dikonsumsikan 4 jam. Berarti setelah matang itu packing itu biasanya 1 jam. 1 jam untuk pengantaran, yang sisa 2 jam itu untuk dikonsumsi. Ya, kalau kita lihat itu kemarin kan dari rentetan waktu konsumsi, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga di kondisi makanan. Seperti itu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap mengawal secara humanis kegiatan penyampaian pendapat dan audiensi dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional HTN tahun 2026 yang diselenggarakan organisasi tani STAM Serikat Tani Mandiri di Cilacap di Pendopo Kabupaten Cilacap, Kamis 24 September 2026. Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 316 personil disiapkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika mengatakan personil di lapangan diarahkan untuk mengedepankan sikap humanis dalam mengamankan kegiatan penyampaian pendapat. Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat menjalankan kegiatannya dengan nyaman. Selama kegiatan berlangsung, personil Polresta Cilacap juga memberikan makanan dan makanan ringan kepada para audiens yang mengikuti rangkaian penyampaian pendapat dan audiensi. Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menciptakan suasana yang nyaman sekaligus menunjukkan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Pendekatan humanis yang dilakukan personil Polresta Cilacap mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir. Pengamanan berjalan tanpa mengedepankan tindakan represif, melainkan melalui komunikasi dan koordinasi dengan peserta maupun pihak penyelenggara kegiatan. Kombes Pol Yovan menambahkan penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang harus dihormati bersama. Karena itu, Polri berupaya memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap berjalan dengan tetap menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, personil pengamanan juga terus melakukan komunikasi dengan koordinator kegiatan untuk mengetahui perkembangan situasi dan memastikan setiap rangkaian berjalan sesuai rencana. Seluruh personil diminta tetap mengedepankan sikap santun, tidak mudah terpancing, dan menyelesaikan setiap dinamika di lapangan melalui komunikasi yang baik. Pengamanan yang dilakukan secara humanis tersebut mendapat respon positif dari peserta. Salah seorang audien menyampaikan aspirasi atas pelayanan dan pengamanan yang diberikan Polresta Cilacap selama kegiatan, sekaligus menegaskan komitmen kelompok tani untuk menjaga kegiatan tetap tertib. Kegiatan penyampaian pendapat dan audiensi dalam rangka HTN 2026 tersebut berlangsung dengan lancar dan humanis. Kehadiran personil Polresta Cilacap tidak hanya menjaga keamanan kegiatan, tetapi juga memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sebagai wujud.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Walah, mak, mulane nek tuku panganan kue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Upaya penanganan penyakit menular terus digenjot oleh Puskesmas Kesugihan 2 Kabupaten Cilacap. Berdasarkan evaluasi data hingga September 2026, tercatat puluhan warga di wilayah tersebut terdeteksi mengidap tuberkulosis atau TBC dan HIV. Untuk kasus TBC tercatat sebanyak 538 terduga TBC telah mendapatkan pelayanan sesuai standar dari target tahunan sebanyak 1.166 pasien dengan 95 pasien diantaranya sedang dan telah menjalani pengobatan. Sementara pada kasus HIV terdapat 20 pasien aktif yang rutin menjalani terapi obat antiretroviral atau ON-ARV. Namun demikian pihak puskesmas mencatat 10 pasien HIV tergolong putus obat atau lost to follow up, 11 pasien dirujuk, serta 8 pasien meninggal dunia. Kepala Puskesmas Kesugihan 2, Sri Rahayu mengungkapkan kendala utama terhentinya pengobatan penderita HIV disebabkan oleh kekhawatiran pasien terhadap stigma sosial di lingkungannya, sehingga pasien cenderung menghindar dan sulit dilacak.
5: Untuk TBC, kami kemarin juga melakukan ACF di 7 desa. Alhamdulillah juga bisa mendongkrak capaian terduga TB walaupun toh masih kurang dari target ya. Tapi dengan upaya ACF itu kami kolaborasi baik itu dengan pemerintah desa, kemudian karena ada juga yang tidak teranggarkan ataupun anggaran sudah habis, kami memberdayakan CSR seperti PTS2P itu membantu untuk area ring 1 seperti Menganti, Karangkandri maupun Selarang. Kemudian juga kami mengarah ke pondok-pondok untuk CKG itu kan, untuk mendongkrak capaian juga. Untuk HIV kebetulan kami menjadi lokus untuk ini penelitian UGM dengan Selatan 2, di mana HIV itu memang tadi juga sama kita sampaikan ke audien, terutama kita di pencegahan maupun penanggulangan. Kalau untuk penanggulangan kami juga sudah ada Puskesmas PDP melayani obat, kemudian juga ternyata kendala kami itu ada sekitar 10 pasien itu yang pengobatannya terhenti. Bahkan kita itu melacak juga sulit karena kadang pasien itu sebenarnya kita sudah berupaya mengedukasi, namun terkadang mindset mereka itu masih ini takut untuk diketahui oleh sekitar, sehingga kadang biasanya kita ada fast track untuk layanan, walaupun kami juga di RM itu ada tanda khusus ya. Namun ternyata kalau yang belum sadar itu kita lacak dengan HP, biasanya HP ganti, sehingga ini ada sekitar 10 yang pengobatannya itu terhenti.
2: Guna menekan penularan serta meningkatkan keteraturan pengobatan, Puskesmas Kesugihan 2 menggencarkan pelacakan kasus secara aktif atau active case finding ACF di 7 desa serta memperluas layanan mobile. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi bersama pemerintah desa, institusi pendidikan hingga pemanfaatan dana CSR perusahaan sekitar untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
4: Lintas Bercahaya.
2: Pemerintah Desa Cibalung Kecamatan Cimanggu menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrembangdes pada Kamis 24 September 2026. Forum strategis ini digelar untuk merumuskan rencana kerja pemerintah desa RKPDES tahun 2027 sekaligus menyusun daftar usulan RKPDES untuk tahun 2028. Suasana musyawarah terasa hidup dengan hadirnya Camat Cimanggu Agus Priharso beserta jajaran Porkopimcam dan tim Musrembang Kecamatan. Mereka duduk berdampingan dengan Kepala Desa Cibalung, perangkat desa, serta para perwakilan masyarakat. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi simbol kolaborasi yang erat, memastikan bahwa setiap derap langkah kemajuan di Cibalung selalu dikawal dan didukung secara lintas sektoral. Agus Priharso menjelaskan, dalam ruang diskusi, usulan demi usulan dibedah secara komprehensif, forum ini tidak sekedar menyusun daftar keinginan melainkan menyelaraskan setiap gagasan dengan kondisi geografis Cibalung, potensi lokal yang bisa dioptimalkan, serta kebutuhan warga yang paling mendesak. Seluruh rencana kerja untuk tahun 2027 disaring dengan cermat agar terfokus pada skala prioritas dan tetap rasional dengan kemampuan anggaran desa. Di saat yang sama, pandangan untuk proyeksi pembangunan di tahun 2028 juga mulai diinventarisasi dengan seksama sebagai bentuk visi jangka panjang.
4: Lintas Bercahaya.
2: Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari Serikat Tani Mandiri atau STAM menggelar audiensi bersama pemerintah Kabupaten Cilacap dan BPN di Pendopo Wijayakusuma Sakti. Para petani mendesak agar Undang-Undang Peraturan Reforma Agraria dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar terasa di tingkat bawah. Aksi damai ratusan petani Cilacap di kantor bupati menyuarakan pentingnya langkah nyata pasca pengesahan Undang-Undang Peraturan Reforma Agraria. Dalam audiensi yang dihadiri PJ Sekda Cilacap dan Kepala BPN, para petani menyampaikan sejumlah isu mendesak, mulai dari retribusi tanah, penanganan konflik pertanahan di 5 desa wilayah Kecamatan Cipari, hingga perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Juru bicara petani Sugeng menegaskan pengawalan bersama menjadi kunci agar regulasi baru ini tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi masyarakat kecil.
0: Tuntutannya adalah terutama adalah mendorong agar terlaksananya undang-undang pengaturan reforma agraria sesuai dengan harapan daripada para petani-petani yang selama ini sedang diperjuangkan. Oh, banyak konflik di sini. Ya, konflik agrarianya itu antara warga masyarakat dengan PT ya, dengan perhutani enurialnya ya, dengan perhutani, dengan Pemkab, dengan instansi-instansi lainnya. Itu masih ada dan masih banyak. Karena kasus ini kasus peninggalan pada penjajah pada waktu itu yang selama ini belum bisa terselesaikan. Biarpun sudah ada istilah nasionalisasi aset, tapi pembagiannya, penjabarannya itu kita anggap masih belum adil.
2: Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Cilacap Andri Kristanto memastikan pihaknya siap bersinergi mengawal regulasi tersebut sembari menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat. Andri menyebut undang-undang baru ini memuat 15 poin penting, salah satunya mengenai penanganan konflik pertanahan yang diharapkan bisa melengkapi skema Perpres nomor 62 tahun 2023.
6: Nanti kita bisa bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, contoh yang dicelatami dengan STAM di bawah pimpinan Pak Sugeng beserta anggota-anggotanya yang ada di Cilacap ini. Kalau saya secara pribadi, karena memang tujuan kita untuk membantu masyarakat, sejahterakan masyarakat dengan program yang selama ini kita sudah ada sesuai Perpres 62/2023 Reforma Agraria. Kalau itu memang belum maksimal, lah. Semoga dengan undang-undang pengaturan reforma agraria ini menjadi lebih maksimal, karena semua pihak banyak terkait, terutama dengan melibatkan yang namanya organisasi tani setempat, contohnya yang STAM yang di bawah pimpinan Pak Sugeng. Saya berharap nanti sampai itu sudah ditentukan dengan mungkin peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau nanti peraturan menteri untuk petunjuk teknis dalam pelaksanaannya, kita kawal bareng-bareng. Sambil menunggu ini, yang PR kami untuk reforma agraria yang sudah ditetapkan di tahun 2026, contohnya di Sawangan, kemudian beberapa Cimrutu, Rawapu, dan sebagainya, itu tetap kita berjuang.
2: Melalui audiensi ini, Pemkab, BPN, dan para petani sepakat untuk terus mengawal implementasi aturan baru demi mencari solusi terbaik bagi penataan pertanahan di Kabupaten Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur kaya anak.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
4: Tambah gede ya.
5: Iya, ya selamat. Kamu ini Pak RT yang wilayah aku ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
6: Ini dari kanca aku, sih kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo.
5: Kan supaya kue, pemerintah bisa biayai fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat, kesadaran liane, betul rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul teman bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomere.
7: Dari kasi ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, lena nombok ilung melayu anak. Woi, kok terima kaya lagi ya?
8: Bro, aku anak keperluan, kamu di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.